0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara masih di kawasan MIM nomor 8 Samarinda. Bok Mia kembali hadir ya kroni sana dalam program Halo Benua Etam. Tentunya di edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026 yo. Ini di kawasan Miamin ya, pada pagi hari ini di pukul 8 lewat 18 sudah turun hujan rintik-rintik ya kronesana. Nih hujannya di begitu deras, di begitu juga ringan, sedang-sedang aja nih hujannya. Nah tapi tetap aja kronesana yang mau beraktivitas di luar bawa ya jas hujan atau jua payung ya, karena nih hujannya tegaknya awet nih, soalnya awannya nih putih nih kalau di sana. Yo, Andi dah mau rencana mau lewat-lewat tegaknya nih ida nih anu rencana awannya nih leh. Kalau itu kalau di sana ya di Halo Benua Etam nih, tentunya Mbak Mi akan mengajak kita segalanya untuk memberikan pendapat lah, kita berkesahan lah ceritanya yo. Hari ini karena masih di tanggal 10 kemarin nih kalau di sana. Bahan bakar minyak kan kemarin naik yo, terutama Pertamax, yang lainnya tuh lumayan cukup signifikan ya, dari 12.000 sekian jadi 17.000 sekian ya, 16.000 sekian. Nah, naiknya cukup lumayan, 3.900an naiknya. Dan dari kenaikan harga Pertamax itu dan juga akhirnya bisa mempengaruhi dengan kenaikan harga-harga yang lain nih. Ini bagaimana nih pendapat karyawan di sana ya mengenai kenaikan harga Pertamax nih? Atau mungkin kita nih malah pengguna Pertalite nih ya? Jadi nih begitu terpengaruh nih dengan adanya kenaikan dari Pertamax. Kemudian Mbak Mia tunggu gabungannya kronesana di 0541-727-2656 atau di 736152 atau di WhatsApp di 0811-5819-984 atau jadi Facebook kita di Pro4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Tapi Mbak Mia buka jalur interaktifnya setelah kita nanti ngalah lagu-lagu berikut ini ya.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali lagi ke Ronde Sana dalam Halo Benua Etam. Yo, masih berkesan seputar nih BBM yang lagi naik nih. Gimana pendapat Etam ya, Ronde Sana? Apa nih berpengaruh terhadap kita atau dipengaruh nih sebenarnya? Ada yang bergabung, kita sapa dulu nih Ronde Sana. Halo, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, daikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumamat.
1: Yang tema diangkat ini menarik sekali, Sumbo.
0: Bujur, Bu
1: Sum. Saya tunggu ini. Di Pro 1 dia secara ekonomi, dia kan. Selanjutnya ke BBM, kan. Jadi, Mbok, ya 3 bulan lalu kan, selat Hormuz, kan.
0: Oh iya.
1: Ya kan, itu saya di pasar kok sampai buka isin orang, tidak ada hubungan ya Pak. Ya ini bukan Gojek ya, tapi Gojek biasa. Walaupun Pak enggak ada masalah perang di Hormuz lewat situ, ya kan, dicegat oleh Iran, enggak. Jadi selama 3 bulan ini kan, Mbok Yo, pemerintah kan mengumumkan tidak ada kenaikan, jangan takut masyarakat kan. Jadi misalnya itu bohong. Imbasnya nanti itu memang di Selat Hormuz itu imbasnya ke Indonesia memang menyenangkan hati pemerintah tuh. Akhirnya nanti naik. Apa aja nanti? Nah, berapa hari yang lalu kan boleh sudah ada kelentingan itu, Bu. Jadi kan anu juga, nyatuk juga. Misalnya 3 bulan lalu kan di luar negeri sudah naik, Bu. Tapi ini kan menahan nih. Karena tadi sudah saya menganggap itu jeleknya subsidi itu. Coba tadi saya subsidi, Bu. Jadi dia terkejut gini. Saya sudah madahkan dari dulu. Sebelum reformasi itu kan subsidi terus. Akhirnya apa? Naik kan? Pertama itu 12.600 kan?
0: 16.200 sekarang, Bu.
1: Ya, jadi saya kan pakai yang 160cc yang numetik itu ada di dalam itu, Mbok. Jarang saya pakai penulisinya itu, Mbok. Saya kan pakai pertama turbo itu saya itu, Mbok. Nah, jadi mulai yang Pertalite ini itu politik juga, Mbok. Karena subsidi kan. Akhirnya kan dia berubah tuh ya bensin kan. Waktu itu kan 8.000 ya. 6.000.
0: Sempat 6.000, 4.000.
1: Warna hijau. Padahal itu kan hanya warna aja sebenarnya. Jadi pengaruh. Ya, ini kan bukan ahli mesin kan. Nah, akhirnya apa, naik lagi. Namun saya mau motor saya motor lawas tuh. Mau pertama kah, mau Pertalite kah, Mbok. Yang penting barang itu ada, jangan terkait ular. Paham lagi tegak ular, Mbok.
0: Tegak mana itu, Bosho?
1: Yang ngantri. Bisa tegak ular itu. Jadi Mbok, Etam ini kan minyak itu kan kita menggali, menyedot minyak itu, Mbok, ya?
0: Iya, bocor.
1: Tapi kita beli kok mahal gitu, Mbok. Tapi sesuai dengan ekonomi luar negeri kan. Ini, dolar. Jadi, Mbok, ini bisa dipungkir lagi sudah. Jadi, saya lihat ya, jam dia. Selama 3 bulan ini pasti naik. Nah, akhirnya kan dia demo tuh. Tegaknya tuh. Tapi saya bukan menyebarkan provokator, ya. Kemungkinan bisa ada demo besar ini. Karena
0: naiknya lumayan soalnya, Bu.
1: Ya?
0: Naiknya lumayan juga soalnya.
1: Iya, soalnya. Coba, Mbok. Jadi, Mbok, moonnya saya itu kadang-kadang ngantri. Pas ngantri, Mbok, ya. Pas 3 orang ini, Mbok. Akhirnya 4 kali, kan? Dikatakan, anu, Pak, bunyikan habis. Pertalite-nya habis. Pertamax-nya habis. Bisa Pertalite habis enggak? Anu punya habis. Betul, anu Pertamax-nya habis. Mau ada pengisian, ya? Apa adalah, Mbok? Mulang, kan? Enggak. Nah, tuh, jadi mulai apa dah. Jadi imbasnya itu ya segala lini, harga pasti naik tuh, Mbok.
0: Betul, ya kan?
1: Jadi sejak apa namanya, jasa online itu pasti naik sudah. Jadi artinya sabar lah, itulah anu namanya, hidup itu pilihan dah.
0: Nah, bocor.
1: Disabari aja, Mbok.
0: Disabari ya. Jadi, mau dolar naik kah, Pertamax naik, sabar-sabari kita, Bu.
1: Iya, saya itu Mbok, ya begitu sudah tegak naik itu kan, saya harus safety. Kadang-kadang kan itu mau tarik Etam itu kan terpikir. Nah, mulang Mbok ya, kemarin itu kan udah tahu saya tuh berita-berita tuh, Mbok. Jadi bisa mudah-mudahan dia apa-apa, karena umur sudah segini, Mbok, ya. Langsung saya periksa tekanan darah saya kan, Mbok, oh ini apa-apa, normal aja. Nah, jadi Mbok, itu imbasnya ke tubuh.
0: Betul.
1: Ya kan, bisa jadi ya, no. Etam kan bisa terkejut, Mbok, dengar, wah ini. Jadi ya, no, motor kota lu pikir, ini dia di pasar, makanan mahal, bawang mahal, segalanya mahal. Jadi kan itu pikir.
0: Ujur.
1: Jadi kalau bisa tuh
0: langsung naik pikiran.
1: Aja ada mau menghadapi itu. Jalan hidup ini sudah mau diapain lagi sudah. Itulah kehidupan itu, Mbok. Ekonomi kan naik. Nah, itu terserah dia tapi siapa bisa berakhir kata mah. Jadi Mbok ya, jadi harus sabari. Ini dengan tenang nah, Mbok. Yang penting duduk ngopi ya sudah selesai kan.
0: Iya itu, duduk ngopi apa menikmati
1: lagi, jadi WNI. Apa hak lagi Mbok?
0: Apa hak lagi? Wujur.
1: Naik ke kanan ini berjualan kan, misalnya gimana kamu jualan tuh kan di tapi menikan soalnya ada barang yang diperbaiki kan baru saya turun dinaikkan harga enggak Pak, jangan di sana Pak dinaikkan harga malah apa bermasalah.
0: Nah
1: kalau tidak stabil aja Mbok. Jadi saya tanya untungnya masih ada enggak, masih ada Pak, masih lumayan untung. Jadi misalnya jangan dinaikkan, tenang aja dulu, terus itu apa mau bumbu jangan dikurangin. Bisa biar aja mahal, enggak apa-apa, untung sedikit enggak ada masalah.
0: Yeah.
1: Yang penting kita bisa makan kan begitu mau ya.
0: Betul.
1: Sudah saya ini sudah ahli ekonomi aja lah. Jadi memang jujur dia mau. Nah, jadi saya sekali lagi 3 bulan yang lalu ujuk-ujuknya BBM mau naik, pemerintah mengumumkan tidak tenang aja, tidak ada kenaikan.
0: Iya, jangan
1: tidak berani ya, kan berbohong. Tapi kenyataannya nyata, mau menyenangkan hati rakyat. Itulah. Kalau banyak subsidi, jadi ya begini nih akibatnya. Ini apa pertalite-nya kan subsidi kan?
0: Iya.
1: Nah, itu dia mau dirubah, soalnya sudah hilang. Akhirnya lari ke pertamax yang 16.000 kan begitu.
0: Ah, bisa jadi tidak tahu.
1: Terima kasih, Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi memang banyak nih pengaruhnya juga karena sana ya di hanya kita tapi juga di lingkungan kita nih adanya kenaikan harga BBM nih. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Sumamat nih karena sana terputus. Yang tadi mau bergabungan kangen dia. Oh ini. Kita sapa lagi. Halo, selamat hamba salam budaya.
2: Selamat hamba budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di fokus juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su Abdurrahim.
2: Iya.
0: Gimana nih Bu Su di Batuah nih hujan ya?
2: Oh, hujan kemarin itu hujan deras.
0: Kalau sekarang lagi udah cerah atau hujan?
2: Kalau sekarang ini masih rintih-rintih.
0: Oh, rintih-rintih. Masyaallah.
2: Tidak terlalu deras ya. Ada hujan turun, tapi masih rintih-rintih.
0: Sehat kita Bu Su?
2: Ya.
0: Sehat?
2: Ya, sudah sehat ya.
0: Alhamdulillah, sudah mandikan ya Bu Su ya?
2: Ya, kita harus syukur ya.
0: Betul sekali.
2: Dulu kena penyakit ini, kalau rambu gitu, kasihan. Itu di perut saya, di betis saya, di kepala saya, pada semua itu.
0: Alhamdulillah, masih dikasih kesehatan ya Bu Su ya.
2: Iya, tapi tidak boleh kena air hujan.
0: Oh gitu.
2: Iya, kalau rambu ke situ tidak boleh kena air hujan itu.
0: Jadi
2: tidak boleh juga dibawa ke rumah sakit.
0: Oh, jadi di rumah aja berarti Bu Su ya?
2: Berarti sendiri. Ada kalau orang Bugis itu bilangnya dokter ya. Itu pakaikan itu pati cani ya, campur semua itu. Baru dikasih sabuk kelapa. Baru dia asapnya nanti kena nanti ke itu berubah kan sudah terkupas semua ini. Sudah bisa jalan.
0: Bu Su, ngomong-ngomong ini di Halo Benua Etam kita pakai sahan nih Bu Su seputar nih kemarin per 10 Juni ada kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax nih dari 12.300 per liter menjadi 16.250 rupiah per liter. Nih menurut Bu Su Abdurrahim nih gimana nih dampaknya menurut Bu Su Abdurrahim? Bu Su terdampak atau enggak nih? Atau malah Bu Su kan nggak pakai Pertamax malah pakainya Pertalite gitu, jadi nggak begitu terdampak. Menurut Bu Su gimana nih Bu Su?
2: Kalau menurut saya, kalau bahan bakar naik kan jantung perekonomian, jadi semua mempengaruhi harga-harga kan, mempengaruhi harga barang. Ya, karena kita mau ke pasar, kita pakai bahan bakar.
0: Mm-hmm.
2: Mau, pokoknya, pokok apapun kalau kita pakai kendaraan, pasti pakai bahan bakar itu.
0: Mm-hmm.
2: Tapi saya pilih ini, bom ya.
0: Mm-hmm.
2: Pertalite.
0: Oh, busuk Pertalite ya?
2: Iya, jadi kalau di sini, Pertalite ya, di Batua.
0: Mm-hmm.
2: Ya, setahu saya itu, itu masih 12.000 per liter.
0: Oh, itu kalau misalnya di SPBU atau di eceran, Bu Su?
2: Di eceran.
0: Oh, di eceran.
2: Ha-ha. Cuma kalau misalnya diambil jauh, misalnya diambil dari Samarinda, baru dia naikkan 13.000.
0: Oh, gitu.
2: Iya, gitu. Jadi saya masih pakai Pertalite. Jadi agaknya lah.
0: Walaupun itu tetap pengaruh ya, Bu Su ya?
2: Ya,
0: tetap pengaruh ya, walaupun Ibu sepakai Pertalite yang naik di Pertamax tetap pengaruh ya.
2: Iya, kalau Pertalite kan begitu di Batu ini ya, yang saya tahu ya. Karena saya pakai motor. Cuma kalau sudah sejak tanggal 27 Mei ya. Sejak tanggal 27 Mei ini belum pernah naik motor karena aneh kan dibonceng aja sama ini tuh kemenekan saya.
0: Oh, karena sakit ya, Bu Su?
2: Sakit dulu ya. Tapi kalau sekarang sudah bisa jalan.
0: Alhamdulillah. Yang penting sehat-sehat selalu ya, Bu Su ya.
2: Iya. Jadi kalau di kota kan, di Samarinda misalnya. Karena saya juga banyak dulu tinggal di kota, seperti di Makassar. Jadi banyak saya alami. Oh, banyak saya belajar itu. Oh, begini penghidupan kita di kota ya. Seperti itu misalnya air PDAM. Ya, kadang-kadang juga itu kalau misalnya kita sewa rumah kan, ada misalnya rumahnya itu kan lampunya sama airnya kan itu kita yang tanggung. Ada juga begitu rumahnya jadi sewa kan. Contoh ya. Di Samarinda seberang itu di Gunung Lipang, itu yang saya tahu saya karena sering saya dulu turun di situ 500.000 per bulan, tapi airnya sama lampunya itu ditanggung yang menyewa. Nah gitu kan. Nah, jadi serba beli sayuran atau misalnya kita sayur kan kita beli. Kalau di Batu ini yang penting orangnya rajin nanam kan tidak beli. Air misalnya tidak beli kecuali misalnya air minum. Jadi ada itu ada perbedaannya. Cuma kalau di kota kan ada misalnya kita mau kuliah, karena ada perguruan tinggi.
0: Betul sekali. Bu Su, mohon maaf karena waktunya juga sudah mepet.
2: Iya.
0: Mungkin mau kirim salam dari Bu Su.
2: Mungkin itu aja dulu. Saya kamu ke Kandil Lombomnya.
0: Siap.
2: Dalam acara Halo Banyu Hitamnya.
0: Betul sekali.
2: Iya, di Hari Perempat Samarinda. Yang di Pandung Bomnya. Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim di Batuah. Semoga Bu Su sehat selalu ya. Semoga lekas membaik. Kita sapa lagi ke Rone sana di belakang Bu Su Abdurrahim. Halo.
3: Halo juga Mbok Mia. Salam budaya Mbok.
0: Budayakan salam. Ini mau pakai nama Bu Su Baruna atau Bu Su siapa nih?
3: Barang maham.
0: Sembarang maham. Apa kabar kita, Bu Su?
3: Sehat aja, Mbok.
0: Alhamdulillah. Hujan kah di Lobakung?
3: Hujan, Mbok.
0: Hujan sama maham.
3: Hujan rata di mana-mana hujan.
0: Iya
3: nih. Duri, Jembayan, Loh Hulu, Batua, Samarinda Kota, Samarinda Ulu ini semua, Mbok, merata.
0: Semua merata ya, Bu Su ya. Pantes awannya nih, awannya awan hitam putih nih ceritanya leh, makanya awet.
3: Ya, kalau putih dilihat di langit itu berarti hujan.
0: Bujur.
3: Kalau hitam belum dia masih mau.
0: Mau siap-siap mau hujan.
3: Ya. Apa yang dibahas nih, Mbok?
0: Seputar ini Bu Sukamai, kan tanggal 10 ada kenaikan harga BBM non subsidi yo. Dari pertama dari 12.300 jadi 16.250 nih leh. Ini menurut Bu Su sendiri ini tegak mana nih? Ada pengaruhnya nih sama kehidupannya Bu Su juga nih? Atau Bu Su dipakai pertama sebagai Pertalite, nah jadi nih perasa begitu ada keterkaitannya tegak mana Bu Su pendapat kita? Halo Bu Su? Halo, Bu Suamai. Karena salah tegaknya nih Bu Suamai terputus nih ya. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Suamai ada Bu Su Wahyu. Kan dia Bu Suamai mau mencoba nelpon lagi, masih bisa Mbak Mia tunggu nih masih di 847. Kita sapa dulu Bu Su Wahyu. Halo. Selamat tambah salam budaya.
4: Salam, Bu.
0: Budaya kan salam. Ya. Sudah sarapan kita berarti nih.
4: Belum masuk nasinya.
0: Oh, belum masuk nasi. Kira tadi sudah tuh habis dendang mahakam.
4: Belum.
0: Di jadi
4: masih hujan, Bu.
0: Masih hujan. Di sempat mencari berarti leh.
4: Sempat hujan. Di ada payung lagi.
0: Di ada payung. Ya Allah. Pakai anu, pakai daun pisang kan bisa jual, leh. Nyari daun pisangnya maka hujan-hujan yang jual.
4: Daun pisang bahasa kuyup.
0: Bahasa kuyup di jadi leh.
4: Lumayan deras ini kak ini.
0: Nah iya bujur sama di Samarinda sudah sama jual ini.
4: Sama juga ke Samarinda juga.
0: Oh iya juga yuk.
4: Oh belum beda-beda kan.
0: Bujur ngomong-ngomong nih bahasan kita nih di Halo Benua Etam seputar BBM non subsidi yang naik nih menurut kita gimana nih Bujur?
4: Ya kalau naik ya. Kita udah terbiasa Bu kalau
0: masalahnya. Tapi lumayan loh ini naiknya loh. 30-an persen ini naiknya ini.
4: Betul, ngeri betul yang naiknya. Aku aja terkejut kenaikan pas naik. Wah ini bukan 1.000-2.000 ini. Wah ini pasti kena dampaknya. Tapi kalau aku beli satu anak kok ya. Beli satu terdampak kan. Karena aku jarang berkendara juga. Di sini juga di ada motor jadi jarang berkendara. Dipakai jarang pakai genset juga.
0: Mondo Lebuk Sawah tuh ada SPBU pan di Bu Su di tahu aja Mbak Mia kesini pernah kesana soalnya ada ya
4: ada
0: ya. Oh berarti kita pakai eceran berarti
4: eceran mohon
0: Bu. Makin naik lah harga di situ mulai eceran leh.
4: Iya itu pun dipakai pertama pakai Pertalite di sini. Nah kalau Pertalite itu kan ya normal aja. Kadang-kadang kalau pakai motor ya pakai Pertalite.
0: Kalau pakai motor pakai Pertalite.
4: Jarang lah pakai pertama. Apalagi kalau sudah kayak gini kan naik harganya. Ya tambah lah. Jadi mau beli.
0: Bujur.
4: Kalau emang nanti ada sama sekali sudah nggak ada pilihan lain, udah mau di mana?
0: Nanti mau ya, pilihnya akhirnya yang itu berarti.
4: Asal jangan pakai minyak gas aja.
0: Nih nyala malah nanti terbakar lah motornya. Malah bahaya ini.
4: Iya itu ya. Untuk yang tadi siapa Bu Su Amai kalau nggak tamak lagi silakan aja.
0: Tapi kayaknya dia sempat juga nih mau ditamakan lagi Bu Su Amai nih.
4: Waduh, dia muat lagi Bu ya.
0: Dia muat lagi.
4: Waktunya udah mepet.
0: Jangan-jangan tadi sih dah pusanya habis kata kemana tahu juga. Tapi kok bisa ada bunyi-bunyinya tadi nih ada bunyi sama sekali tadi tuh.
4: Mungkin sudah nelponnya di pinggir jurang Bu.
0: Nah, sinyalnya tiba-tiba hilang
4: deh. Pas jalan-jalan asik asik ngobrol. Tegugur.
0: Tegugur, apalagi ditunggu juga nih pendapatnya dari Bu Su Amai nih tadi jual eh.
4: Betul. Iya, itu aja Bu.
0: Belum rezeki berarti.
4: Yang jual saya di jarang pakai Pertamax jarang. Jadi enggak terlalu cepat kok. Untuk Bu Mianya selamat bertugas. sedang menunggu nasi matang, kalau sudah matang saatnya sarapan.
0: Siap busu.
4: Iya, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih busu Wahyu di Lubuk Sawah. Nah itu dia kalau dari sana yo, pendapat dari busu dan mbok segalanya mengenai kenaikan harga BBM non subsidi ini yang naik di tanggal 10 Juni yo. Dan kenaikannya ini cukup signifikan ya kalau di sana. Naik dari 16.250 yang pertama seron 92 jadi 12.300, naik jadi 16.250, naiknya 3.950 atau sekitar 32.1%. Dan juga Pertamax Green 95 yang dari 12.900 naik jadi ke 17.000 atau naik sekitar 4.100 sekitar 31.8%. Mun etamnya kadang mungkin makainya mungkin Pertalite, jadi Pertamax itu tidak begitu terdampak lah untuk kita. Tapi kadang ajua yo, ini di beberapa daerah di Indonesia, dan karena SIDA nih ya, kenaikan harga Pertamax ini mempengaruhi SIDA, akhirnya SIDA membuat QR code atau kiris ya untuk bisa membeli Pertalite, karena Pertalite-nya kan biasanya dibatasi juga ya kalau dasar ya di beberapa daerah di Indonesia segala yang lainnya tuh ya. Dan Pertalite-nya sendiri di SPBU masih di harga 10.000 yang subsidi ini kalau dasar. Nah jadi salah satu dampak yang SIDA rasakan ini adalah karena kenaikan ini, akhirnya SIDA beralih ke Pertalite. Akhirnya yang biasanya Pertalite-nya itu antriannya biasa juga mengular, semakin mengular karena adanya kenaikan harga BBM yang non subsidi ini ya kalau di sana. Dan semoga dengan adanya kenaikan ini ya bisa menjadi ibaratnya apa ya, hikmah untuk kita segalanya. Nanti semoga ada turun juga nih akhirnya, karena ya ini sangat terdampak juga bagi Etam nih sebagai warga negara ya. Apalagi Etam yang sebagai pekerjaannya cuma tegak Mbok Mia, misalnya tegak ini kan. Ya semoga nanti bisa turun atau bisa stabil kembali seperti sedia kala ya. Dan juga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: di Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hamaretan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah atau BPKW Kalimantan Timur, Kalimantan Utara terus memperkuat upaya perlindungan terhadap 6 cagar budaya Gua Prasejarah di Kabupaten Kutai Timur. Langkah tersebut dilakukan dengan menempatkan juru pelihara di setiap situs guna menjaga kelestarian warisan sejarah sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengunjung. 6 situs yang berada di kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat, Desa Tepian Langsat meliputi Gua Tewet, Gua Tewet Atas, Ceruk Pindi, Gua Tengkorak, Ceruk Karim, dan Gua Gerigi Saleh. Masing-masing situs dijaga oleh juru pelihara yang bertugas melakukan pengawasan, perawatan, serta pendampingan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Kepala BPKW Kaltim Kaltara Lestari menjelaskan para juru pelihara tidak hanya berperan sebagai penjaga fisik situs. Mereka juga menjadi pemandu wisata edukasi yang memberikan informasi mengenai sejarah, nilai penting dan kondisi terkini dari setiap cagar budaya yang ada. Selain itu, para petugas turut membantu pengunjung dalam kegiatan dokumentasi selama berada di kawasan Gua Prasejarah. BPKW juga mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap layanan yang diberikan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan warisan budaya tersebut. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kroda Sana RRI Pemba Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi dengan Bu Mia Kroda Sana di program Dr. Etam. Di hari ini edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Kalau di sana di program Dokter Etam ini tentunya Mbak Mian sendiri ini pada pagi menjelang siang nih. Di seberang sana sudah ada yang bergabung dengan Mbak Mian, ada Mbak Diki Mijil Putri, MPSI, psikolog dari psikolog klinis ya Mbak Niki ya. Sebentar ini kayaknya mic-nya nih salah mic nih ternyata. Coba coba kembali Mbak.
2: Gimana?
1: Ini.
2: Oke, selamat
1: mungkin
2: pagi.
1: Mungkin agak dideketin lagi ini.
2: Oke, agak dekat ya.
1: Agak dekat ya, supaya siap. Suaranya mantap lah.
2: Ya, sudah aman?
1: Sudah aman.
2: Oke, baik.
1: Selamat pagi Mbak Diki.
2: Selamat pagi Mbak Mia.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Ini hari ini hujan ya.
1: Hujan.
2: Semoga suara kita bisa menghangatkan ruang dengar ya.
1: Benar. Semoga suara syahdu kita ini bisa menghangatkan ya.
2: Iya.
1: Sehangat kopi panas, Masya Allah.
2: Iya. Mana kopinya betul?
1: Mana kopinya? Mbak Diki ini adalah psikolog klinis RSUD Abdul Wahab Syahrani dan juga di Yayasan Sinar Talenta ya.
2: Benar sekali.
1: Udah lama Mbak di RS AWS Syahrani ya.
2: Iya, di RS AWS itu saya 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Di Sinar Talenta 3 tahun.
1: Lebih senior yang di itu ya.
2: Ya karena sebelum di rumah sakit saya di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah.
1: BNN Tanah Merah.
2: Iya. Karena 2,5 tahun.
1: Ngomong-ngomong di Dokter Etam ini kita temanya bersahabat dengan anak remajaku nih Mbak ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Kebetulan saya sebelum menikah jadi saya enggak ada relate nih dengan anak remaja.
2: Iya.
1: Sebetulnya itu mendengar ada yang relate gitu ya, mau bergabungan dengan kita berdua boleh nih di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp di 0811-581-99984 dan juga di kolom komentar di Facebook kita di Perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Dan siaran Dr. Etam pada pagi hari ini disiarkan secara live juga ya Kronesara di YouTube-nya RRI Samarinda dan juga di Facebook kita di RRI Pro 4 Samarinda. Kita langsung saja nih Mbak Niki. Maksudnya bersahabat dengan anak remaja, kok ini gimana nih konsepnya?
2: Iya, jadi remaja itu kan masa, kalau kita bilang masa transisi ya. Jadi setiap kita itu punya masa tumbuh dan berkembang. Manusia kan tumbuh dan berkembang.
1: Benar.
2: Salah satunya ya kita dari lahir, kemudian kita menjadi anak, remaja, nanti dewasa, kemudian nanti kita lansia, gitu. Kita melewati tahap-tahap perkembangan, gitu. Salah satu tahap perkembangan yaitu tahap remaja.
1: Tahap remaja.
2: Ya, di mana tahap remaja ini kalau kita bilang dia anak tapi bukan anak. Sudah bukan anak, dewasa dia juga belum, makanya di situ ada namanya masa transisi. Jadi peralihan antara masa anak menuju masa dewasa. Jadi ada yang namanya masa remaja itu.
1: Untuk range umurnya biasanya remaja itu berapa Mbak?
2: Remaja itu kita bagi dua, remaja awal dengan remaja akhir. Jadi masa remaja itu dari 12 hingga 18 tahun. Jadi masa awal remaja itu di 12 sampai 16 tahun dan masa akhir remaja 17 sampai 18 tahun. Biasanya juga remaja dibilang masanya bermasalah nih, masa bermasalah kenapa? Ya itu tadi karena ada banyak perubahan di dalam diri remaja. Tadi ada fase perkembangannya, gitu. Mungkin anak cenderung menolak bantuan orang, ya karena ngerasa aku bisa nih, gitu.
1: Masa ibu transisi juga, itu ya?
2: Ya, ngerasa sebenarnya kalau mungkin orang tua ngeliat kayaknya kamu masih butuh bantuan kami gitu, tapi dia ngerasa aku bisa gitu. Jadi ada gitu. Jadi dibilang masa-masa bermasalah gitu, masalah macam-macam, dari mungkin di sekolah masalah perundungan ya, mungkin atau masalah-masalah remaja, kenakalan remaja membolos misalnya, kemudian sampai mungkin pada narkoba, seks bebas dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak pasien juga datang mengeluhkan remaja, anak remajanya itu yang seperti apa itu ya. Makanya saya, tema kita hari ini adalah bersahabat dengan anak remajaku.
1: Kalau berarti saya nggak masuk remaja berarti ya
2: Mbak, berapa usianya?
1: remaja jompo saya mah.
2: Remaja jompo yang ininya yang sakunya ada fresh care-nya ya.
1: Bener banget. Ini ada yang bergabung kita sama dulu ya, okay. Mbak Niki. Halo.
3: Halo.
1: Oh, Bu Suari.
3: Ya.
1: Bu Su, kita nih lagi ada di dialog Dokter Etam. Bu Su mau kirim sapa ke narasumber kita ada Mbak Niki, boleh?
3: Iya.
1: Mbak Niki.
2: Halo, Bu Suari.
3: Iya.
1: Oh, halo aja.
2: Halo aja katanya. Ya katanya tadi bilang mau salam enggak? Iya, halo. Itu udah berukan salam ya. Gimana kabarnya?
1: Okay. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bu Suari, sambil galinga kita ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Suari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Suari di Juanda.
2: Oke, iya. Jadi kita perlu tahu dulu. Tadi saya sudah sempat sampaikan, ada memang tahap perkembangan manusia, salah satunya remaja. Di remaja itu sendiri kita punya beberapa aspek nih. Ya, aspek untuk melihat anak remaja ini gimana sih? Jadi ada dari segi perkembangan fisiknya, perkembangan emosinya, perkembangan sosial dan perkembangan kognitifnya. Kognitif itu cara berpikirnya. Yeah. Jadi kita lihat dulu satu-satu bahwa orang tua perlu menyadari empat tahap perkembangan ini, empat fase ini, gitu ya. Jadi perlu menyadari bahwa anak remaja ini tentu ada perubahan perkembangan fisiknya. Kita lihat mungkin yang anak laki-laki mulai tumbuh jakunnya, mulai tumbuh bulu-bulu di ketiak, di tangan, kaki, di kemaluannya itu. Yang wanita juga suaranya juga laki-laki mulai ngebas nih.
1: Iya.
2: Gitu. Yang di perempuan juga oh mulai tumbuh payudaranya. Gitu. Mulai menstruasi. Gitu ya. Jadi perubahan-perubahan fisik seperti itu, adanya perubahan tinggi berat badan, ya, adanya perubahan hormonal juga seperti itu. Dan gak banyak juga anak yang pada akhirnya bisa tanda kutip menerima dengan cepat perubahan itu. Gitu. Jadi ada juga anak yang aku gak tahu nih ini kenapa, bingung dengan perubahan yang terjadi. Nah, makanya orang tua juga perlu memahamkan itu ke anak,
1: ke anak.
2: Gitu. Ternyata ada yang datang ke praktek saya yang dia gak pernah mengajarkan itu ke anak, dan dia menyerahkan ke psikolog tanda kutip gitu ya. Dan anak itu aku gak tahu ada kayak gini, dia pun bingung dengan kondisinya. Gitu. Jadi ya bingung, apa sih yang terjadi sebenarnya dalam diriku ini, ini tuh apa, ini apa, itu bingung. Jadi ada yang namanya perkembangan fisik itu, hormonal juga. Nah itu juga terjadi. Yang kedua, perubahan perkembangan emosi. Bisa dibilang cenderung yang datang tuh mengeluhkannya apa, ini anak aku cenderung kok suka banting barang misalnya. Gitu. Jadi emosinya kok kayaknya nggak stabil ya. Kayak keinginannya nggak tercapai dikit, kemudian kayak marahnya itu sampai semarah itu misalnya. Seperti itu,
1: tantrum gitu ya.
2: Ya bisa dibilang begitu gitu. Karena apa ya, karena ada perkembangan emosi itu. Emosi di fase remaja itu juga mengalami satu perubahan. Makanya ada istilah itu merupakan fase badai dan tekanan. Gitu. Dimana emosinya jadi gak nentu, gak stabil, cenderung meledak-ledak. Karena ya itu tadi ada perubahan hormon, mungkin nutrisi yang dia dapat. Kemudian mungkin juga ada faktor dari keluarga yang, kalau anak sekarang bilang keluargaku nggak cemara. Ya istilah anak sekarang kan gitu ya, makanya sih emang keluarga cemara tuh yang gimana gitu ya, keluarga yang ya punya waktu banyak sama anak dan lain sebagainya. Ya versi mereka masing-masing ya, dengan istilah sekarang ya keluarga cemara, keluarganya mungkin ya kurang harmonis gitu ya. Kemudian juga ada mungkin ada tuntutan dari orang tua atau dan lain sebagainya yang membuat juga secara emosi dia jadi apa, jadi nggak stabil tadi. Gitu. Kemudian ada yang namanya perkembangan sosial. Perkembangan sosial nih di fase remaja, fase yang ketika konformitas tuh temennya apa, dia juga kayaknya mau gitu ya. Jadi fase yang bisa dibilang penolakan di fase remaja itu merupakan hal yang paling menyakitkan.
1: Mm-mm.
2: Karena memang iya di ruang praktek realitanya seperti itu. Mungkin kita sebagai orang dewasa melihatnya, tanda kutip ya, alah masalah gini doang gitu.
1: Mm-mm.
2: Tapi di remaja itu suatu hal yang menyakitkan.
1: Mm-mm.
2: Gitu. Dan misal nih anak gak mau sekolah gitu, ujung-ujungnya ketika kita tarik, kita cari masalahnya apa, ya masalah pertemanan, gak lain gak bukan gitu. Yang dia mungkin dikucilkan, dia diabaikan, wah itu di fase remaja merupakan fase yang merupakan hal yang menyakitkan sekali gitu. Karena itu tadi fasenya dia mulai jika berhasil dia untuk bergabung dengan suatu kelompok, itu dia bisa menambah rasa percaya dirinya dan sebagainya. Artinya apa? Dia diterima di kelompoknya.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi mungkin cenderung orang tua yang punya anak remaja, dia ini kayaknya gak lebih dengar kata temennya deh daripada kataku.
1: Oh iya. Yeah.
2: Gitu. Jadi cenderung kalimatnya, temanku tuh begini. Gitu. Jadi mungkin kata teman itu yang membuat, oh aku temannya punya apa, dia pengen punya apa, dan temannya melakukan ini dan lain sebagainya ya gitu. Makanya kenakalan remaja itu kan cenderung begitu ya. Ditawarin temannya atau apa gitu, kalau nggak kayak gini kamu nggak keren.
1: Nah iya, dari dulu
2: gitu, dari dulu ngerasa bokmia kayak gitu. Disuruh apa sama temen ya gitu ya. Iya, jadi gitu. Jadi memang ada fasenya secara sosial ya seperti itu, bahwa penolakan itu merupakan hal yang itu menyakitkan gitu. Jadi ketika lo nggak kayak kita, lo nggak gaul, lo nggak keren, kayak gitu. Kamu nggak keren, kamu nggak gaul, kayak gitu. Dan yang terakhir ada fase perkembangan secara kognitifnya, bagaimana berpikirnya, cara berpikirnya. Jadi kemampuan introspeksinya, kemudian berpikir secara logisnya cenderung dia lebih idealis, egois, dan konformitas itu tadi, gitu. Jadi ada empat aspek perkembangan di remaja itu, gitu Bu Mia.
1: Tapi kenapa nih Mbak Niki pada saat remaja ini malah kadang remaja ini malah kurang terbuka ya sama orang tua, maksudnya cenderung tertutup, maksudnya kan kadang orang tua pengen kita ngobrol juga kan ya, tapi kenapa malah lebih sering tertutup nih remaja ini?
2: Nah itu tadi, karena dia ngerasa yang bisa pahami dia adalah teman-teman dia. Itu tadi fasenya, sosial. Di fase sosialnya itu. Dan orang tua, tanda kutip menuntut untuk yang dulu mungkin masih kecil, bisa nih diarahkan dengan, eh kamu begini, anak mungkin nurut tadi. Di fase kognitifnya dia sudah mulai idealis. Aku punya keinginanku sendiri, egosentrisnya juga muncul. Sehingga, terus kemudian, nah ini yang mau kita bahas lebih dalam lagi, gimana caranya pada akhirnya bisa bersahabat dengan anak remaja. Karena case yang seperti Mbok Mia bilang tadi, kok cenderung tertutup ya anak ini. Nah, jadi sementara orang tua juga pada akhirnya perlu untuk anak menyadari bahwa anak aku ini bukan lagi anak-anak. Berarti ngetreatnya juga perlu ada inovasi gitu, ada perubahan dari memperlakukan dia sebagai anak di usia anak dengan di usia remaja gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah satu, tadi saya bilang orang tua perlu menyadari fase remaja. Menyadari bahwa, oh iya anakku ini udah remaja. Meskipun ya mungkin orang tua, meskipun segede kita gini, mungkin nganggapnya masih
1: anak-anak.
2: Benar. Itu nalurinya orang tua. Tapi makanya perlu memang untuk disadari bersama bahwa, oh anakku gitu, itu udah di fase remaja. Tentu caranya memperlakukan, cara berkomunikasi, cara memberi instruksi, cara berteman itu gimana, cara ngobrolnya gimana, biar bisa masuk ke anak remaja itu, gitu. Dan tadi juga satu, sadar, nggak cukup disadar bahwa anakku itu remaja, tapi perlu untuk apa? Memahami perubahan dan perkembangannya tadi yang sudah saya sampaikan Pak tadi. Nggak cukup untuk oh ya sadar nih, aku sadar kok anakku remaja gitu. Tapi paham nggak? Gitu. Jadi perlu memahami juga dan membangun hubungan yang baik dengan anak. Gitu.
1: Tapi berarti orang tua kan banyak juga ke Kak, Mbak Niki ya untuk konsultasi masalah transisi dari anak-anak remaja ini ya. Ini berarti termasuk salah satu yang harus diapresiasi nih Mbak ya. Soalnya kadang ada juga orang tua yang enggak begitu peduli.
2: Benar.
1: Malah merasa anaknya malah pembangkang gitu. Padahal seharusnya orang tua juga harus belajar berarti Mbak ya.
2: Benar. Makanya ketika datang ke ruang praktek, ketika datang ke ruang praktek mengeluhkan anaknya, saya tidak hanya bicara dengan anaknya, tapi saya juga butuh sesi dengan orang tuanya. Gitu. Biasanya saya sesi dengan orang tuanya dulu, masalahnya apa sih yang dikeluhkan, gitu. Kemudian dengan anaknya. Karena apa? Karena ya saya tidak bisa sendiri, dalam artian apa? Ketika ada pasien datang, pasien ini ngerasa gak bermasalah, mamanya ini yang ngerasa bermasalah, orang tuanya misalnya seperti itu. Kemudian diajak nih ke psikolog klinis. Kemudian di psikolog klinis ya saya perlu tahu dulu nih dari dua sudut pandang nih. Bener. Orang tuanya masalahnya apa sih si anak ini? Terus anak ini gimana sih, apa sih yang dirasakan sebagai anak remaja ini? Gitu. Kemudian baru di situ berjalan sesinya dengan orang tua juga dengan anak. Karena ya tadi saya bilang gak bisa sendiri. Ketika sudah datang terapi ke psikolog klinis itu adalah bagaimana kita bekerja sama antara pasien, orang tua, dan psikolog klinis. Gitu. Jadi memang butuh sekali, karena orang tua juga perlu tahu. Ibaratnya, oh gak bisa lihat ya, kalau mungkin ada YouTube bisa lihat ya. Ibaratnya gini, orang tuanya ada di atas sini, misalnya gitu ya Mbak Mia ya. Anaknya berada di sini, gitu. Gak bisa untuk orang tua yang turun terus gitu. Atau anak yang naik terus. Pada akhirnya orang tua turun perlahan, anak naik perlahan sehingga balance. Gitu. Pun sebaliknya, anaknya misalnya di atas, orang tuanya di bawah. Gak bisa yang anaknya terus selalu ingin diikuti terus gitu. Dan gak bisa juga orang tuanya yang selalu diikuti terus. Jadi perlu ada naik turun itu tadi.
1: Ada gak sih Mbak cara atau contoh komunikasi yang nyaman ya, untuk remaja yang cenderung biasanya jawabnya singkat-singkat atau dia malah jadi sering pendiam nih di masa remajanya?
2: Jadi gini, ketika orang tua berada di fase anak remaja itu, jadilah teman. Gitu ya. Jadilah teman, bagaimana anak ini merasa dipahami dan tidak dihakimi. Gitu. Jadi bukan dengan mencecar, tanda kutip gitu ya, untuk menanyakan, tapi ditanyanya dengan teknik gitu, dengan cara yang bagaimana. Jadi seorang teman tuh yang seperti apa sih gitu. Bukan menuntut juga, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan kita mau anak kita mendengarkan kita, apakah kita mau mendengarkan anak kita? Beda gak mendengar sama mendengarkan kalau menurut Mbok Mia?
1: Beda-beda.
2: Bedanya apa?
1: Bedanya kalau mendengar kita dengar doang nih, kalau mendengarkan berarti kita sambil menghayati ya ceritanya.
2: Menghayatinya gimana tuh?
1: Menghayatinya berarti kita gimana ya membahasakannya ya?
2: Ayo gimana?
1: Kalau mendengar itu kita cuma mendengar doang.
2: Oke.
1: Kalau mendengarkan itu kita berarti kita yang dia sampaikan sampai ke kita.
2: Oke, yang dia sampaikan sampai ke kita. Sampai mana tuh?
1: Sampai ke hati gitu.
2: Oh, sampai ke hati. Iya, udah main hati ya. Iya, jadi cara meningkatkan hubungan baik orang tua dengan anak itu, satu, mendengarkan anak. Tadi, makanya saya tanya, mendengar dengan mendengarkan sama atau beda? Beda. Iya, tadi Mbak Mia udah bilang, mendengar tuh ya udah dia ngomong ya kita cukup dengar gitu. Tapi gak sampai hati tadi bahasanya Mbak Mia gitu. Tapi ketika mendengarkan, itu artinya apa? Kita hadir secara utuh di situ. Utuh tuh dalam artian apa? Fisik kita di situ, raga kita di situ, jiwa kita juga di situ. Membersamai anak. Apa sih yang dia sampaikan? Maksudnya apa? Apa sih yang dia rasakan? Apa sih yang dia pikirkan? Yang kayak gitu. Gitu ya. Kemudian memahami. Jadi mendengarkan itu juga memahami. Memahami isi pembicaraan, emosinya apa. Dan tadi sekali lagi saya bilang, minimalisir pelabelan. Pelabelan itu apa?
1: Pelabelnya gimana maksudnya nih Mbak?
2: pelabelan tuh gini, oh kamu memang kok pemalas,
1: oh
2: kamu tuh memang kok ya anak nakal, itu pelabelan. Sehingga apa, anak itu, oh mamaku aja bilangin aku males gitu. Ibaratnya nih ya, kalau muka kita tuh distempel gitu dengan kalimat-kalimat yang oh pemalas gitu, misalnya gitu, oh pemalas, dicap nih misalnya, dicetak, pemalas, oh nanti dibilang oh kamu tuh jorok gitu, di pipi, tak gitu, oh apapun itu, oh kamu tuh misalnya boros, apapun itu, pelabelan-pelabelan itu, coba saya tanya, di wajah yang penuh stem itu, mudah gak untuk ngapus itu?
1: Susah sih.
2: Nah itu, itu yang terjadi.
1: Kadang kebawa sampai dewasa kadang gitu.
2: Jadi apa pelabelan itu, bahwa apa mamaku, sedangkan apa orang tua itu adalah mungkin kata yang didengar anak. Gimana anak bisa tumbuh percaya diri ketika pelabelan itu ada? Mamaku aja bilangin aku tuh nakal loh.
1: Oh.
2: Ya pada akhirnya apa, dia kayak mengiyakan, oh ya memang aku anak nakal, ya udah wajar aja aku kayak gini, yang kayak gitu, gitu. Jadi minimalisir untuk pelabelan itu, kemudian juga bisa memberikan perhatian dan penghargaan. Maksudnya gimana? Kita bisa menyediakan waktu bersama, menyediakan waktu bersama ini misalnya kita punya anak tiga. Jelas anak semua butuh mama dan papanya.
1: Betul.
2: Gitu ya. Dan mungkin ada juga yang namanya istilah sibling rivali, itu adalah apa ya, permusuhan antar saudara. Gitu. Kayaknya gak jarang juga yang ngerasa mamaku tuh gak sayang sama aku, lebih sayang sama
1: kurang,
2: adekku.
1: Kurang adil gitu ya.
2: Iya,
1: Mbak ya.
2: Iya. Itu juga di ruang praktek cukup banyak. Padahal mungkin sebagai orang tua kita ngerasanya udah ya kasih sayang tuh sama aja sama anak satu, dua, dan tiga gitu. Tapi faktanya anak merasa itu berbeda gitu. Jadi menyediakan waktu bersama ini bisa dengan kita perlu untuk membagi waktu. Memang benar-benar spend time untuk anak pertama, kemudian anak kedua, anak ketiga. Jadi memang punya waktunya masing-masing. Gak apa-apa sekedar misalnya, oh anak pertama sukanya bakso, gak apa-apa luangin waktunya. Misal kalau misalnya ada yang bisa dititipin anak kita gitu ya.
1: Iya.
2: Minta tolong aja dulu, gak usah lama. Misalnya ya setengah jam atau satu jam lah gitu. Misalnya yang dua adik-adiknya dititipin dulu gitu. Kalau gak bisa dibawa semua, karena memang kita mau meluangkan waktu untuk masing-masing anak misalnya gitu ya. Ya quality time untuk misalnya anak pertama. Gitu ya, udah dia sukanya misalnya makan bakso, ajak aja gitu bertiga makan bakso. Jadi memang kita hadir sebagai, dia jadi ngerasa, oh ya memang ini orang tuaku. Yang tidak, meskipun aku punya adik-adik, dia tetap meluangkan waktunya buat aku. Dia tetap merasa utuh sebagai seorang anak.
1: Nah, benar-benar. Kadang gitu. Ada yang enggak anu ya, Mbak ya. Kadang ada yang enggak ngerasa.
2: Iya, karena itu perlu, itu penting. Gitu. Begitu nanti, oh misalnya nanti minggu-minggu berikutnya, pekan berikutnya gitu. Oh kemarin kan sudah sama abang, sekarang sama adik ya. Abang di rumah dulu ya, misalnya kayak gitu. Oke, ajak dulu adiknya. Terus ada lagi adiknya, misalnya yang ketiga gitu. Dan berapapun anaknya ya coba di misalnya kelima ya udah digilir aja gitu
1: ya, lima minggu
2: iya kayak gitu. Jadi memang butuh waktu untuk seperti itu agar anak ngerasa ya memang benar kalian mencintai aku itu utuh. Gitu
1: berarti ya, orang tua hadir untuk kita juga.
2: Benar,
1: ya berarti Mbak ya,
2: benar ya. Jadi makanya saya bilang menyediakan waktu bersama, ataupun kalau misalnya nggak seperti itu, misalnya nih ada jadwal rutin setiap hari, kita makan malam bareng, habis maghrib kita makan bareng, yang nggak boleh ada gadget, semuanya disimpan, ya udah bener-bener makan di situ, itu juga nggak apa-apa. Jadi ciptakan memang menyediakan waktu bersama, kumpul dengan keluarga itu tadi, gitu. Itu. Kemudian ketika anak bicara, beri respon minimal. Oh iya, terus gimana kak, misalnya gitu. Jadi direspon,
1: memvalidasi
2: ceritanya
1: gitu ya.
2: Ya direspon dulu, itu respon minimal, belum divalidasi dulu,
1: belum
2: direspon
1: divalidasi
2: dulu. Ya itu tadi, mendengarkan dengan memberikan respon tadi. Setelah didengarkan ceritanya, oh ya, gimana? Mm-mm. Terus dengan mengangguk, dengan mengelus, itu sudah respon minimalnya. Mm-mm. Baru ada respon rasanya. Mm-mm. Dari cerita itu, terus misalnya nih anaknya cerita, mah tadi tuh ada loh yang jailin aku, misalnya gitu. Jailin aku, anak itu tuh sembunyiin kotak pensilku, misalnya gitu. Padahal aku udah bilang jangan gitu. Mm-mm. Terus mamanya ngeresponnya, oh iya, terus gimana, misalnya gitu. Terus anaknya kan, kalau dikegikan berarti kan, oh mamaku nih dengar nih, papaku nih dengar nih, gitu. Oh ya, terus gimana, gitu. Ditanya lagi, sehingga apa? Ya itu semakin mau bercerita. Tapi kalau misalnya anaknya cerita, ya, nah cerita, mah atau gini-gini, terus mamanya main handphone, kayak gak hadir tuh di situ, males gak anak cerita.
1: Kalau enggak, namanya juga teman anak-anak gitu.
2: Ya, ya udah sih misalnya
1: ya
2: gitu
1: ya. Udah sih.
2: Berarti,
1: ya.
2: Kan, berarti dia punya rasa itu, kok dia udahin padahal aku lagi kesel nih. Nah, setelah itu baru direspon emosinya. Direspon emosinya itu tadi perasaannya. Oh ya, kakak gimana rasanya misalnya kayak gitu. Aku tuh kesel mah gini. Aku tuh marah pak gini misalnya kayak gitu. Oh kakak marah ya. Apa yang buat marah? Marahnya itu kan setiap orang bisa berbeda-beda. Marah diambil pensilnya, kotak pensilnya kah? Atau marah sudah dikasih tahu tapi tetap diganggu kah? Atau apa? Karena kan beda.
1: Beda-beda itunya ya, Mbak Mbak.
2: Iya. Misalnya nih satu kejadian. Misalnya nih, contohnya aja, misal kayak aku datang telat ke sini. Aku datang telat ke sini. Sedangkan misalnya ya, waktu siarannya itu udah mesti siaran nih, gitu. Terus aku datang telat. Terus Mbak Mia apa rasanya?
1: Rasanya sedih, bingung gitu.
2: Sedih, bingung. Terus tadi di sini juga ada misalnya Mas Indra tadi. Ya. Mas Indra apa rasanya? Apakah rasanya dengan satu kejadian yang sama? Apakah rasa itu sama?
1: Nah, belum tentu sama.
2: Apakah emosinya itu sama? Kalau Mbak Mia misalnya rasanya sedih, bingung, ini gimana nih narasumbernya belum datang, udah waktunya on air gitu. Kalau Mas Indra mungkin marah, mungkin ya kita ambil contoh gitu. Biasanya dia orangnya on time banget, tapi kalau dapat narasumber yang kayak gini, mungkin dia marah. Nah, satu kejadian saya telat datang, misal, ya contohnya misalnya saya telat datang, itu punya respon emosi yang berbeda kan.
1: Benar.
2: Nah gitu, itu yang maksud. Jadi emosinya bisa beda-beda gitu. Dan satu lagi, jangan terlupa bahwa beri pujian. Pujian yang tidak berlebihan. Dalam artian apa? Memuji itu bukan berarti sedikit perilakunya terus kemudian dipuji, apa-apa dipuji, enggak gitu.
1: Hiperbola.
2: Hiperbola. Jadi aduh cantiknya anak mama gitu kan, yang kayak gitu. Aduh cantiknya Mbak Mia gitu kan.
1: Cantiknya anak ayah.
2: Cantiknya anak ayah gitu. Jadi beri pujian, beri pujiannya juga yang tidak berlebihan. Dan juga jelas gitu. Misalnya tolong ambilin ininya mama misalnya gitu. Tolong ambilin itu remote TV dong, remote TV. Tolong papa ambil remote TV dong misalnya gitu. Beri pujian, oh ya terima kasih ya sudah bantu papa ambil remote TV-nya misalnya gitu. Jadi apa jelas terima kasihnya apa, itu disampaikan juga gitu. Mungkin juga bisa berupa pujian secara verbal atau sentuhan fisik bisa. Misalnya anaknya, oh papa bangga. Apalagi nih, ini juga nih, banyak juga yang datang. Ini pasien-pasien saya dulu di Bareta juga. Banyak juga kesedihan yang datang karena apa? Saya itu tidak pernah, mungkin ya, sudah terdoktrin bahwa anak laki-laki harus kuat.
1: Gak boleh nangis.
2: Gak boleh nangis gitu. Dan mungkin punya gap antara ayah dengan anak laki-laki. Gengsi, sama-sama gengsi.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi bahkan ada satu peristiwa yang membekas sampai dia usianya udah dewasa. Karena kan pasien di rehab gitu ya. Usianya udah dewasa. Jadi satu momen yang menyenangkan buat dia adalah, satu, apa itu, saya bilang gitu. Kemudian dia jawab, kalau di sana panggilnya sis ya. Saya ingat sampai sekarang sis, saya ditepuk pundak sama ayah saya. Coba bayangin,
1: tepuk pundak doang tapi berasanya ini sampai loh,
2: dia cuman kayak ayahnya pernah nepuk pundak dia dan itu itu berasa sampai sekarang gitu. Bahwa kalau mungkin beberapa orang berpikir apa sih tepuk pundak doang?
1: Iya, benar-benar.
2: Tapi itu adalah suatu penguatan juga bagi anak yang dia ingat sampai dia dewasa. Sampai
1: dewasa.
2: Karena ayahnya jarang lakukan kayak gitu. Makanya sentuhan fisik itu juga perlu. Bukan berarti anak Anda laki-laki kemudian enggak butuh tuh touching gitu. Butuh gitu.
1: Ya, mengusap, karena sama-sama gengsi, Mbak, ya, jadinya.
2: Iya, mengusap kepala misalnya, pandai anak ayah misalnya gitu. Ayah bangga sama kamu. Wah, itu.
1: Itu.
2: Itu bisa jadi booster sampai dia dewasa deh.
1: Benar-benar.
2: Gitu. Gitu, Mbak Mia. Salah satu cara, beberapa cara meningkatkan hubungan baik orang tua dengan anak.
1: Kalau misalnya nih, Mbak Niki, anak itu kalau diajak ngobrol nih sama orang tua dia nadanya tuh selalu tinggi, tapi kalau sama temannya itu enggak. Itu termasuk ada salah satu trauma ya berarti ya, Mbak Niki ya?
2: Kalau dibilang trauma tadi, makanya saya kaitkan lagi. Karena sama teman-temannya kan tadi fase remaja adalah ketika ditolak itu fase yang menyakitkan. Sehingga apa? Dia berusaha untuk bagaimana caranya dia diterima kan. Jadi kayak tanda kutip, ya mau kayak gimana juga aku bisa aja manis-manis gitu. Nah, ini mungkin berlaku bukan buat remaja aja. Kenapa pada akhirnya manusia, kita sebagai manusia cenderung emosinya jadi lebih gak stabil. Jadi mungkin lebih menjadi ya apa adanya kita dengan orang-orang terdekat kita. Orang tua, pasangan, saudara. Kenapa tuh kira-kira, Mbak Mia?
1: Karena mungkin karena kita sebagai saudara, mau dia ngelakuin kesalahan apapun kita maafin. Mungkin gitu kali ya.
2: Iya. Jadi karena diri kita ngerasa nyaman di situ, kemudian berpikir bahwa apapun yang aku lakukan, merasa bahwa ketika aku berperilaku seperti apa, orang tua itu bisa pahami aja kok. Sehingga kita mungkin cenderung menjadi lebih tidak terkontrol tanda kutip gitu. Ketika kita mungkin berhadapan dengan atasan, berhadapan dengan orang lain, mungkin bisa lebih menjaga emosinya ya karena itu, karena menganggap oh iya, mereka mungkin mengerti aku, mereka udah ngerti aku, jadi bisa di kondisi yang bagaimanapun gitu. Dan tadi ketika anak remaja tadi kenapa lebih kok ngomongnya gitu, coba dilihat lagi mama papanya ngomongnya ngegas juga enggak? Gitu. Ibaratnya ngasih taunya dengan cara yang seperti apa?
1: Balik itu lagi juga ke orang tuanya ya,
2: berarti ya. Ya, bareng, sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Karena kan, ya stimulus respon itu juga seperti itu ya, apa yang diberikan kemudian responnya seperti apa? Dan kalau misalnya dicecar, kamu anak remaja tuh enggak bisa dikerasin yang kamu kayak gini, gak boleh kayak gini, gak boleh gini. Oh, semakin dia kayak gitu, dia semakin menentang.
1: Gitu. Ngelawan.
2: Iya. Makanya perlu ada bernegosiasi dengan anak remaja, itu perlu. Punya kesepakatan bersama.
1: Jadi gitu. Kapan nih Mbak, orang tua nih ke profesional nih, ibaratnya kan untuk cari bantuan profesional pada saat membantu komunikasi dengan anak remaja nih?
2: Kalau ditanya kapan ya perlu perlu
1: bantuan
2: mengkonsultasikan ya untuk ke profesional gitu, entah psikolog klinis atau psikiater dan sebagainya gitu ya. Ketika satu perilaku itu sudah merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan di sekitarnya, gitu, itu perlu. Dan ngerasa juga kayaknya aku udah, nah kita udah ngerasa juga tuh, kayaknya aku udah gak bisa nge-handle anak ini nih. Gimana ya? Itu boleh. Ya itu, indikatornya ketika memang sudah perilakunya itu mengganggu kehidupan anak ini.

0: rasanya mamanya juga jadinya sedih terus, iya, ayahnya juga jadi bingung, ya silahkan dibawa untuk ke profesional gitu.
1: Jadi remaja blues nanti orang tuanya.
0: Remaja blues. bener. Karena kalau baby blues ini remaja.
1: Iya bener. Balik ada komentar nih di YouTube dari Musdalifah R7E, katanya Kak nomor WA untuk bertanya boleh tolong dikirim lewat kolom chat YouTube kah? Nanti boleh nih sekalian Mbak.
0: Apa tuh?
1: Nomor WA-nya Mbak Niki, siapa tahu mau konsultasi di yayasan apa tadi Kak?
0: Silakan ternyata gini. Jadi aku punya TikTok, aku promosi deh. Aku punya TikTok. Jadi aku punya TikTok itu TikTok edukasi ya. Jadi buat pendengar yang punya TikTok boleh di situ @nikimijil.
1: @nikimijil.
0: Di situ aku edukasi. Di situ juga sudah aku pin di mana aku praktek, bagaimana dan lain sebagainya, itu ada di situ. Jadi kalau yang mau datang ke rumah sakit AWS itu setiap hari dari Senin sampai Jumat gitu. Jadwal aku di poli umum, di poli publik, karena di AWS itu ada dua ya. Di poli publik dan poli eksekutif Sakura. Itu sudah aku jelaskan juga di TikTok aku. Enggak apa-apa juga aku sampaikan di sini ya, Mbak Mia ya. Jadi di rumah sakit AWS itu ada dua psikolognya, saya, Niki, dan satu lagi Mbak Nira, gitu. Dan kami bergantian jadwal poli, setiap hari masuk tapi jadwal polinya berbeda, gitu. Jadi kalau mau datang di poli umum, itu saya jadwalnya di hari Selasa, Rabu, dan Jumat Minggu genap. Jadi Jumat Minggu kedua, Minggu keempat. Tapi kalau di Sakura, saya di hari Senin, Kamis, dan Jumat ganjil.
1: Gitu.
0: Dan kalau mau, kalau nggak bisa nih kerja atau aku masih kuliah atau apa gitu, boleh daftar di Sinar Talenta. Gitu, boleh daftar di Sinar Talenta. Itu berdasarkan perjanjian, ya. Biasanya saya praktek mulai jam 19.30 malam di hari Senin, Selasa, Kamis.
1: Oh, Senin, Selasa, Kamis.
0: Gitu.
1: Oke, semoga terjawab ya Mbak Musdalifah.
0: Cari aja di Instagram, ada juga kok Sinar Talenta gitu ada.
1: Oke. Gitu. Karena enggak terasa nih, astaga ternyata sudah di penghujung.
0: Sudah.
1: Saya gigit serunya nih, masih banyak nih pertanyaan tentang remaja nih ya.
0: Iya, boleh di follow TikToknya.
1: Boleh.
0: Kalau misalnya ini ya, Mbok Mia ya gitu.
1: Oke, sebagai penutup nih boleh diberikan closing statement dari Mbak Niki, silakan.
0: Jadi bersahabat dengan anak remajaku ini, bagaimana orang tua bisa memahami dan menerapkan komunikasi yang tadi sudah saya sampaikan kepada anak, gitu ya, menjadi sahabat, menjadi teman, selayaknya teman, tidak ada menghakimi, berbicaranya juga dengan intonasi yang bisa diterima, gitu ya, dengan intonasi yang juga tidak tinggi, dan ajak anak ini untuk berkompromi, jadi tidak membuat aturan sepihak. Jadi libatkan anak untuk menentukan aturan-aturan yang diterapkan di dalam rumah, gitu.
1: Oke.
0: Jadi aku suka nulis quote ya, Mbak Mia ya. Mungkin ada statementku dengan quote ini.
1: Boleh.
0: Oke. Jadi aku suka nulis quote. Aku lupa nih tahun berapa quote-nya nih aku bikin gitu. Mengasuh anak bukan perkara mudah. Mengasuh anak merupakan proses pembelajaran seumur hidup. Tidak ada sekolah dengan jurusan mengasuh anak. Sang anak itulah yang akan menjadi gurumu. Sabarlah dalam berguru kepada sang anak, ya makhluk unik dengan sejuta ilmu.
1: Cakep. Terima kasih Mbak Niki.
0: Terima kasih
1: sudah
0: waktunya
1: datang ke studio Pro 4 membagi ilmu untuk saya dan juga pendengar Pro 4 RS Samarinda.
0: Semoga bermanfaat ya.
1: Sangat bermanfaat ini ya. Seru sekali, walaupun saya belum punya anak ya. Jadi tahu nih gimana caranya supaya menghadapi masa remaja. Kira-kira nantilah buat 10 tahun ke depan.
0: Jadi semoga ilmunya gak ngaber ya.
1: Iya. Amin. Sekali terima kasih Mbak Niki.
0: Iya,
1: sudah datang ke sini.
0: Iya,
1: setelah
0: hati.
1: Ini mau kemana Mbak Niki?
0: Kembali ke rumah sakit.
1: Kembali ke rumah sakit. Oke.
0: Iya.
1: Baiklah, kepada saudara Republik Samarinda, itu tadi dialog Dokter Etam dengan Mbak Niki Mijil Putri, MPSI psikolog, psikolog klinis dari RS AWS dan juga Yayasan Talenta.
0: Sinar Talenta.
1: Dan

0: saya di sini juga kan bahwa organisasi ya Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Ikatan Psikolog Kalimantan Timur.
1: Betul sekali. Nah, tadi keren sana istilah ini Mbak Mia untuk diri sekalian ya, dari rangkaian Samarinda Hambat akan ada Mbak Ira yang akan melanjutkan di Samarinda Siang, tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Pemerintah Kota Balikpapan terus memberikan perhatian terhadap pertumbuhan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM karena dinilai berperan penting dalam perekonomian daerah. Komitmen ini ditujukan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetio, yang menghadiri pembukaan cabang baru Warung Banjar di Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan. Ia menilai Balikpapan sebagai miniatur Indonesia karena dihuni masyarakat dari berbagai suku dan budaya. Menurutnya, kuliner menjadi media yang mempererat keberagaman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat dan generasi muda. Pembukaan cabang baru Warung Banjar dinilai sebagai sinyal positif bagi iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran rumah makan yang menyajikan kuliner khas Banjar ini tidak hanya menambah pilihan bagi masyarakat, tapi juga memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi dan penjaga warisan budaya lokal. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronen Sana Perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam. Iya, selamat hambat Kronen Sana galanya ya. Hambat nih Mbok Ira hadir ngawani etam galanya sampai dia siang hari yo, tengah hari yo merapat di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Tega apa kabarnya nih? Semoga kesehatan aja ya, walaupun hambat tadi udah diguyur hujan ya. Tapi menyulutkan semangat kita untuk aktivitas hari ini ya. Jadi untuk Kronen Sana, walaupun cuacanya tega apa ya, harus jaga kesehatan juga, karena keroden sana amun kesehatan kita jaga ya, pastinya kita bisa drop gitu ya. Apalagi yang paling sering itu kalau cuaca atau musim tega ini tuh flu, batuk gitu ya. Jadi memang harus jaga kondisi dengan baik gitu ya. Hindari makanan-makanan ataupun minum-minuman yang memang memicu penyakit flu ataupun batuk. Nah, kali ini Kronden Sana di Jejak Budaya, Mbok Ira punya informasi nih untuk Kronden Sana tega apa Mbok Ira. Iya, jadi hari ini Kronden Sana yo itu adalah diperingati setiap tanggal 11 Juni Hari Bermain Internasional. Nah, Hari Bermain Internasional ini adalah waktu untuk kita meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya bermain bagi perkembangan dan juga kesejahteraan setiap anak gitu ya. Jadi momen ini, hari ini itu ya Kronden Sana, nah dilakukanlah sebaik mungkin ya, karena memang momen ini tuh pas momennya tepat benih Hari Bermain Internasional. Walaupun ya sebenarnya bukan hari ini mah ya kita bermain sama kanak-kanak kita ya, jadi setiap hari pun itu juga bisa disebut dengan hari bermain. Tapi ya Kronden Sana, pastinya ada sejarahnya di balik Hari Bermain Internasional diperingati 11 Juni. Nanti deh baru hadirkan informasi selengkapnya.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Krondensana Perempat RRI Samarinda. Nah, saat ini Krondensana informasi waktu menunjukkan jam 10 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, dan saat ini Krondensana kita juga sudah terhubung bersama reporter kami yaitu Zulfikar yang akan memberikan informasi seputar Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS hadir di Universitas Mula Warman untuk memperkenalkan sekaligus mengedukasi mahasiswa terkait pentingnya mengamankan uang di LPS. Ya, silakan kan Zulfikar laporannya.
2: Baik, selamat pagi Kroan dan Sanak. Nah, kali ini saya melaporkan dari Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman Samarinda. Ini pada pagi ini tempat berlangsungnya kegiatan LPS Goes to Campus ya, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, ini kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan dan keamanan dalam menyimpan dana. Dan dalam kesempatan ini juga LPS memperkenalkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Kali ini sedang berlangsung materi bertajuk Mengenal Lebih Dekat dengan LPS yang disampaikan oleh Bayu Permana Jati selaku Deputi Edukasi Humas dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS 2. Dalam paparannya ini Bayu menjelaskan singkat ya dengan peran LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan serta pentingnya menempatkan dana pada lembaga keuangan yang aman dan diawasi. Bayu juga menyampaikan kalau LPS ini telah menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah sejak tahun 2005 loh Karen dan Sanak. Sejak saat itu lembaga tersebut hadir untuk memberikan perlindungan kepada nasabah sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Dan juga Bayu memaparkan ya, fakta ini berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 yang menunjukkan sekitar 14% masyarakat Indonesia masih menyimpan uang secara fisik di rumah, baik di dalam meja, brankas maupun tempat penyimpanan lainnya, alih-alih menabung untuk di bank. Nah, karena ini kebiasaan tersebut memiliki berbagai risiko mulai dari penurunan nilai uang akibat inflasi hingga potensi kehilangan seluruh simpanan akibat kebakaran, pencurian, banjir maupun kerusakan yang disebabkan oleh rayap dan faktor-faktor lainnya. Karena itu masyarakat didorong untuk memanfaatkan layanan perbankan, contohnya LPS ini sebagai sarana penyimpanan dana yang lebih aman. Melalui kegiatan ini juga LPS juga mengajak generasi muda untuk lebih memahami manfaat menyimpan dana di bank. Selain lebih aman, simpanan masyarakat juga dijamin oleh LPS hingga maksimal 2 miliar per nasabah per bank selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan juga sempat dibuka dari perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, Muhammad Tommy Fimi Putra, dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan LPS Goes to Campus ini dan menilai kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai sistem keuangan nasional sekaligus membangun kesadaran pengelolaan keuangan yang bijak sejak usia dini. Dan hingga laporan ini disampaikan, kegiatan masih berlangsung dengan sesi tanya-jawab dan juga materi dari lembaga-lembaga penjamin simpanan. Dari Aula Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mula Warman Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
1: Ya baik, Zulfikar laporannya, terima kasih. Dan pendengar Perempat RRI Samarinda, saatnya kita ikuti acara berikutnya, tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.
0: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
4: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
3: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
4: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
3: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
4: Ayo tunggu apa lagi?
3: Unduh RRI Digital sekarang juga.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Balik lagi, Mbak Ira masih hadir namani Etam Galain. Jadi Kronden Sana melansir laman UNICEF ya, pada Maret 2024 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan 11 Juni itu sebagai hari bermain internasional untuk memperjuangkan dan juga melindungi hak. Jadi atas nama PBB, UNICEF dan juga UNESCO memfasilitasi peringatan tahunan ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain. Jadi hari bermain internasional yang diperingati pada tanggal 11 Juni itu menandai tonggak pentingnya dalam upaya melestarikan, mempromosikan dan juga memprioritaskan bermain agar semua orang, terutama kanak-kanak ini, kaum memetik manfaat dan juga berkembang sampai mencapai potensi penuh mereka. Nah, lebih itulah sekedar itu ya Kronden Sana, lebih itulah sekedar rekreasi bermain. Jadi bermain ini adalah bahasa universal yang digunakan untuk kanak-kanak tulak segala usia melalui batas-batas nasional, budaya, dan sosial ekonomi. Nah, ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga kebanggaan nasional. Jadi Kronden Sana ya, jadi buat Etam Galayan berempuk anak-anak halus ya. Nah, ini bisa nih hari ini tuh mungkin lebih apa ya namanya, dibikin lebih spesial gitu ya Kronden Sana. Mungkin ngajak anak kita main di tempat bermain ya, atau di taman gitu. Yo, merian ya. Ini kalau sekarang mah jangan ya, takutnya hujan nih ya. Jadi cuacanya dilihat, atau di rumah juga bisa Kronden Sana melakukan kegiatan-kegiatan di rumah seperti bermain di dalam rumah ya, melakukan kan mungkin hal-hal yang kanak-kanak Etam gawal, atau mungkin melakukan sesuatu hal yang baru gitu ya. Masih mau hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk Etam Galanya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, mereng apa nih? Ih, mereng apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Jangan kemana-mana, setelah ini ada Teras UMKM ya. Dan untuk informasi seputar Hari Bermain Internasional, tadi dikutip telah detik.com.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga.

0: Yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riley juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerondean Sana Pro 4 RRI Samarinda. Wakil Bupati Makam Ulu Suhuk Aca secara resmi menutup kegiatan budaya Omin Atun Onam Adet yang berlangsung selama 4 hari di Kampung Longbagun Ilir Selasa 9 Juni 2026. Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf karena Bupati belum dapat hadir langsung dalam kegiatan ini. Ia menjelaskan Bupati masih ada di Jakarta untuk memperjuangkan sejumlah usulan daerah yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam kesempatan itu juga ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tokoh adat, perangkat kampung, dan juga masyarakat yang telah bergotong royong mensukseskan kegiatan budaya ini. Menurutnya pelaksanaan Omin Atun Onam Adet menjadi bukti semangat masyarakat Dayak dalam menjaga dan juga melestarikan warisan budaya masih tetap kuat. Ia juga menilai kegiatan ini dilaksanakan merupakan identitas penting baik Kabupaten Makam Ulu, bahkan menurutnya sejumlah daerah lain mulai mencontoh pelaksanaan kegiatan budaya serupa karena melihat kekuatan budaya yang dimiliki masyarakat Makam Ulu. Setelah rangkaian sambutan selesai, acara pun dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada kampung yang berprestasi dalam kegiatan budaya, penyerahan pemenang lomba tari solo hingga tari berkelompok. Untuk tahun 2027, kegiatan kebudayaan tersebut direncanakan akan dilaksanakan di Kampung Long Keriok, Kecamatan Long Apari, berdasarkan hasil undian yang telah ditetapkan dalam rangkaian kegiatan adat. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
0: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Prompater RI Samarinda. Boy Ra hadir masih menemani etam galanya. Dan untuk informasi di suasana siang hari ini di MIAMI juga terpantau cukup lancar lalu lintas, cuacanya mendung Kronden Sana ya, walaupun sebenarnya di sini di hujan ya Kronden Sana, tapi cuacanya masih mendung gitu ya. Hati-hati yang wayah dalam perjalanan ya Kronden Sana, semoga sampai tujuan dengan selamat. Kali ini di Teras UMKM, Kronden Sana Boy Ra berempu informasi nih buat etam galanya yang mungkin mau bisnis apa ya, tapi masih bingung. Nah mungkin boleh nih Kronden Sana mulai bisnis mainan untuk anak-anak ya. Nah karena memang mainan ini adalah salah satu hal yang memang bisa dipisahkan, apalagi tulak dunia si kanak-kanak gitu ya. Jadi memang kanak-kanak ini suka bermain, suka mainan gitu ya, karena memang secara usia memang Kronden Sana tugas perkembangan mereka adalah bermain dan juga melatih perkembangan motorik. Nah jadi ada beberapa tips juga untuk etam galanya mungkin ingin memulai usaha bisnis mainan kanak yo. Nah walaupun mungkin terasa menantang Kronden Sana bagi pemula ya, pastinya dengan paduan yang tepat, tekad yang kuat, apa aja bisnis apapun itu Kronden Sana bisa kita lakukan ya. Ya namanya juga bisnis ya Kronden Sana, ataupun usaha kadang pasang surut gitu ya, kadang gagal di awal kata, dan juga kendia berapa tahun ke depan baru kita merasakan hasilnya gitu ya. Dan memang ketekunan sih yang paling penting ya. Yang pertama pastinya Kronden Sana, apapun yang etam lakukan ketika ingin memulai usaha, siapkan modal ya. Jadi memang usaha bisnis ataupun usaha mainan kanak ini perlu modal gitu ya, walaupun sebenarnya modalnya juga bervariasi ya, ada yang modalnya besar, ada yang modalnya juga kecil gitu ya. Jadi bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita juga. Karena memang varian mainan kan wayah ini juga ada banyak beragam gitu yo, dan harganya pun juga bervariasi, ada yang mahal, ada yang murah gitu yo, tergantung modal yang kita siapkan seperti apa gitu yo. Nah kalau misalkan Kronden Sana mungkin punya modal yang tidak begitu banyak ya, mungkin bisa mulai usaha atau membeli mainan-mainan yang umum gitu ya, seperti puzzle mini ya, atau mungkin tembak-tembakan itu yang mainan ya, atau mungkin selain itu kayak boneka, atau mungkin selain puzzle mini mainan-mainan yang kayak mobil-mobilan kecil gitu ya, atau mungkin mainan dari kreativitas kita sendiri, kita bikin seorang gitu ya. Oke deh, nanti Boy Ra lagi informasi selengkapnya ya.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang iya, bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kerondean sana, balik lagi masih sama Mbok Ira ya. Jadi tips berikutnya untuk memulai usaha mainan yaitu tetapkan harga yang kompetitif gitu ya. Jadi sebuah bisnis itu baiknya memiliki keunggulan kompetitif, yaitu atribut yang memungkinkan suatu organisasi mengungguli pesaingnya. Jadi memang menetapkan harga yang bersaing ya dan kompetitif itu bisa menjadi salah sebuting cara sukses berbisnis atau memulai usaha mainan gitu ya. Kemudian kerondean sana juga bisa mendapatkan harga mainan yang lebih murah untuk dijual kembali dengan membelinya secara grosir. Kemudian lakukan promosi yang menarik gitu ya kerondean sana. Jadi promosi ini kerondean sana pastinya itu sangat penting untuk menunjang usaha kita gitu ya. Dan ketika promosi dilakukan dengan menarik gitu ya, dikemas secara menarik, pastinya orang itu ingin membeli gitu ya. Bahkan kerondean sana, apalagi kalau misalkan memberi diskon atau gratis gitu ya, ketika pembelian berapa mainan gitu ya. Kemudian cari lokasi yang strategis juga ya, cari lingkungan yang mungkin banyak anak-anaknya juga gitu kerondean sana. Nah ini juga menjadi peluang juga nih untuk kerondean sana menarik pembeli, apalagi untuk usaha mainan ya, berarti lokasinya nggak jauh dari anak-anak. Kemudian juga penting mengevaluasi jenis mainan secara berkala. Kenapa? Kerondean sana, karena kita bisa mengetahui nih mainan mana yang paling banyak diminati dan jenis mainan apa yang mungkin kurang diminati. Baiklah kerondean sana, nanti boleh hadirkan lagi informasi selengkapnya, tetap di Perempat RRI Samarinda.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara. Hey.

Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Gak kerasa ya, hampir merapat di jam 12 waktu Indonesia Tengah ya. Dan pastinya Kronen Sana untuk memulai usaha, pastinya Kronen Sana juga harus melihat sisi bagaimana memulainya, apakah nanti keperluan-keperluan juga harus diperhatikan, kemudian bagaimana pemasukan pengeluarannya nanti, pokoknya itu harus dipikirkan, dirincikan sebelum memulai usaha ya, jadi tersusun rapi gitu ya. Nah, informasi ini Kronden Sana Boera Kutip Tula Bisnis UMKM.com ya, dari akuaret.id. Oke deh kalau gitu, Kronden Sana setelah ini ada musik dan informasi. Nanti boleh ada beberapa informasi menarik juga untuk Etam Galanya yuk.

0: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
1: Ding, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana, Pro 4 RRI Samarinda. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI menghadirkan peluang

0: sekaligus tantangan bagi pelestarian budaya. Penggunaannya dinilai perlu disikapi secara bijak agar mampu mendukung promosi budaya tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Duta Budaya Intelijensia Samarinda 2025 Dava Abi Permana mengatakan AI memiliki dua sisi yang harus dipahami oleh generasi muda. Teknologi ini dapat membantu penyebaran informasi budaya secara lebih luas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan apabila dilakukan tanpa pemahaman yang memadai. Penggunaan AI untuk membuat gambar atau video budaya yang tidak sesuai dengan kaidah aslinya dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Di sisi lain, teknologi AI juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung edukasi budaya, salah satunya melalui pembuatan konten digital, dokumentasi bahasa daerah, hingga penyediaan informasi sejarah budaya yang lebih mudah diakses. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, budaya lokal tidak hanya dapat bertahan di tengah modernisasi, tapi juga berkembang dan dikenal lebih luas oleh generasi masa depan. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
2: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Mbak Ira masih hadir nemenin tahu galanya ya di musik dan informasi. Tadi dah ada Teko Melaku dan Ervin Sop dengan Raiso Ngapusi Kronen Sana ya, dan masih ada lagu-lagu daerah lainnya yang akan kami hadirkan menemani aktivitas etam galanya di tengah hari ini ya. Dan untuk informasi juga nanti Mbak Ira hadirkan sudah beberapa informasi menarik juga untuk etam ketahui juga ya, sebagai tambahan informasi kita juga di suasana siang hari ini. Di Miamin juga terpantau cukup lancar lalu lintas, cuacanya nih udah mulai terlihat langit birunya Kronden Sana yo, yang pastinya untuk jam ini biasanya kan dimanfaatkan untuk ya mencari menu makan siang gitu ya. Jangan lupa untuk istirahat sejenak dari aktivitas etam bekerja ya, mungkin bisa makan ya biar semangatnya makin semangat nanti aktivitasnya, dan juga tidak menyebabkan kita akhirnya telat makan akhirnya mah gitu ya. Oke deh kalau gitu, Kronden Sana tetap di perempat. Dan untuk informasi, kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صلاه سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendai Kota Samarinda tahun 2025.
3: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendai Putri Kota Samarinda tahun 2025.
2: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
3: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
5: Pak, banjir, Pak! Pak, banjir!
6: Iya,
5: Pak, air
6: iya,
5: masuk,
6: iya,
5: Pak!
6: Iya, ini
5: Pak.
6: Sudah banjir, memang ya banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu Alam.
5: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini loh, Pak.
6: Salahnya di mana, Bu? Hujannya memang lebat seperti itu kok.
5: Ya Allah, Bapak tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya. Mosok itu sungai kecil itu dipondasi dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air melebar kemana-mana.
6: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
5: Lah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
6: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
5: Kalau
6: itu,
5: kayak
6: Bu.
5: Gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu enggak bebas banjir.
6: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
5: Alah ya enggak Pak RT, kita, Pak, kita.
6: Jadi enggak tunggu perintah.
5: Enggak usah, kita warga masyarakat ini kita.
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden Sana masih di Perempat RRI Samarinda. Musik informasi. Nah, kali ini Kronden Sana, Mbak Ira punya informasi nih, dikutip dari rri.co.id. Jadi Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI bersama Pustaka Indonesia itu akan menggelar puncak acara Festival Gita Indonesia 2026 di Jakarta pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dan kegiatan ini memang menjadi bagian tulah perayaan Pancasila melalui kreativitas, kolaborasi, dan juga karya generasi muda. Untuk Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 itu akan berlangsung di Auditorium Abdul Rahman Saleh Jakarta mulai pukul 14 WIB ya. Acara ini juga akan menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos ke babak puncak kompetisi. Seluruh peserta akan menampilkan kemampuan vokal terbaik melalui lagu-lagu kebangsaan yang syarat pesan persatuan dan semangat kebangsaan. Dan lagu-lagu ini juga menjadi media untuk menumbuhkan nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Festival ini diselenggarakan untuk sebagai ruang bertemunya talenta, inspirasi, dan juga energi positif generasi muda. Berbagai penampilan dan kegiatan juga sudah disiapkan untuk memeriahkan puncak perayaan tahun ini. Rangkaian kegiatan juga meliputi coaching klinik bertajuk Merawat Nilai Pancasila melalui konten digital. Selain itu terdapat demo penanaman pohon polybag, demo meramu jamu Nusantara, dan demo memilah sampah. Ya, dan Kronden Sana, Festival Gita Indonesia 2026 diselenggarakan secara hybrid untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Masyarakat juga bisa mengikuti rangkaian kegiatan secara langsung maupun melalui siaran RRI Pro 2 seluruh Indonesia. Ataupun Kronden Sana juga bisa melihat kanal YouTube RRI Net Official gitu ya. Dan jangan lupa Kronden Sana juga bisa voting ya, dan bisa dibuka di www.gitafestrri.id. Oke deh Kronden Sana, masih ada informasi lainnya, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: sudah menjadi halumrah keinginan setiap wanita tampil cantik. Untuk mencapai kadar kecantikan yang diinginkan, biasanya banyak cara yang akan dilakukan. Bagi wanita suku Mentawai, kecantikan harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan rasa sakit yang tidak sebentar. Karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi yang harus dikerik.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Krondensana Propat RRI Samarinda. Informasi berikutnya Krondensana masih dikutip tulaerri.co.id. Jadi Krondensana yang terkait harga emas ya, Krondensana yang ternyata per hari itu mengalami pelemahan gitu ya. Jadi harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Kamis 11 Juni 2026. Pelemahan sebesar Rp24.000 per gram melanjutkan tren penurunan harga yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jadi berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram diperdagangkan wayahni di level Rp2.689.000. Dan Krondensana, data harga emas ini pun diperbarui secara berkala melalui situs resmi logam mulia. Investor disarankan mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat. Selain itu juga Krondensana masih dikutip tulaerri.co.id, rupiah dibuka melemah hari ini karena tertekan eskalasi perang di Timur Tengah. Jadi nilai tukar rupiah terpantau melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Dan pada Rabu kemarin, rupiah ditutup masih menguat di 0,63% ke posisi Rp17.944 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini juga rupiah dibuka turun 0,11% atau 19 poin menjadi Rp17.963 per dolar Amerika Serikat. Depresiasi rupiah hari ini pun sesuai perkiraan para analis pasar uang. Analis dari Valbury Sekuritas Fikri C. Permana hari ini mengatakan rupiah hari ini kemungkinan akan terdepresiasi di kisaran Rp18.010 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya ada sejumlah faktor yang menyebabkan tekanan ke rupiah hari ini, diantaranya meningkatnya risiko geopolitik setelah Amerika Serikat, Iran, dan Israel saling menyerang. Selain itu, rilis data inflasi di Amerika Serikat menunjukkan angka inflasi masih di atas 2%. Di dalam negeri juga muncul kekhawatiran meningkatnya inflasi setelah kenaikan Pertamax hari Selasa kemarin. Sementara itu, Bank Indonesia kembali menggelar lelang sekuritas rupiah Bank Indonesia pada Rabu kemarin. Total penyerapan dalam lelang tersebut sebesar Rp15 triliun, disertai kenaikan yield sekitar 30 BPS di seluruh tenor. Tim analis Mirai Aset Sekuritas mengatakan kenaikan imbal hasil sebagai bagian netula upaya meningkatkan daya tarik aset berdominasi rupiah, sekaligus sebagai upaya dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini juga menunjukkan strategi BI dalam menarik arus masuk modal melalui penawaran yield yang lebih kompetitif mulai menunjukkan hasil. Baiklah Krondensana, semoga ya ada titik terang lah dari semua peristiwa-peristiwa yang kita hadapi nih ya Krondensana, dan juga semangat terus ya untuk melakukan apapun itu ya, hal-hal baik apapun itu di setiap harinya.

0: Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
2: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana nih terasa ya hampir berapa di jam 13, dan untuk informasi musik informasi di tengah hari ini juga cukup sampai di sini. Setelah ini ada Mitos Fakta, jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Aktivitas senam kesehatan dan permainan kelompok mewarnai hari ketiga kegiatan pembinaan mental dan sikap atau Bintalsik di SMK Negeri 3 Samarinda sebagai upaya membangun karakter, kebugaran, serta kekompakan peserta didik. Kegiatan ini pun melalui pembinaan mental dan sikap Bintalsik di SMK Negeri 3 Samarinda masuki hari ketiga pada Rabu 10 Juni 2026 dengan fokus pada peningkatan kesehatan jasmani dan penguatan nilai-nilai karakter melalui berbagai aktivitas kelompok. Kepala Sekolah SMK 3 Negeri Samarinda melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Mariati mengatakan kebugaran fisik menjadi salah satu fondasi penting dalam menunjang keberhasilan belajar siswa di sekolah. Menurutnya sekolah secara konsisten

0: Biasakan siswa menerapkan nilai-nilai positif melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Pada hari ketiga ini, fokus kegiatan diarahkan pada kesehatan jasmani agar siswa lebih siap menerima pembelajaran. Selain menjaga kebugaran, berbagai permainan yang dilaksanakan juga bertujuan menanamkan nilai kejujuran, kekompakan, kemampuan memecahkan masalah, serta sportivitas di kalangan peserta didik. Mariati juga mengibaratkan para siswa sebagai tanaman yang memerlukan perawatan dan juga penguatan karakter secara berkelanjutan antara keluarga dan sekolah. Melalui berbagai materi yang diberikan selama 5 hari, sekolah berharap siswa tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki karakter positif yang mampu menjadi bekal menghadapi tantangan pendidikan maupun dunia kerja di masa depan. Demikian kabar etam, tetap di Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Samarinda. Selamat siang untuk Etam Galanya. Mbok Ira masih ngawani Etam Galanya. Dan saat ini di Mitos Fakta, Mbok Ira masih punya informasi juga untuk Kronden sana ya. Masih ada hubungannya sama hari bermain internasional ya. Jadi hari ini itu Kronden sana di Mitos Fakta kita akan mengulik mitos dan fakta seputar mainan ya. Nah, apakah dampaknya buruk atau baik ketika memberikan mainan yang terlalu banyak kepada kanak? Nah, jadi kalau bicara seputar mainan, kanak-kanak pastinya gawal benih ya Kronden sana. Jadi ini memang menjadi salah satu hal yang dikawal dilepaskan tulak kanak-kanak. Dan memang orang tua itu juga sering menjadikan mainan itu sebagai bentuk apresiasi untuk kanak gitu ya. Melihat kanak memainkan mainan yang etam belikan, tentu itu sangat membuat kita senang sebagai orang tua ya. Dan Kronden sana ternyata ya, memanjakan kanak dengan memberikan banyak mainan itu ternyata juga bisa memberikan dampak negatif kepada kanak yo. Tapi kita lihat dulu nih ya, mitos faktanya seperti apa sih mainan yang terlalu banyak kita berikan kepada kanak, apalagi setiap ada hal yang mungkin istilahnya berhasil kita selalu janjikan untuk membelikan mainan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti untuk informasi lengkapnya Mbak Ira hadirkan ya. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu dari

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue,
4: gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

Kronden sana masih Boy Rakawani ya, dan masih si di mitos fakta seputar mainan. Jadi Kronden sana ya, jadi ada beberapa aspek ya Kronden sana yang bisa mengganggu tumbuh kembangnya anak gitu ya. Jadi ada 4 dampak buruk yang mungkin bisa terjadi amun eta mempunyai terlalu banyak mainan ya. Jadi yang pertama, pelit dan tidak mau berbagi. Saking banyaknya mainan yang dimiliki, kadang kala ya membuat anak itu tidak mau bersosialisasi dengan temannya. Dunianya itu hanya terpusat pada semua mainan yang ia miliki. Nah, amun etam sebagai orang tua di pernah mendampingi atau mengarahkannya, anak juga akan dapat menjadi pribadi yang pelit dan tidak mau berbagi, sebab ia merasa semua mainan yang dimilikinya itu merupakan dunianya seorang gitu ya. Kedua yaitu ya, katanya kemampuan menyelesaikan masalahnya rendah. Jadi Kronden sana, kemampuan menyelesaikan masalah memang harus diajarkan kepada kanak sejak dini ya. Namun etam ya, amun kanak dah diberikan mainan yang berlebih, nah kanak ini kawan jadi kurang kreatif, sebab dirangsang melakukan sesuatu di luar zona nyaman. Sedangkan amun etam berisi kanak diberi mainan dalam jumlah yang cukup, kanak tuh bisa terpacu untuk berkreasi dan juga berusaha melakukan hal-hal yang baru tulak semua sumber daya yang telah dimilikinya. Kemudian Kronden sana yo, daya konsentrasinya rendah. Jadi ternyata Kronden sana memberikan kanak banyak mainan ini juga bisa menghambat kreativitasnya, terutama amun mainan diberikan kebanyakan adalah mainan elektronik. Ini juga bisa membuat kanak etam tuh memiliki daya konsentrasi yang rendah. Jadi kemampuan fokusnya juga bisa menurun. Dan kemudian anak menjadi keras kepala katanya gitu ya. Anak yang terbiasa diberikan banyak mainan umumnya mempunyai pemikiran bahwa mereka berhak mendapatkan semua yang mereka mau. Nah, kanak menjadi sangat manja, bahkan membuatnya jadi pribadi yang keras kepala. Jika hal ini pun tidak diatasi, maka etam maka ini juga kawa berbahaya, sebab ketika kanak sudah dewasa nantinya, nah ia ini susah mengendalikan dirinya gitu yo. Nah, jadi ini ada beberapa dampak yang dibaik ya untuk kanak apabila orang tua itu memberikan banyak mainan kepada kanak gitu yo. Nah, tapi semua itu Kronden sana bisa kita cegah ya. Seperti apa? Nah, pencegahannya nanti boleh hadirkan informasi selengkapnya ya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana ditemani Mbok Ira masih ya. Jadi masih ada sedikit informasi seputar mainan pada anak. Jadi untuk mencegah hal-hal ya yang pastinya berdampak buruk pada anak, jadi Kronden sana untuk bisa membatasi jumlah mainan yang dimiliki anak. Yang pertama yaitu ketika membelikan ke anak mainan, pastikan benar-benar unik dan spesial gitu ya Kronden sana, agar si anak ini juga bisa lebih menghargai mainan ya, dan juga meminta lebih banyak mainan, mencegah meminta lebih banyak mainan karena sudah merasa puas gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan biarkan anak bermain dengan semua mainannya sekaligus gitu ya. Jadi Kronden sana ketika anak memiliki banyak mainan, eta bisa mencoba merotasi mainan setiap hari sehingga ia ini memainkannya bergantian gitu ya. Cara ini juga bisa berguna untuk membuat anak tetap dapat memainkan mainannya tanpa kelebihan. Kemudian yang ketiga, Etam juga ya harus selalu membeli mainan untuk anak. Jadi hal ini berlaku bagi kanak yang masih usia bayi dan balita gitu ya. Sebab sebenarnya kanak-kanak di usia tersebut lebih tertarik dengan benda-benda aneh gitu ya, tegak kotak, kertas berwarna-warni dibandingkan mainan sungguhan gitu ya. Kemudian yang terakhir, ajari kanak untuk berbagi dengan menyumbangkan mainan lamanya gitu ya. Jadi Kronden sana mengatasi kanak yang memiliki banyak mainan juga bisa melakukannya dengan mengajarkan kepada kanak itu cara berbagi. Dorong kanak jadi pribadi yang murah hati dengan memberikan mainan pada kanak-kanak lain yang tidak seberuntung dirinya gitu ya. Nah, informasi ini Kronden sana dikutip tulah purepremiumcare.co.id. Jadi berikanlah mainan secukupnya kepada kanak Kronden sana yang pasti juga didampingi ya untuk bisa bermain bersama-sama gitu. Jadi selain ya anak ini bermain, kita juga bisa melakukan pendekatan kepada kanak lebih dekat lagi ya, mengajak kanak bermain bersama sambil kita mengajari apa-apa saja yang mungkin bisa kita ajarkan kepada kanak gitu. Cari mainan yang mungkin bisa menambah wawasan juga ya Kronden sana. Oke, baiklah kalau gitu Kronden sana, setelah ini nanti ada siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, tapi Mbak Ira masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara terlebih dahulu sampai berapa di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Anda kemana, Ikam lo?
1: Setumat haja, ke warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh.
1: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat haja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
2: Rendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Kenalki niki yang kula teke kerja teng bank. Kula nyuwun restu insyaallah sasi ngarep kula siap manut.
1: Yo Le, tak restoni.

Keramat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area open space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat datang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Juditi ya. Dan hari ini enggak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta, dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
3: Baik, gimana di sono? Sehat?
4: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
3: Oh, siap. Ya,
4: makanya pakai masker. Lagi yeah, alergi yeah. Ya, daripada nanti bersin-bersin terus kan.
3: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Po nih ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
4: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
3: Suro.
4: Jo. Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
3: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
4: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mbok Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
5: Assalamualaikum Romo.
6: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
4: Injih, matur. Tahu artinya itu Bang Jo?
3: Ora.
4: Salam Rahayu berarti salam untuk
3: sejahtera.
4: Sejahtera.
3: Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama penyiar Pro 4 itu berapa ya?
4: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya 540333.
3: Oke, teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
4: Enggak boleh Bang Jo ya.
3: Jangan. Entar enggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Apa itu? Gimana mau Pro Yogyakarta? Nomor apa? WA ya, atau?
3: WA.
4: WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk nomor WA-nya mau
6: 0895 0144 1066
4: 0144 1066
3: 1066.
4: Oke, mau
3: enggak? Silakan Bang Jo. Kalau gitu Mas Jordan juga Romo, boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
4: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya yang ada di RRI Pro 4 Jakarta dan juga Salam Rahayu, Sugeng Siang ya.
6: Sugeng Siang.
4: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo, biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira mau penjelasan untuk anak muda zaman sekarang. Banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
6: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
4: Apapun itu bidangnya.
6: Iya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu, itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betaljemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan ini, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Misalnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng.
4: Mengelilingi benteng.
6: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
4: Suran
6: itu berasal dari kata suro itu.
4: Yang artinya
6: ya memperingati. Bulan suro
4: itu. Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kira pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
6: Karena budaya itu luas, dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk dan selamat sejahtera itu.
4: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
6: Hal-hal ya. Buruk, ya.
4: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah, menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Romo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
6: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita. Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri. Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
4: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
6: Itu jarwo dosoknya.
4: Oh, jarwo dosoknya.
6: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri raga itu.
4: Menyusuri begitu ya.
6: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
4: Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
6: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
4: Berarti suruh itu sebenarnya identik tidak serem ya, Mo ya?
6: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
4: Refleksi,
6: betul.
4: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya, introspeksi diri.
6: Introspeksi
4: gitu. Nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan, yang nggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan? Dan itu serem loh filmnya.
6: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak. Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
4: Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
6: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia ini.
4: Berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mak ya. Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tapi juga tentang refleksi dan perjalanan dari batin manusia gitu, Mak ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
6: Iya, memang seperti itu.
4: Nah, gini, Mak, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti suro ini, Mo?
6: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
4: Oke. Okay.
6: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
4: Itu hampir sama, sama inspirasinya kali ya, gitu.
6: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
4: logika ya.
6: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
4: tahu.
6: Iya,
4: itu siapa yang bikin mau?
6: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
4: Okay.
6: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di
4: Jogja itu dicabut dari akarnya gitu ya.
6: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
4: Oh gitu ya, Pak.
6: Iya.
4: Oke. Okay.
6: Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya,
4: kehilangan identitas
6: tadi. Iya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
4: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau diterusin.
6: Nggih.
4: Tapi menarik sih, Mau, kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mau?
6: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
4: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkan dengan kondisi kekinian gitu?
6: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
4: Jepang maksudnya.
6: Ya kan orang Indonesia ada tuh yang di sana. Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
4: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
6: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
4: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kalau meditasi sama, kan juga
6: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
4: Oke, waduh, luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
1: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya, Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih. Iya,
4: ya,
1: nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya, dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Pak Romo. Nanti buat pendengar Perempat, kita kembali lagi ya di siaran berjalan Suara Budaya Nusantara di Perempat FM Network.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat datang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa Renet dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran perjalanan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suram ke generasi muda dari Pro 4 Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Pro 4 Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini ada yang masih ngetik-ketik nih, Bang Jo.
1: Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul, kalau langsung ke voice note aja.
1: Iya.
2: Iya. Ini sambil kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap, tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya, ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya, apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suram dengan pengajian di masing-masing daerah di sana? Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya? Siap. Monggo, silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja ya sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang, Bang Leman.
3: Jordan Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, Kang ini yang Bapak
2: siapa? Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, siapa nasibnya nasibnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Belum, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, ini masalah satu suara itu kan. Kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, kalau tujuan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah bacakan dia tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu, Pak, gitu. Makna yang ada gitu. Itu saja, makasih, Mas.
2: Oke,
1: okay,
2: baik.
3: Mas Jujur,
1: Mas Siang. Siap, terima kasih sama-sama. Bang Leman, Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay, boleh kita tanggapin dulu, Bang?
1: Boleh dong.
2: Okay. Yang telepon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai suro untuk generasi sekarang. Bapak Leman, gitu. Matur suwun, Bapak Leman, gitu. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian. Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jawa Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: ya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu, hitung dan petung gitu. Sehingga hitung, dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Iya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Tujuannya itu tadi
4: ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau ya?
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Banyak Jakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya pesan tadi Jojo? Mas Jordan. Sama Romo ya. Banyak salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu ya, tadi mau masuk sana nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Mua Romo. Romo.
1: Cegu, punten boleh dipercepat ya, Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Dengan Cegu ya, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya ya berhappy lah. Nah ini temanya bagus juga nih Romo ya, temanya benar nggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini apa seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah. Postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
2: Oke, terima kasih Cik Gu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Cejo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
2: Iya, boleh dipercepat Cik Gu ya, biar ganti sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik keliwat Malioboro. Tradisi Suran, kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak Keno, begitu pantunya. Wes satu
1: dua. Terima kasih.
5: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Iya, kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di tempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengar
4: Palagan
2: dulu.
4: Jogja.
2: Semoga Jogja ya.
4: Saya izin menanyakan aja ini, kalau Surau itu kan biasanya lekat dengan tradisi-tradisi di Kabupaten atau ya zaman-zaman pusaka. Itu kalau anak muda terus yang banyak yang nggak tahu gitu, itu gimana cara apa mensosialisasikannya. Dan kalau Mas Kitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lamaran ya, gimana itu masa depan Indonesia itu, dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, ada yang Mas Kita itu sedang suruh baca. Terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sama-sama. Dengan tadi, dengan siapa Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
1: membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
1: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Nah,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita didik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
1: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
1: Oh gitu.
4: Iya.
1: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
1: Oke. Pusakanya bukan benda wujud itu, tapi lebih ke pikiran kita tadi dan hati ya. Oke, begitu Bang Jo.
2: Siap.
1: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
2: Boleh dong,
1: masa gak boleh?
2: Oke, biar ini nih, gak tampakkan nanti.
1: Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
2: Boleh, silakan.
1: Selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
1: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
1: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
6: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
6: Salam dari Bogor.
4: Iya, Rahayu.
6: Terik ini untuk Jogja, Mbak. Bagaimana Jogja? Panas kah?
1: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
6: Bagaimana ke Jakarta dulu, Jojo di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang Teteh Dinda.
6: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
1: Yeah.
6: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
1: Okay.
6: Kalau
1: Romo,
6: Mas Jordan dan
1: Jokri, terima kasih.
6: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Romo.
4: Saya jawab ya.
1: Iya, silakan.
4: Boleh. Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Gitu ya. Ya,
4: jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri.
4: Ada, gitu, ya. Oh, iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan, Romo, ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya, gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear, doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri, ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita, karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern, bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, ya. Siap. Gimana Jawa ngoko tahu, Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa ngoko keren sekali,
2: taunya orang. Oke. Okay.
4: Ya, bahasa Jawa ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini.
1: Oke.
2: Kira-kira begitu, Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan, boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini, Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya, Romo, ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat sudah diceritain ya, ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih, misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya, artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya, ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo?
2: Okay. Ya, silakan, Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kalau kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi. Meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari gitu. Atau semedi cahyo atau semedi suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih, Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Kalau ada kan sakral gitu ya,
2: mengganggu
1: atau gimana gitu.
2: Gitu, Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penungunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya, di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain-lainnya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau kita waktu main bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh, begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti apa ya. Misalnya kita waktu itu ada penungunan agung ya, misalnya. Atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Lah itu kan enggak bisa.
2: Oke. Okay. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo, tetapi malah nggak tahu nih, harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu, Mo.
1: Boleh, silakan.
2: Sarang Budaya Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana?
7: Selamat siang.
2: Iya.
7: Pak Jogja dan Rupa Jakarta.
2: Inje. Siang.
7: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
7: Reso dateng Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun preso kula.
2: Matur nuwun. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, okay. Ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage itu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Oke.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
2: Iya. Yeah.
4: Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Oke.
4: Itu kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan. Sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjil ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan. Tentang kawaskitan gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya termasuk Yai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi,
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker ya, bahasa Jawanya ngeker. Oke.
4: Mengeker
2: ya.
4: Gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ragelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke, okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya?
4: Harus hidup,
2: karena ada yang mengatakan hidup di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup,
4: sampai seluruh Suriname
2: sih. Ah, ini mungkin ya. Balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
4: dia bisa hidup.
2: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan, mau misal gitu, sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya.
2: Itu favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Sate kulit buat dibubur.
2: Oke, nah ini nggak terasa udah hampir.
1: Iya betul.
2: Nih Bang Jo,
1: udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
2: Boleh. Ya. Silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa, tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya dan boleh kalian jenengan

0: Alamat nomornya 0878 391 671 671 671 791 79 79.
1: Saya ulangi ya, Mo ya. 0878 391 671 79.
0: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
2: Baik. Atau itu di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
0: Baik. Surya Budaya Nusantara.
2: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
1: Terima kasih Romo.
2: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya ya ada di Indonesia ya, Bang Po, pemirsa Radio dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama. Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual Arena ya, karena kita bakal berjanji sama program-program lain di Radio Visual Arena, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung,

0: Berita jam 14.
1: Abang Pos, sebanyak 80 peserta perwakilan dari 10 LSM, Ormas, dan Organisasi Kepemudaan di Jakarta Barat mengikuti dialog kebangsaan bertajuk Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya pada Rabu kemarin. Kegiatan yang diadakan suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Barat tersebut menghadirkan narasumber dari Ditjen Polpum Kemendagri Arul Kusuma Wijaya yang menyampaikan materi merajut nasionalisme melalui seni dan budaya. Menurut Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Barat, Tumpal Hasiolan, dialog tersebut bertujuan memberikan pemahaman pentingnya memiliki rasa cinta terhadap seni dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kebinekaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Polres Rokanilir bersiap menyambut tradisi Bakar Tongkang 2026. Guna memastikan kesiapan agenda tahunan tersebut, Polres Rohlil menggelar rapat koordinasi lintas sektoral. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Rokanilir AKBP Isa Imam Syahroni serta dihadiri unsur TNI Polri, Pemerintah Kabupaten Rokanilir, panitia pelaksana Bakar Tongkang, dan instansi terkait lainnya. Kapolres menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pengamanan, mengingat Bakar Tongkang merupakan event wisata nasional yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktunya

0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat merian ya keren den sana. Nih akhirnya Mbok Tata ngawani lagi nih di Dendang Merian yo pada hari ini. Seperti biasa lagunya ini Mbok Tata baru kirimkan ini ya. Di mana? RRI Digital nih keren den sana. Mau di Facebook belum sempat Mbok Tata posting ya, tapi nanti boleh Mbok Tata bacakan ya pas ada nelpon ya. Langsung aja Mbok Tata angkat dulu nih. Halo, Dendang Merian.
1: Dendang Merian, dendang dutan.
0: Iya, waktunya eta mendang dutan musuh kutai. Gimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ayo silah nih.
0: Iya, di sini juga cerah musuh.
1: Iya.
0: Lagu
1: yang buat apa?
0: Lagunya. Iya, ada lagu Cinta yang Tak Terucap, lagu Juleha, Nyut-nyutan, Pelukan Nyata, lagu Kangen, Mikirin Kamu, Gerimis Melanda Hati, lagu Patah Hati, Jamret Cinta, Gundah, Mataharimu, Pujaan, Wajar, Bawa Aku ke Penghulu, Putus di Jalan, Tangan-tangan Hitam.
1: Bawa Aku ke Penghulu ya.
0: Oke, dari Lesti ya.
1: Iya, Lesti.
0: Iya, siap. Siapanya boleh nih, Busu?
1: Siapa-siapa ya, untuk Usu Misan, Reganteng, Reganteng.
0: Iya.
1: Wago.
0: Iya.
1: Reng Gemoy.
0: Iya.
1: Buru. Ada apa? Renita. Emas Aju. Ada isi. Ada muda.
0: Iya.
1: Bawa Nana. Baik. Putar jawa. Saya boleh tanya.
0: Iya, makasih Busu.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergantian lagi sebelahnya. Halo Dendang Merian.
2: Dendang Merian, Mareta Mendang Dangdang Dutan.
0: Iya, waktunya kita mendang Dutan nih Busu Iska lain.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar nih Busu?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Nah, ini mau lagu apa nih?
2: Gerimis Hati.
0: Gerimis Melanda Hati ya, Eri Susan. Yeah. Oke. Okay. Siapanya boleh nih Busu?
2: Siapanya Busu Abdul Hamzah, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Nasun, Mbok Farida, Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Madrika. Segalanya nya, Mbok.
0: Oke, siap.
2: Mengucapkan Mbok Tata mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan rezekinya. Terima kasih, Mbok.
0: Makasih, sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada dari Busu Hamzah ya di Jambi nih. Biasanya nelpon nih busunya ya. Nih Mbok Tata bacakan dulu WhatsApp-nya ini. Assalamualaikum, selamat sore Dendang Merian. Waktunya Etam Dangdutan. Request lagu, pilihkan lagunya. Tadi ada beberapa yang Mbok Tata sebut ya Busu, apa ya? Biasanya Busu nih sukanya lagu Selviyama nih. Ya udah, itu aja ya Busu ya. Selviyama Pelukan Nyata. Sapanya untuk semua friends Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu. Amin. Untuk yang siaran juga semoga sehat selalu dan lindungan Allah. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Iya, sama-sama ya Busu. Itu dia, mau tetap pilihkan aja ya lagu Selviyama nih. Biasanya kalau Selviyama Paul Gayun nih dari Busu Hamzah ya.

Oke deh, karena belum ada yang gabungan lagi, langsung saja ya Mbok Tata putarkan dulu lagu yang pertama, karena nanti akan ada azan asar pada pukul 15.39 waktu Indonesia Tengah ya. Kita putarkan dulu nih lagu yang pertama, lagu Bawa Aku ke Penghulu.

0: 2025.
1: Dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Rondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Aduh, ambu lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
2: Cekardan ini cekardan, pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh gak tau dak, banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, balik lagi di Danang Merian, waktunya Etam Dangdutan. Masih ada waktu 8 menit lagi ya korannya sana sebelum Etam habar Etam nih ya pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja nih Mbak Tata angkat ya telepon yang satu ini. Ada siapa? Halo Danang Merian. Halo.
1: Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan, Musa Abdurrahim.
1: Iya.
0: Iya, di sana gimana cuacanya, panas kah? Atau mau mendung nih, Busu?
1: Kalau cuaca di Batu pada sore hari ini di saat ini ya. Setengah cerah.
0: Oh, setengah cerah, setengah mendung gitu ya.
1: Iya, setengah cerahnya soalnya tadi pagi hujan.
0: Sama nih.
1: Ya, hujannya tuh rintik-rintik.
0: Merata dan berarti ya.
1: Terlalu deras.
0: Oke. Okay.
1: Kalau lagunya apa yang ada lagunya?
0: Lagunya ada lagu Juleha, lagu Kangen, lagu Patah Hati, Jam Bercinta, lagu Gundah, Mataharimu, Cinta Yang Tak Terucap, Pujaan, Putus di Jalan, Tangan-Tangan Hitam, sama Yang Tersayang. Yang mana nih, Busu?
1: Pujaan.
0: Pujaan ya, lagu Reza Zakaria.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, siap. Ada salam ini?
1: Katanya kepada teman-teman pendengar dari Pemkot Samarinda, antara lainnya ada Busu Abdul Syukur, Busu Riani, Busu Mamat, Busu Wahyu, Busu Yilis, kemudian Bonya, Bu Reni, Bu Yuli, Bu Titin, Bu Nurul, keduanya ada jelas, Bu Sanaria, Bu Mudrika, Bu Nana, dan semua teman-teman pendengar dari Provinsi Samarinda dimanapun berada, saya satu semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergantian lagi buat Tata sapa dulu ini Facebook ya. Ini ada siapa aja nih dari Busu Abdurrahim ya. Busu Abdurrahim, tadi kan sudah Busu Hadi maksudnya. Assalamualaikum Tata, lagunya Ayu Ting Ting Mikirin Kamu, siap. Itu Hadi di Swiss di Samarinda Sebang ya, koran di sana. Kemudian dari siapa lagi nih? Dari Busu Edi Johan. Assalamualaikum Edi Johan, Daman Huri Samarinda, request lagunya nomor 17. 17 yang tersayang Risa Amel ya. Oke deh Busu, nanti diputarkan. Sapanya nih lumayan banyak ya untuk Pak Opik, Nurul, Ana, Ngatmi, Nova, Umi, Rizka, Hepli, Abah Alif, Agus Mebel, Arniah Nia, Cinta Dian ya. Dan untuk Mbok Tata ini ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Busu ya. Sehat selalu juga untuk Busu Edi di Daman Huri maksudnya. Oke nih, Mbok Tata mau nyapa lagi sebelahnya, tapi tegaknya baru aja mati nih ya teleponnya. Oke, siapa lagi nih? Halo, Dan Marian. Halo?
2: Halo, Dan Marian. Waktunya Dan Dangdutan.
0: Iya, waktunya Tam Dangdutan, Busu Misran.
2: Selamat sore, Mbak Tata.
0: Sore juga. Lagi apa, Busu?
2: Lagi hujan sini, Mbak Tata.
0: Oh, hujan kah?
2: Hujan gerimis, Mbak Tata.
0: Gantian, Busu. Tadi sini juga hujan. Tadi pagi.
2: Oh, berarti hari ini hujan yang mau tata ya?
0: Bergantian biar merata ya?
2: Iya, yang penting hadir, disyukuri mau tata.
0: Betul, berkah-berkah Ibu Suyo.
2: Jangan lupa bahagia aja mau tata ya?
0: Benul.
2: Betul,
0: benul. Lagunya apa, Ibu Su?
2: Lagunya, apa mau tata yang baik ya? Pilihkan aja dong mau tata ya?
0: Pilihkan enggak? Atau lagu Ike Nurjana nih?
2: Ya, itu aja dah.
0: Oke, siap. Judulnya Bunda.
2: Kalau buat Barana, buat Busu Putai, buat Busu Mamat, Busu Edo, Busu Riani, buat Bunda Yuli, buat Mbak Tatanya, semoga sakit bertugas, dimulakan rezekinya, diwancarkan rezekinya,
0: dimulakan
2: rezekinya. Terima kasih Mbak Tata.
0: Sama-sama Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Busu Misran ya, semoga selalu kesehatan selalu nih, dilancarkan selalu rezekinya ya. Amin. Oke nih, list lagunya masih ada beberapa yang belum dipilih ya, seperti Lagu Juleha, Kangen. Lagu Patah Hati, Jam Bercinta, Mataharimu, Cinta Tak Terucap, Putus di Jalan, sama Tangan-Tangan Hitam. Oke deh, karena waktunya juga mulai menipis, ini buat Tata putarkan dulu lagu satu lagu ya. Habis itu akan ada Habar Etam pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita lanjut lagi ya setelah Habar Etam.

0: di Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Berita pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerandian sana, BMKG menginformasikan potensi durasi musim kemarau 2006 di beberapa wilayah yang lebih panjang dari biasanya. Pada tahun ini, musim kemarau di Indonesia diprediksi lebih kering dari sebelumnya. Menurut perakiraan BMKG, durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara 3 hingga 7 bulan tergantung wilayah. Terkait durasi musim kemarau yang lebih panjang, tertuang dalam buku prediksi BMKG dan sebagian besar wilayah Indonesia atau sebanyak 400 zona musim mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Melansir dari keterangan BMKG, berikut daftar wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami durasi musim kemarau lebih panjang pada tahun ini, yaitu sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, kemudian Maluku, lalu sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat, Papua Pegunungan, dan sebagian Papua Selatan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan potensi kemunculan El Nino di Indonesia tahun ini sudah disampaikan BMKG sejak bulan Maret dan diperkuat oleh keterangan WHO pada awal Juni ini. Maksudnya Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO ya kurang di sana. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, masih di Danang Merian, waktunya tamdang dang dang dang dutan nih kronesana. Masih panjang ya lagunya, masih sejam lagi nih kebersamaan kita ya di Danang Merian. Jadi lagunya masih ada. Ada sisa lagu Juleha dari Mahesya feat Fajar Set Boy. Kemudian ada lagu Kangen, Trio Macan, lagu Patah Hati Dini Francisca, Jam Bercinta Jirayut, Mataharimu Sri Devi, Cinta Yang Tak Terucap dari Safar KDI, kemudian Putus di Jalan Ayulia, dan lagu yang terakhir Tangan-Tangan Hitam dari Febri. Iya, lagunya masih menarik ya, karena di sana ada lagu Cinta juga ada lagu galau apa yo? Mungkin Putus di Jalan nih sama Cinta Yang Tak Terucap ya. Masih buat tatang tunggu untuk orang di sana yang mau gabungan bisa di 0541-727-2656 atau 736152. Mau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.

0: Nah, kita sapa yang di WhatsApp Suara Dembo. Nana ya, coba kita sapa dulu nih. Halo, Dinda Marian.
1: Halo, Dinda Marian. Assalamualaikum. Waktunya etam dangdutan.
0: Waktunya etam dangdutan, Mbok Nana. Gimana kabarnya?
1: Baik aja di sini mendung.
0: Sama. Lagi sibuk kan, Mbok?
1: Dia lagi baring-baring.
0: Oh, kirain mau memasak sudah nih malam-malam. Buat makan malam maksudnya.
1: Aku cuma satu kali aja masak, abis itu yang sore dipanas aja.
0: Oh iya, simple ya Mbok ya.
1: Ya simple aja, mana apa-apa kan semua serba mahal, apalagi minyak kan.
0: Nah, itu sudah naik lagi sekarang semuanya.
1: Ya itu, makanya ayam aku tak rebus aja sekarang.
0: Betul, sehat juga.
1: Ya itu kan, aku bilang ada ikan juga tak.
0: Bagus.
1: Nah, kalau bilang kurang baja apa di
0: pais kah?
1: Enggak,
0: apa
1: dikasih nih? Bumbu kuning tuh, dikasih banyu.
0: Nah.
1: Baru kan pedes-pedes, baru pakai itu apa? Apa yang belimbing apa? Belimbing wuluh itu kan?
0: Oh iya. Iya nyaman juga,
1: terus pedes. Nah, itu aja.
0: Nah, mantap sudah.
1: Tapi kalau tempenya aku tak bacem sama tahunya dah.
0: Iya gitu aja. Jadi hemat minyak goreng ya Mbok.
1: Ya itu. Ya kalau mau kerupuk ya nukar aja di warung kan.
0: Iya. Hemat lagi.
1: Ya itu. Ini lagunya apa aja Mbok?
0: Nah lagunya masih ada lagu Juleha, lagu Kangen, lagu Patah Hati, Jamur Cinta, Mataharimu, Cinta Yang Tak Terucap, Putus Di Jalan.
1: Aduh, aja Mbok. Yang tadi aja Mbok, yang pertama tadi Mbok.
0: Oh, Juleha.
1: Ya.
0: Oke, sapa salamnya boleh nih Mbok.
1: Betul, kalau saudari itu udah masuk tuh yang di rekaman sana, belum?
0: Oh, belum. Eh, nomor rekaman, Bu Sumisran kah?
1: Iya.
0: Oh, sudah tadi, ya. Di awal.
1: Oh, di awal dia ketumben dong.
0: Lagi semangat.
1: Ya, kan sana kan sudah pasang antena, anaknya yang masangkan. Oh. Yang jadinya kan sebenarnya enak sini, Bu. Anunya agak jelas sudah bilang gitu. Iya, enak aku bilang pakai antena aku bilang.
0: Pantas lagi nelponnya nih.
1: Aduh, udah masuk ini satu tadi. Riak-riak.
0: Iya. Iya, sapa salamnya boleh, Mbok?
1: Itu kalau Bu Agus tuh kakaknya, Mbok.
0: Oh, kakaknya kah?
1: Di daerah situ.
0: Itu sudah.
1: Ya. Yang di Damas sebagai selalu buat Mbok Reni juga ya, yang kerece juga. Buat apa buat Mbok apa segitu. Lah, ini apa di buat kelekelannya aja dah, Pak.
0: Iya, Mbok.
1: Aku bilang itu aja Mbak Putri ya, betul lah, hati-hati Mbak ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dari Mbak Nana ya, tegaknya salah sebut nih. Mbak Putri lagi bobok di rumah ya. Mbak Tata nih hari ini ya. Oke deh, sambil menunggu yang lain nih ya, ini Mbak Tata putarkan dulu nih lagu selanjutnya. Ada lagu Yang Tersayang dari Risa Amel.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa nggak
2: galau sih. Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh, enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, dang dang dang dang dutan di denang merian ya, keranen sana tinggal berapa nih? Ya, hampir-hampir setengah jam lagi nih ya keranen sana ya. Dan untuk list lagunya ini masih ada lagu Kangen dari Trio Macan, lagu Patah Hati Dini Francisca, Jamre Cinta Jirayut, MatahariMu Sri Devi, Cinta Yang Tak Terucap Safar KDI, Putus di Jalan Ayulia, dan Tangan-Tangan Hitam Febri. Kita sapa lagi selanjutnya ya. Ini ada Mbak Reni. Halo, Danang Merian.
1: Waktunya hitam dan ditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Seru ya?
0: Mbak Tata.
1: Halo, Mbak Tata yang kecil.
0: Halo juga, Mbak Reni. Kabar baik, Mbak Reni, gimana?
1: Alhamdulillah, 100% sudah sembuh.
0: Alhamdulillah ya, sudah sembuh nih. Sudah bisa berjoget lagi.
1: Tapi harus dijaga makannya, Bu, Mbak.
0: Kenapa?
1: Harus dijaga makannya, harus minum vitaminnya.
0: Nah.
1: Itu repot, kan?
0: Iya, diboleh lupa ya, Mbak, ya.
1: Iya, belum sehat deh daripada, ya, namanya juga. Kita kan gak mau sakit. Sakitnya sendiri yang datang.
0: Betul. Jadi mau gak mau minum vitamin biar sehat terus ya, Mbak.
1: Ya itulah.
0: Sip deh. Ini mau lagu apa nih, Mbak?
1: Lagunya sisa apa, Mbak?
0: Ada lagu Kangen, lagu Patah Hati, Jamre Cinta.
1: Kangen aja, kangen sama Mbak.
0: Oke. Siap, Kangen yang Trio Macan.
1: Aduh. Sapa-sapanya buat segalanya aja ya.
0: Iya.
1: Mbak Tati yang selamat bertugas. Ingin tunggu lagunya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Reni tadi ya. Ini lanjut lagi Mbak Tata sapa yang sebelahnya. Halo, ada nomor Rian. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam musuh.
2: Iya, waktunya etam dangdutan.
0: Iya, waktunya etam dangdutan. Ini musuh siapa ya, maaf ya?
2: Iya, ini Afrod di Sulteng.
0: Oh iya, lupa terus nih buat Tata.
2: Siapa?
0: Maaf ya busu ya. Gimana kabarnya nih busu?
2: Sama-sama. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Siap. Ini gimana cuacanya di Sulteng?
2: Iya, cuacanya lagi Tuhan namanya cuaca karena Tuhan di sini lagi mendung-mendung cantik, baik.
0: Mirip-mirip ya, di sini juga mendung-mendung. Menung-menung sedih nih.
2: Ya begitu.
0: Iya. Terus lagunya mau apa nih ya, Busu?
2: Ya lagu dia tersisa mbak, apa yang tersisa lagunya?
0: Ada lagu Patah Hati, Jamret Cinta, Mataharimu, Cinta Yang Tak Terucap, Putus di Jalan, Tangan-Tangan Hitam. Gimana nih, Busu?
2: Apa itu putus? Ada Putus Cinta yang apa?
0: Putus di Jalan ya, dari Ayulia.
2: Oh,
0: Oke, okay, siap.
2: Cuma ini galau, cuma ini banyak.
0: Soalnya nih
2: kota-kota apalagi nyari sambut tugas selalu ya bersama keluarga rumah. Terus saya sudah mau setia selam kompak sama sore sampai nombor kelasnya. Semua kurunya RRI sampai darulah juga selama sore sampai penyelitasnya saya selalu dari keluarga rumah. Salam satu lagi semuanya kompak lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini cuaca juga mendung-mendung ya kerannya sana nih. Kalau Mbak Tata lihat dari balik jendela studio. Jadi gimana ya? Jangan lupa bawa jas hujan ya kerannya sana bermotor nih ya, takutnya kehujanan nantinya ya. Pokoknya jaga kesehatan selalu ya. Etam lanjut lagi menyapa nih Bu Suhayu. Halo, Dana Marian.
3: Waktunya Etam dangdutan.
0: Waktunya Etam dangdutan, Bu Su.
3: Iya.
0: Gimana nih? Sudah mandi kah belum?
3: Enggak kena halus saja.
0: Biasanya sore-sore waktunya mandi atau mau mandi hujan, Bu Su?
3: Mandi, udah panas di sini.
0: Oh, panas ya? Beda, kan?
3: Iya, panas di sini.
0: Di sini mendung, Bu Su.
3: Nggak tahu, beda benua lagi nih.
0: Iya, padahal cuma sama-sama Samarinda loh.
3: Iya, kadang-kadang bergeser benua itu nih.
0: Itu sudah.
3: Begitu.
0: Kelurahan lain lagi.
3: Iya, kalau kelurahan ya jelas lah. Kalau kecamatannya, dia tahu kecamatan di MM Indo apa?
0: Kecamatan Samarinda Ulu.
3: Oh, kalau di sini Sungai Pinang, Boy.
0: Beda makanya cuacanya, Bu Suyo.
3: Ah, iya, betul.
0: Itu sudah. Lagunya
3: apa? Cari yang galau, mau lagunya, Bu.
0: Galau. Lagu Patah Hati.
3: Patah Hati. Wah, galau bener tuh.
0: Nah, itu aja.
3: Iya, lagunya okay. Itu umpatan aja.
0: Siap.
3: Soalnya segalanya aja ini baru mau makan pulang nih.
0: Makan apa nih?
3: Ya makan nasi.
0: Makan siang, makan malam.
3: Makan sore.
0: Oh, makan sore. Malam dimakan lagi berarti.
3: Ditanggung kok. Ya mudahan aja nih ada yang lewat kan.
0: Iya, bakso tiba-tiba tuk tuk tuk.
3: Iya, jadi makannya itu sarapan pagi. Mm-mm. Terus sama sore itu ay.
0: Oh.
3: Kalau siang di
0: kekenyangan ya sudah makan pagi soalnya.
3: Ya betul. Diet juga kan.
0: Ih. Iya deh, biar Bu Susi senang ya.
3: Oke, untuk wanitanya makasih juga waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Tata.
3: Oh. Buat Tata.
0: Iya.
3: Aku tadi bilang siapa?
0: Nita.
3: Astagfirullah.
0: Batuk nih Bonita terpanggil.
3: Iya nih panjang umur Bonita.
0: Ya sudah Bu Sus.
3: Ya udah ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihan nih Bonita terpanggil lagi. Itu batuk nih Sida nih. Lanjut lagi nyapa yang ditelepon dulu ya. Halo Denang Merian.
4: Halo Denang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Sus.
4: Ya, mau olahraga, Mbok.
0: Mendung-mendung nih, olahraga.
4: Iya, di Wapun, Mbok.
0: Semoga
4: dihujan. Makan tadi, Mbok. Makan sapi.
0: Sapi lagi?
4: Sangat pija. Tahu kita pija, Mbok.
0: Pija ikan asin kah, lain?
4: Iya, ikan asin. Sangat pija, nyaman dimakan, Mbok.
0: Weh, mantap tuh sudah.
4: Ya udah, Mbok. Saya nunggu ibu su dehem dulu, Mbok. Ya, di perjalanan, Mas, Mbok.
0: Iya.
4: Pake oto, winyorang tuh, Mbok.
0: Sekalian lah sama busu.
4: Putar aja.
0: Siap.
4: Gak bawa Bu Yuli, Mon Mariani di adanya sama. Busur syukur lagi berusaha nanam cabai mungkin, Bu.
0: Nah, mungkin ya lagi sibuk nih.
4: Busur mister lah sama.
0: Sudah tadi di awal. Ya,
4: awal, Bu.
0: Laju.
4: Ini mulai antena pakai anu bambu bulu, Bu. Jadi antenanya kencang bunyi.
0: Ya.
4: Ya. Terima kasih, Bu Tata, ya.
0: Sama-sama, Busur.
4: Selamat menikmati makan cukup. Cukup pija nyaman tuh, Mbok.
0: Kisahnya mah nih.
4: Iya, kisahnya mah cukup pija.
0: Iya dah.
4: Makan cukup pija, Mbok. Kalau cukup pija betuno nyaman dimakan, Mbok. Jangan yang bersanga.
0: Mau juga.
4: Betuno tahu kita dituno, Mbok.
0: Enggak. Apa tuh?
4: Betuno tuh dibakar, Mbok. Nyaman, Mbok.
0: Oh, bisa kah?
4: Iya, nyaman. Nah, itu makan, Mbok.
0: Biasanya digoreng aja.
4: Iya, namanya sapi sangat pija.
0: Oh, gitu kah?
4: Terima kasih Mbok Tata. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baru tahu nih Mbok Tata. Ternyata jukut bisa dibakar yo, jukut pija. Oke deh nih Mbok Tata membacakan dulu di mana yo. Di Facebook apakah sudah ada? Belum ada lagi. Oke gantian nyapa di WhatsApp yo. Ada dari Mbok Mudrika. Assalamualaikum Mbok Tata, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Mbok Mudrika gimana yo? Jadi katanya Mbok nih, maaf baru dengerin nih Mbok. Ini apa-apa lah. Salamnya untuk semua aja, request lagunya Putus di Jalan. Oke siap, tadi barengan sama Busu Wahyu ya Mbok ya. Nanti diputarkan lagunya. Terima kasih Mbok Tata, pulang Titi DJ. Siap, makasih Mbok Mudrika sudah bergabungan ya. Oke langsung aja nih buat Tata putarkan berikutnya lagu Juleha.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena sana ini sudah hampir di ujung-ujung acara Denang Merian yo. Jadi sekalian Mbok Tata pamit undur diri nih dari Denang Merian. Jadi terima kasih untuk Busung Mbok tadi ya, sudah bergabung nih menemani Mbok Tata dari pukul 15 tadi sampai wayah nih ya. Jadi lumayan meramaikan nih Denang Merian, jadi etam berdendang berdendang lagu dangdut begitu ya. Oke deh, Mbok Tata putarkan lagu yang terakhir. Ini ada lagu Patah Hati. Dan selanjutnya pukul berapa tuh? 17 ya waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya Jelajah Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerana yang sana, laporan Bank Indonesia menunjukkan kinerja penjualan eceran pada bulan Mei 2006 diperkirakan masih melambat. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real atau IPR bulan Mei sebesar 225, lebih rendah dibandingkan bulan April. Kinerja penjualan eceran bulan Mei utamanya ditopang oleh peningkatan penjualan secara tahunan kelompok suku cadang dan aksesoris, serta penjualan perlengkapan rumah tangga lainnya dan barang lainnya. Kontraksi yang lebih rendah dipengaruhi oleh permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, yaitu Hari Kenaikan Yesus Kristus, Idul Adha, dan Hari Waisak. Pada April 2006, IPR tercatat sebesar 226,9 didorong tetap tumbuhnya penjualan secara tahunan pada kelompok suku cadang dan aksesoris, serta perlengkapan rumah tangga lainnya dan barang budaya dan rekreasi. Kemudian secara bulanan, penjualan eceran pada April 2006 tercatat terkontraksi sebesar 11,6% karena normalisasi permintaan masyarakat setelah periode HBKN Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum atau IEH Juli 2006 sebesar 175,8. Angka tersebut naik tipis jika dibandingkan dengan IEH pada Juni 2006 sebesar 175,6. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
4: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
5: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
4: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
5: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
4: Benar juga ya. Ngeri.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Patara di Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren ya sana ya. Nih di pukul 17.15 maksudnya ya, waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ada program Jelajah Nusantara ya, yang menemani Tetap Galanya nih sampai nanti sejam ke depan ya. Dan untuk hari ini Mbak Tata akan ngajak Etam jalanan yang dekat-dekat aja. Jadi ke Balikpapan nih, kerana yang sana. Karena biasa di bulan Juni atau Juli ini ditahu ya, karena sekolah sudah liburan apa belum nih. Tapi kalau misalnya sudah mau musim-musim liburan, biasanya pada bercari ya sudah nih mau liburan kemana nih sama anak-anak, yang cocok di mana gitu ya. Jadi Mbak Tata akan ngajak Etam berjalanan ke tempat yang kids friendly gitu, karena sana di Balikpapan ya, buat liburan pertengahan tahun ini. Biasanya kalau ke Balikpapan yang paling mainstream pasti ke pantai ya, karena sana atau di apa ya sekarang tuh Bukit Mengkirai mungkin, atau tempat lain gitu ya. Nah kalau pantai biasanya pantai Lamaru atau pantai apa lagi ya yang biasa didatangi keluarga tuh. Bisa Etam rencanakan nanti ya buat liburan bersama keluarga nih. Dan apa saja tempat wisatanya nanti mau Tata spill ya. Jadi kita dengarkan dulu nih lagu yang satu ini, lagu Banjar Alahai Sayang.

0: Muda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Tahukah Anda? Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Oke, tempat wisata di Balikpapan ya yang kids friendly ya, kerennya sana. Yang pertama adalah Caribbean Island Water Park. Jadi ini taman wisata air terbesar di Indonesia ya, Indonesia Timur nih, dengan tema bajak laut dan nuansa tropis. Jadi di sana bisa menikmati berbagai wahana seperti seluncuran spiral, kemudian ada juga seluncuran lurus bergelombang hingga ember tumpah raksasa nih kerennya sana. Jadi fasilitasnya juga cukup lengkap ya, mulai dari ada gazebo, ada food court hingga area parkir. Dan untuk harga tiketnya di hari Senin sampai Jumat tuh Rp25.000, mungkin di hari weekend Rp30.000 ya kerennya sana. Kemudian selanjutnya, ini sudah mungkin sebagian besar warga Samarinda sudah pernah ke Pantai Lamaru ya. Ini juga dikenal dengan pasir putih halus dan air laut yang jernih. Lokasinya juga luas, cocok untuk berbagai aktivitas, kita bisa berkemah dan piknik bersama keluarga ya. Kemudian di sana juga menyediakan fasilitas seperti toilet, kamar mandi dan kafe. Untuk harga tiket masuk Rp30.000 per orangnya. Mun sekarang ditahu ya berapa ya? Bisa jadi ada perubahan nih kurang di sana. Kemudian selanjutnya ini ada Pantai Kemala. Ini juga populer ya di Balikpapan ya. Ini bisa menikmati pemandangan laut, santai di pantai, atau mencoba wahana laut seperti jet ski. Jadi kapal-kapal besar yang melintas di lepas pantai juga menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian pantai ini mudah diakses dan sering dibandingkan dengan Pantai Lamaru nih kurang di sana, karena fasilitasnya tergolong lengkap. Untuk harga tiket mobil Rp15.000, motor Rp10.000. Tapi mungkin 2006 di tahu ya ada perubahan apa nih ya. Lokasinya di Jalan Jenderal Sudirman, Perapatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Bentar. Oh, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh mayo. Serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Bro, itu kan kunti bro, kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
1: Yaelah kun, itu kan hak asasi abang kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, kerennya sana, lanjut lagi ya. Kita menjalan di Balikpapan. Tadi sudah Mbok Tata ajak ke pantai. Nah, sekarang giliran ke Kebun Raya Balikpapan ya. Ini merupakan kawasan konservasi tumbuhan ex situ yang fungsinya sebagai pusat konservasi, penelitian, dan edukasi lingkungan. Tempatnya ini menonjolkan tumbuhan khas Kalimantan ya, Bu Sumbo, seperti ulin, ada meranti, ada jua, bangkirai. Jadi pengunjung kalau nikmati aktivitas seperti trekking, wisata alam, hingga foto-foto nih ya. Jadi cocok untuk belajar flora, mengajarkan anak, ini loh namanya ulin, ini loh namanya pohon meranti gitu ya. Bisa juga wisata santai di sana. Untuk harga tiketnya, dewasa Rp15.000, anak-anak Rp12.000, dan warga negara asing Rp30.000 ya, Bu Sembo. Kemudian berjalanan lagi, etam ke taman lagi ya, namanya Taman Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup atau KWPLH Balikpapan. Jadi ini taman wisatanya atau yang bisa disebut pusat beruang madu ya, ini destinasi edukasi tentang satwa liar, terutama beruang madu nih, Bu Sumba. Jadi kawasan alamnya di sana seluas 1,3 hektar, dilengkapi juga galeri informasi serta area edukasi flora fauna di Kalimantan. Jadi cocok benar ya untuk mengajarkan anak-anak ini namanya beruang madu. Jadi bisa menambah wawasannya begitu ya mengenai satwa endemik. Dan waktu terbaik untuk berkunjung itu pagi-pagi pukul 9 dan pukul 15 ya saat jadwal makan beruang. Menarik ya. Jadi Eta bisa lihat nih beruang makannya apa. Kalau kita kan makannya nasi, mun beruang madu makannya apa tuh. Jadi jam bukanya jam 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Tengah.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Duh Mel, ngilu banget dengernya.
1: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini, sensasinya tuh nah seger pol.
0: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
1: Lah emangnya bisa kenapa?
0: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
1: Ah, gak percaya ah, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigi es batunya. Aduh, ngilunya.
0: Nah, itu dia gara-gara behemot sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, demikian ya kerana sana informasi mengenai wisata kids friendly di Balikpapan ya. Yang mau tata kutip dari laman travel.tribunnews.com. Selanjutnya nih, pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada zona petang ya, masih bersama dengan Bu Tata. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerondesana antrean kendaraan terlihat mengular di SPBU Nipa-Nipa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara pada hari kedua pasca kenaikan harga Pertamax. Puluhan sepeda motor dan mobil sudah memadati area pengisian bahan bakar untuk mendapatkan Pertalite. Suasana SPBU tampak lebih sibuk dibandingkan hari biasanya. Dan pengendara tetap bertahan di jalur antrean atau berteduh di sekitar area SPBU ketika suasana curah hujan yang turun ya sejak pagi di Penajam Pasir Utara. Salah seorang warga Jumadil mengaku tetap memilih membeli Pertalite karena dinilai lebih sesuai dengan kemampuan pengeluarannya sehari-hari. Sidak rela menunggu lebih lama dibanding biasanya agar tetap bisa mendapatkan bahan bakar tersebut. Kondisi serupa dirasakan pengendara lain yang berada di lokasi. Sebagian besar kendaraan yang datang langsung bergabung ke barisan antrean tanpa beralih ke jenis bahan bakar lain. Warga lainnya, Tio, mengatakan dirinya sudah memperkirakan antrean akan meningkat setelah kenaikan harga Pertamax. Oleh karena itu, sudah datang lebih awal untuk mengisi bahan bakar sebelum memulai aktivitas harian. Dan menurut pantauan di lokasi, hanya 3 hingga 4 warga yang menunggu pengisian BBM jenis Pertamax. Dan seperti hari sebelumnya, beberapa dari mereka tetap membelinya karena malas mengantri, tapi dengan pengisian yang sesuai kebutuhan, lagi mengisi tangki secara penuh. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku mau nunjukin
4: apaan sih konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerana sana, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
0: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya Mbak.
2: Terima kasih Pak.
4: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Iya, karena sana selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Niatan beralih ke informasi yang pertama ya, di zona petang kali ini mengenai genjot jalur logistik IKN BBPJN Kaltim perbaiki jalan nasional sepanjang 1,1 km. Akses infrastruktur menuju kawasan ibu kota Nusantara terus dikebut demi menjamin kelancaran arus logistik dan mobilitas warga. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kaltim ini terus melaksanakan pekerjaan rehabilitasi minor jalan nasional pada ruas SP3 Samboja menuju Semoy 2. Penanganan jalan yang dilakukan bertahun ini menyasar jalur sepanjang 1,1 km. Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk menjaga kondisi jalan tetap mantap sekaligus mendukung geliat ekonomi masyarakat sekitar. Ruas jalan SP3 Samboja Semoy 2 dikenal sebagai salah satu urat nadi strategis di Kaltim. Jadi jalur ini memegang peran penting karena menghubungkan kawasan permukiman warga, pusat-pusat kegiatan ekonomi hingga menjadi akses utama menuju wilayah pengembangan IKN. Namun seiring dengan melonjaknya volume lalu lintas kendaraan dan kondisi cuaca yang fluktuatif nih Kronesa, beberapa segmen jalan mulai mengalami penurunan kualitas permukaan. Dan alhasil diperlukan penanganan cepat dan tepat agar tidak mengganggu keselamatan berkendara. Ruang lingkup pekerjaan rehabilitasi minor sepanjang 1,1 km ini digarap secara menyeluruh melalui Satker PJN Wilayah 1 PPK 1,4 Provinsi Kaltim. Dan beberapa kegiatan utama di lapangan meliputi penambalan lubang pada titik-titik permukaan jalan yang mengalami kerusakan lokal. Kemudian ada perbaikan lapis permukaan atau overlay menggunakan aspal untuk mengembalikan kenyamanan dan keselamatan berkendara. Lalu ada perbaikan bahu jalan guna memastikan stabilitas di tepi perkerasan jalan. Hingga pembuatan saluran drainase baru untuk memperlancar aliran air sekaligus mencegah genangan yang berpotensi merusak aspal. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Iya, masih di zona petang nih keranden sana ya. Ini kita beralih ke tips-tips lah ya, atau sebuah informasi yang mengenai MSG nih keranden sana ya. Jadi ternyata MSG ini bisa menjadi alternatif dari micin ya. Berikut penjelasan dari dokter gizi nih keranden sana. Jadi makanan terasa kurang lengkap memang ya jika rasanya hambar. Nah, salah satu alternatif nih untuk menambah cita rasa gurih adalah menggunakan micin atau monosodium glutamat atau MSG. Namun apakah ada nih pengganti micin yang lebih sehat dan aman untuk konsumsi ya? Jadi dokter spesialis gizi Klinik Rumah Sakit Hermina Samarinda, Benedikta Avianti, menjelaskan glutamat sebenarnya secara alami ada di dalam tubuh manusia ya. Sirejo mengatakan glutamat ini ada juga ditemukan dalam air susu ibu atau ASI. Dan kenapa ada di dalam tubuh manusia? Karena glutamat ini salah satu bagian pembentuk protein di dalam tubuh dan paling banyak disimpan di otot tubuh etam nih kurang di sana. Kemudian sejak sudah bayi yo, ini juga terpapar glutamat apabila menerima ASI karena sekitar 50% pembentuk protein ASI adalah glutamat di busombo. Selain itu, glutamat alami juga etam temukan pada berbagai jenis sayuran seperti tomat, kentang, bayam, dan asparagus. Jadi konsumsi sayuran ini penting ya, karena kaya serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk tubuh juga. Dan glutamat juga terdapat pada sejumlah bumbu masakan nih, sering etam gunakan sehari-hari. Seperti saus tiram, saus kecap, terasi, beberapa jenis keju ya, serta makanan laut nih. Seperti scallop, kepiting, ikan, dan berbagai jenis daging. Jadi kandungan protein hewani pada daging punya peran penting dalam mendukung pertumbuhan, memperbaiki jaringan tubuh, serta bisa memperkuat sistem imun kita nih, Bu Sombo. Jadi protein hewani ini mengandung asam amino esensial dan mikronutrien penting seperti zat besi dan vitamin B12 yang sangat mudah diserap oleh tubuh ya. Dan sila juga menambahkan kaldu jamur nih. Ini juga kalau menjadi alternatif pengganti micin karena kaldu jamur ini merupakan bumbu penyedap rasa yang diolah dari ekstrak jamur dan sering digunakan untuk menambah cita rasa umami atau gurih pada masakan kita nih seperti sup, tumisan, dan marinasi. Jadi selain memberikan rasa gurih alami, kaldu jamur juga ramah ya bagi vegetarian karena berbahan dasar nabati. Berikut informasinya tadi mau Tata bacakan dari lemanri.co.id ya, sekaligus menutup kebersamaan etam di zona petang kali ini. Kemudian pukul 19 nanti akan dilanjutkan oleh Bu Sufendi ya di rangkaian program Samarinda Malam. Jadi untuk kerana sana di hari Kamis malam ini seperti biasa kan ada Pantas Jawa ya, di bersama Bu Sufendi dan Mbah Sapar tentunya. Boleh tam nantikan nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri ya dari ruang dengar etam galanya. Terima kasih kurangnya sana yang sudah mendengarkan buat Tata ya, dari meriang tadi sampai wayah nini sudah malam ya, pukul 19 nih ya. Sebentar lagi pukul 19 maksudnya nih ya. Jadi terima kasih untuk Bu Sumbo, sampai jumpa di siaran berikutnya ya.

0: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hambaretam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana. Jurusan kedokteran pasti jadi incaran bagi sebagian pelajar yang hendak masuk kuliah. Menjelang tahun akademik 2026-2027, kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau disingkat dengan PTN hanya tersisa di jalur mandiri 2026. Namun tak bisa dipungkiri bahwa biaya kuliah jalur mandiri umumnya lebih tinggi dari jalur SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi dan SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes. Belum lagi mahasiswa jalur mandiri juga dibebani uang pangkal atau iuran pengembangan institusi yang disingkat dengan IPI yang biasanya dibayarkan satu kali, yakni di awal perkuliahan. Di antara daerah di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menawarkan pendidikan dokter, dokter umum di 3 PTN. Sedangkan di Jawa Tengah ada 4 PTN yang memiliki prodi tersebut. Adapun daftar nama kampus dan nominal uang pangkalnya di antaranya Universitas Pajajaran atau UNPAD yang berada di Jatinangor, Sumedang memiliki IP hanya satu kategori, yakni Rp195 juta. IPB University terletak di Bogor dengan biaya pengembangan institusi dan fasilitas atau disingkat dengan BPIF ada 3 kategori. Kategori pertama sebesar Rp135 juta, kategori 2 sebesar Rp142,5 juta, serta kategori ketiga dengan besaran Rp150 juta. Adapun untuk PTN di Jawa Tengah diantaranya Universitas Diponegoro atau UNDIP yang terletak di Semarang memiliki 2 golongan IP, golongan pertama sebesar Rp200 juta serta golongan 2 sebesar Rp250 juta. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mengerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: ditujukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya, Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing, serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keren deng sana. Bu Supendi kembali hadir untuk mengawani deng sana di hari ke-6-nya Bu Supendi ya, pada pekan ini. Dan Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung nih bagi keren deng sana yang saat ini sedang telinga kami di RRI Perumah Samarinda, tentunya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Ini coba Bu Supendi absen dulu yo. Ini pendengarnya nih tegak mana, dari mana aja nih keren deng sana yo. Dari Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Kabupaten Berau nih, kemudian ada Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, lepas tuh di kawasan ibu kota Nusantara Kerandeng Sanayo, kemudian ada juga dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, kemudian ada Kota Bontang serta Kota Etam nih yang tercinta ya Kerandeng Sana, yaitu Kota Samarinda, tentunya melalui 98,4 FM. Dan bagi Kerandeng Sana juga yo yang gabungan melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya juga dapat diunduh Kerandeng Sana yo secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS bagi Kerandeng Sana yang telinga kami di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Karena deng sana Bu Supendi seperti biasa yo, kalau sudah malam Jumat tuh pasti akan mengawani deng sana hingga merapat di jam 12 malam karena deng sana yo dalam sajian Samarinda malam. Nah, kerandeng sana di jam 7-nya ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program berita daerah dan Nusantara. Sehingga Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini yang sedang hangat di tengah-tengah etam, agar deng sana tidak tertinggal nih informasi-informasi apa saja yang telah beredar di tengah-tengah etam. Namun sebelum itu kerandeng sana, ini Bu Supendi akan melaporkan nih, ini ada informasi dari PLN kerandeng sana yo. Dimana untuk Empai Jumat 12 Juni 2026 ini ada pemeliharaan terkait peningkatan keandalan listrik, dan yang akan terjadi wilayah pemeliharaan yaitu di sekitar Jalan Antasari sebagian, Jalan Nusa Indah, Jalan Pasundan, Jalan KS Tubun sebagian, Jalan Kartini, Jalan Abdul Muthalib dan sekitarnya. Kemudian ada juga baik kerandeng sana tadi yang telah Bu Supendi sampaikan itu akan dikerjakan dengan estimasi dari jam 8 hambat hingga jam 2 siang. Selepas itu ada juga, aduh ini kecil benih tulisannya nih. Ini karena dia bisa di zoom kalau di komputer ya, karena di sana melihatnya. Ini kalau Bu Supendi melihat sebentar, ini pelan-pelan ya karena di sana. Ini ada juga, tapi ini dari jam 8 sampai jam 11 siang. Untuk wilayah pemeliharaannya yaitu di kawasan Jalan Wijaya Kusuma sebagian, Jalan Juanda, Jalan Juanda 1 hingga ke 7, Jalan Anggrek Bulan, Jalan Anggrek Hitam, Jalan Anggrek Merah, Jalan Anggrek Panda. Selepas itu ada juga Jalan Anggrek, sebentar ya karena di sana. Jalan Anggrek Sirana. Kemudian ada Jalan Anggrek Merpati, Jalan Legend Suprapto, Jalan Markisa, Jalan Langsat, Jalan Durian, Jalan Kelengkeng, Jalan Lai, Jalan Rambutan, Jalan Dr. Sutomo sebagian, Jalan Es Parman dan sekitarnya. Lepas itu ada juga karena di sana ini dari jam 7 hambat hingga merapat di jam 3 meriannya. Ini terjadi wilayah pemeliharaan yaitu di kawasan Jalan Cendana, Jalan Meranti, Jalan Kiai Haji Fakhrudin, Jalan Selamat Riyadi sebagian, Jalan Ulin sebagian, Jalan Pangeran Antasari sebagian, serta PDAM Cendana. Dan yang terakhir, ini dari jam 8 hambat hingga jam 12 siang, di antaranya di kawasan Jalan Es Parman, Jalan Ahmad Yani, Jalan DI Panjaitan, Jalan Pemuda, Jalan Remaja, Jalan Elang, Jalan Gelatik, Jalan Belatuk, Jalan Nusantara dan sekitarnya. Tegaknya bakal
pemadaman berjamaah empat ya kerandeng sana. Jadi disiapkan nih bagi handphone deng sana yang tegaknya sudah mulai kedip-kedip baterainya kerandeng sana, agar segera di charge. Dan juga bagi kerandeng sana mungkin ada yang memiliki power bank, juga segera disiapkan agar besok di kehabisan baterai ya kerandeng sana. Baik, demikian seputar informasi peningkatan keandalan listrik dari PT PLN Persero UP3 Samarinda. Ini informasinya Bu Supendi kutip dari Instagram Stories dari akun @kabarsamarinda_official. Kerandeng sana etam akan telinga, informasi terkini akan Bu Supendi sajikan dalam program Beranda, yaitu berita daerah dan Nusantara. Namun etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu kumandang azan Isya yang akan berkumandang di jam 7 lewat 31 malam.

Kerandeng sanak sesaat lagi etam akan nelinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, yaitu di jam 7:31 malam. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Widih, jadi inget Daniel, gimana si Dul? Dapat jainam, dapat sarang juga. Dapat restu dari babi kagak ya?

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat isya untuk yang menjalankan di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali lagi nih Kerandeng sana bersama dengan Bu Sufendi dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, di mana pada informasi yang akan Bu Sufendi sajikan ini berkaitan dengan riset yang mencatat bahwa lulusan Indonesia rata-rata cari kerja hampir

Keranding sana Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau disingkat dengan LPEM, FEB UI, merilis riset mengenai masa transisi pendidikan menuju dunia kerja. Analisis menggunakan data survei Angkatan Kerja Nasional atau disingkat dengan Sakernas Agustus 2025 untuk penduduk usia 15 tahun. Senior Research Assistant LPEM FEB UI Muhammad Fajar Ramadan mengatakan rata-rata pencarian kerja setelah lulus mencapai 19,8 bulan. Menurut Fajar, tingkat pendidikan mempengaruhi lamanya pencarian pekerjaan. Lulusan perguruan tinggi cenderung membutuhkan waktu lebih panjang dibanding lulusan pendidikan menengah. Ia menjelaskan pekerjaan tersedia banyak tidak mensyaratkan kompetensi yang ketat. Oleh karena itu, lulusan SMA atau SMK lebih cepat terserap pasar kerja. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi menghadapi tantangan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian kerja menjadi lebih lama. Selain faktor keterampilan, kerandeng sana, ekspektasi upah jua memengaruhi keputusan pencari kerja. Lulusan pendidikan tinggi umumnya memiliki harapan pendapatan yang lebih besar. Sida juga mendorong nih kerandeng sana peningkatan pelatihan dan informasi lowongan kerja. Demikian kerandeng sana ya seputar informasi dari riset yang mencatat bahwa lulusan Indonesia rata-rata mencari kerja hampir 2 tahun yang informasinya bisa dikutip dari laman rri.go.id. Tentu kerandeng sana ya memang harapan etam nih agar semua masyarakat di Indonesia bisa cepat untuk mendapatkan pekerjaan dan tentu harapannya juga pekerjaan tersebut juga setimpal dengan pendidikan yang didapatkan. Kerandeng sana ya jangan sampai etam nih sudah belajar ilmu tinggi-tinggi kemudian mengimplementasikan atau mempraktekkan ilmunya dalam dunia pekerjaan dengan teori yang sudah cukup, sudah mumpuni, sudah matang, dan ketika ternyata nih kerandeng sana menghadapi dunia pekerjaan ini untuk upahnya tidak sesuai dengan apa yang selama ini dipelajari kerandeng sana yo, karena memang untuk biaya pendidikan itu juga tinggi kerandeng sana. Dan harapan etam semoga dengan adanya kualifikasi pekerjaan yang didasarkan dari pendidikan, dari keilmuan, ini bisa meningkatkan mutu sumber daya manusia etam jua dan agar bisa diapresiasi tentunya ya kerandeng sana, sama seperti halnya negara-negara maju di luar sana. Kerandeng sana, demikian perjumpaan etam dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan busupin disajikan sembari menunggu jam 8 malam. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda bersama dengan Busupendi dalam sajian Samarinda Malam.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

Pendidikan Ikatan Dinas, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau disingkat dengan STIS, dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau disingkat dengan STIN, menjadi dua institusi yang banyak diburu karena menawarkan biaya pendidikan gratis hingga pengangkatan menjadi CPNS setelah lulus. Mahasiswa yang berhasil menempuh pendidikan di STIS yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS tidak akan dikenakan biaya pendidikan. Setelah lulus, mereka diwajibkan menjalani ikatan dinas selama 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun sebelum diangkat menjadi ASN di BPS. Bagi calon pendaftar STIS, terdapat beberapa kualifikasi akademik dan fisik yang wajib dipenuhi. Di antaranya, persyaratan akademik berupa memiliki nilai matematika, kelompok A atau umum, dan bahasa Inggris minimal 80 pada ijazah atau nilai rapor semester ganjil kelas 12. Persyaratan umum yaitu sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, serta terbuka bagi lulusan atau siswa kelas 12 SMA, MA, SMK, MAK dari semua jurusan. Ketentuan fisik, tidak ada syarat tinggi badan. Untuk kesehatan mata, pendaftar tidak boleh buta warna. Adapun untuk kondisi rabun jauh atau minus dan atau rabun dekat atau plus, diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Lulusan STIS nantinya akan diarahkan ke jabatan fungsional, baik sebagai statistik terampil, yaitu di D3, statistisi ahli pertama, maupun pranata ahli pertama atau D4 sesuai dengan program studi yang diambil. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya, Dian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Nggak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendio dalam program Besepra Bekesah seputar budaya daerah. Di mana pada malam hari ini Kerandeng sana yo etam akan membahas seputar alat musik, di mana alat musik tersebut ber-

Baik, Rendeng Sena. Siapa yang dimengenal dengan drum band-nya? Drum band memang sangat familiar di tengah-tengah hitam, apalagi dulu di zaman tahun 2014 ya, Rendeng Sena. Hingga sebelum COVID itu, bahkan ketika ada festival Mahakam ya, itu biasanya ada perlombaan drum band yang diikuti dari jenjang sekolah, Rendeng Sena, baik TK, SD, SMP, dan juga SMA. Dan Rendeng Sena, pada malam hari ini sebelum Eta membahas seputar drum band, ini ada informasi terkini Rendeng Sena ya. Ini datang dari dunia hiburan. Di mana Rendeng Sena, komedian senior Haji Bolot tengah dirawat di rumah sakit akibat serangan jantung. Dan kabar tersebut Rendeng Sena dikonfirmasi oleh cucunya yaitu Ika ketika ditemui di rumah sakit Fatmawati pada Kamis 11 Juni 2026. Namun pihak keluarga Rendeng Sena belum bisa membagikan kondisi terkini dari Haji Bolot. Pihak keluarga saat ini sedang fokus pada penyembuhan Haji Bolot agar bisa segera pulang ke rumah. Demikian Rendeng Sena informasi terbaru. Ini Eta mendoakan bersama ya, siapa yang dikenal dengan Haji Bolot, salah satu komedi yang senior Rendeng Sena ya di tanah air Etam, yang biasanya selalu muncul di layar-layar kaca, layar-layar televisi. Eta mendoakan saja semoga Sida diberikan kesembuhan dengan segera Rendeng Sena, agar bisa menghibur lagi bagi sanak saudara dan juga bagi masyarakat di tanah air Indonesia. Rendeng Sena, sebelum Eta membahas seputar drum band, oh iya Rendeng Sena, untuk informasi tadi bisa dikutip dari laman entertainment.kompas.com. Sebelum Eta membahas seputar drum band Rendeng Sena, Eta mendengar dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang bisa disajikan untuk Rendeng Sena.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital.

0: hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Wow, kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Ih, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak, cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mencari itu kasihan.
2: Oh iyo, masale.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Baik, Randin sana berbincang seputar drum band. Wah, ini sebagai kisah yang nostalgia ya, Randin sana, karena Bu Supendi juga ketika SMP-nya itu ikut drum band, Randin sana ya. Dulu pegang bass yang paling ganal tuh. Udah berat benih tuh kalau misalkan pawai 3 kilo 4 kilo tuh, Randin sana ya. Nah, Randin sana kegiatan ekstrakurikuler maksudnya Bu Supendi, drum band anak SD ini telah menjadi pilihan populer di banyak sekolah Indonesia karena memang perannya yang signifikan dalam pengembangan karakter dan bakat siswa. Bukan sekadar aktivitas musik, drum band bagi anak-anak dirancang dengan aransemen yang lebih sederhana dan ukuran alat yang disesuaikan dengan postur tubuh mereka sehingga lebih mudah untuk dimainkan. Nah, mengikuti kegiatan ini karena di sana ini memberikan banyak manfaat positif bagi perkembangan anak, antara lain membangun karakter yaitu dengan melatih kedisiplinan melalui latihan rutin dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian dari sisi pengembangan sosial dan emosional akan meningkatkan kepercayaan diri saat tampil di depan umum serta mengasah kemampuan kerjasama tim agar tercipta harmoni. Kemudian dari segi kognitif dan fisik akan melatih konsentrasi serta koordinasi antara gerakan tubuh dan irama musik. Serta dari sisi bakat ini akan menjadi wadah bagi anak-anak etam untuk mengeksplorasi minat di bidang musik sejak dini. Dalam pelaksananya sendiri, Randin sana pelaksanaannya tim drum band biasanya menggunakan kombinasi alat musik perkusi dan melodis. Seperti ada senar drum, ada bass drum, ada tenor drum, ada cymbal. Kemudian ada marching bell atau glockenspiel. Dan biasanya akan dipimpin oleh Gita Pati Karanding Senayo dan Jua Mayoret. Bagi pihak sekolah atau orang tua yang ingin memulai program ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu mulai dari memastikan kualitas dan keamanan alat hingga menyesuaikan kebutuhan jumlah instrumen dengan anggaran yang tersedia. Kisaran harga paket drum band Karanding Senayo ini cukup bervariasi, ada dari belasan hingga puluhan juta rupiah tergantung pada kelengkapan dan kualitas produk. Agar anak tetap antusias, kunci keberhasilan drum band ini terletak pada dukungan moral dari orang tua dan juga guru, serta penciptaan suasana latihan yang menyenangkan, di mana anak diajak untuk lebih menikmati proses belajarnya daripada sekedar berorientasi pada hasil akhir, Randin sana yoh.

Demikian keranding sana pembahasan Etam seputar drum band anak SD. Sebenarnya bukan hanya anak SD saja keranding sana ya. SMP pun juga ada keranding sana, bahkan hingga SMA. Itu tadi panduan lengkap manfaat, jenis alat dan tips memilih yang tepat yang Bu Supen dikutip informasinya dari laman portal bangsa.co.id. Keranding sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Beseprah. Dan selepas ini di jam 9 malam hingga nanti merapat di jam setengah 11 malam ya, keranding sana Bu Sufendi akan mengawani deng sana tentunya dalam program Pantas Jawa. Bu Sufendi tunggu nanti kehadirannya keranding sana yo, dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-7361-52 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Tetap bersama kami di RRI Perumbas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Menyambut masa pendaftaran beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tahap 2 yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2026, Monas University

komunikasi agar sesuai dengan standar seleksi LPDP, peningkatan kinerja dengan pelatihan untuk memaksimalkan hasil tes sesuai standar internasional, serta persiapan wawancara berupa simulasi wawancara untuk memperkuat strategi dan kepercayaan diri kandidat. Sebagai mitra strategis LPDP, Monash University Indonesia menyediakan beragam program pasca sarjana yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional, antara lain bidang teknologi dan data, yaitu Master of Cyber Security dan Master of Data Science. Kemudian bidang bisnis dan kebijakan, terdapat Master of Business Innovation serta Master of Global Business dan Master of Public Policy and Management. Bidang kesehatan dan lingkungan, yaitu Master of Public Health serta Master of Sustainability. Dan di bidang kreatif, yaitu Master of Marketing and Digital Communication serta Master of Urban Design.

0: Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Bayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
4: Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku.
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
7: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
7: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
8: Kawan Dengsana, sebelum Busu Pendi mengawani Dengsana dalam program Pantas Jawa pada malam hari ini, Etam akan nelinga rekaman terlebih dahulu, yaitu rekaman drama legenda dengan judul Legenda Entit. Akan Etam dengarkan secara bersama-sama. Tetap bersama kami di RRI Pernambasan Marinda, Suara Budaya Nusantara.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.

0: Kamu siapa?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.

0: kuning.
1: Oh, Nabil Kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini
1: ya. Iya.
0: Kamu,
1: iya.
0: Namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu, namaku.
0: Iya.
1: Namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?
1: Enid.
0: Oh. Entit. Oh, namamu Entit. Aduh, tubuhmu kecil, pendek, hitam, jalannya bungkuk-bungkuk, baunya Entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas, aku punya ulang tua. Mana aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo, kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: namamu, tapi nama
1: kuning.
0: Nak mil kuning.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Namamu Kentit, bukan Kentit.

0: manyas ngono mangun no.
1: Loh, Ndit. Mm-hmm. Kamu kok tahu, Ndit? Kalau aku sedang mencari panci asmara
0: kamu. Ya, jelas. Ndit itu orang semenit ini tapi aku itu tak terima rakuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kelanjaan ini. Iya. Kamu ke sini mau nyari... Sama...

0: tahu di mana Panjat mau bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya, sekarang, aku mau. Ndit
1: ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panjias Molo Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmolo Bangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit, Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Ndit. Ya, bisa.
1: Kalau misalnya
0: kamu hadiah, harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu lain. Kamu harus mau.
1: Enggak, enggak.
0: Kamu harus mau. Ndit, ayo. Ndit, ayo. Ndit, ayo. Ndit, ayo. Ndit, ayo.

0: Jangan.
1: Yang Irakil punya.
0: Kang Mas.
1: Kenapa
0: Kang Mas Gunung Sari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
1: Ada pada apa?
0: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
1: Sama siapa?
0: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
1: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
0: Kang Mas, ya. Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
1: Yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
0: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
1: Iya ya, Ragil Kuning.
0: Iya Kang Mas.
1: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
0: Lalu?
1: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Adi.
0: Iya,
1: Yayi Ragil Kuning.
0: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
0: Kang Mas,
1: itu orang.
0: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada adik, Kang.

0: Mahmud.
1: Nah, Neng.
2: Aku Panji Gunung Sari.
1: Oh, Gunung Sari.
2: Iya.
1: Kamu menghalang-halangi aku.
2: Iya. Hmm? Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
1: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
2: Apa? Menjadi milikmu?
1: Jadi milikku.
2: Di sana?
1: Iya.
2: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
1: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
2: Iya.
1: Kamu berani tarung sama aku?
2: Namamu siapa?
1: Aku Entit.
2: Oh, Entit.
1: Iya. Aku itu Cakni loh.
2: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Ayo kalau gitu. Ayo.
3: Hati-hati kalian.

0: Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjengas?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Ya ragil kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Iya. Aku benar-benar tidak tahu Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yai Ragil Kuning. Kalau Yai Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kamas Panji Asmrobat.
2: Yai Gunung Sari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmrobat.
2: Aku tahu Yai Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yai Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yai Sekartaji.
1: Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yai Gunung Sari.
0: Iya Kang Mas.
2: Yai Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan G. Kembali malih kali kula Mas Fendi dalam program Pantas Jawa Dodo menika hingga merapat di jam 10:30 dalu nggih. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda dalu menika dalam program Pantas Jawa akan membahas seputar tradisi Ojung Banyuwangi. Dan kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda engkang mangke badan dere, monggo saged menghubungi kula datang nomor 0541-7272656 kali nomor 0541-7361152 atau juga bisa direk gabung melalui nomor WhatsApp G datang nomor 0811-5819984. Dalam menika program Pantas Jawa pun disiarkan secara langsung G melalui akun YouTube resmi kami datang RRI Samarinda kali laman Facebook datang RRI Propas Samarinda kali RRI Digital engkang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store di Android kali App Store yang ada di iOS. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda dalu menika sampun rawuh Mbah Sapar datang studio RRI Pro Sekawan Samarinda. Kula langsung menyapa rumiyin nggih kepada Mbah Sapar yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbah Sapar.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, pripun? Nggih, sugeng dalu Mbah Sapar. Pripun pawartos nipun jenengan menika Mbah Sapar?
1: Alhamdulillah Mas Pendi, kula sa keluarga nggih pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan repito menapa
0: nggih. Alhamdulillah lancar.
1: Nggih, sawang-sawang Mas Pendi, pripun pawartos panjenengan ing dalu menika?
0: Alhamdulillah kula kale keluargi diparingi sae-sae mawon sehat sedanten alhamdulillah
1: nggih. Ing dalem menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih Mas. Nggih sesarengan kali kula Mbah Sapar dalam Mas Pendi ing dalem menika ingkang nyajisban nggih ngaturaken adicara ing dalem menika nggih menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawa. Ing dalem menika langkung rumiyin mboten supaya kunci katul kagem sesepuh ini sepuh perempat RRI Samarinda wonten pun tiga maut nggih wonten Bukulan wonten Mas Bang Sapar ugi Bang Ari Wardana Bu Ulan kados nggih nyimak nggih
0: nggih leres
1: kelatrak mawon nggih katur kunci kagem Bu Ulan nggih sinambi leye-leye mugi-mugi ati coreng dalem menika dados kangge pangripur sawanti awis kusen kadang panun perut empat wonten pun dikemawon nggih nggih sugeng pepanggen malih nggih kali kula Mbah Sapar ing dalem menika ing ati cara pantas pesona antar komunitas nggih ing dipun giaraken lumantar swantenipun perempat RR Samarinda Radio Budaya Nusantara ingkang dipun giaraken wonten Jalan M Yamin Kota Samarinda ing wonten frekuensi 98.4 MHz nggih. Mugi-mugi ing adicara dalem menika dados kangge panglipur sawantawis. Nggih kanca katur kagem para pandemen perempat RR Samarinda adicara ing dalem menika saged dipun pirsani langsung wonten kanal YouTube nggih RR Samarinda lan ugi wonten FB Facebook nggih Samarinda
0: RRI
1: Perempat Samarinda nggih. Lan niki mbok pilih para kadang kepengin dere gabung regangaken ati cara ing dalem menika nggih kala rantos nggih wonten 0541-7272656 lan niki saged melalui WhatsApp nggih di 0811-5819-984 nggih kanca katur kagem pandemen Perempat RRI Samarinda ingkang badhe dere gabung nggih kala rantos nggih lanugi tema nipun ing dalem menika
0: tradisi Ojung Banyuwangi bahasa apa?
1: Tradisi
0: Ojung. Ojung napa Ojung bahasa apa?
1: Ojung.
0: Ojung.
1: Ojung
0: saking Banyuwangi. Menika sampun wonten ingkang badhe ndherek Mbah Sapar. Langsung ditampi rumen napa?
1: Nggih, langsung ditampi mawon.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, assalamualaikum sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Pripun kabarin jenengan, Mbak?
1: Alhamdulillah, Bu Yuli. Ini Bu Yuli nggih.
3: Nggih, leres
1: Mas. Nggih. Alhamdulillah kula sak kanca wonten Perempat Teres Samarinda pinaringan sehat wal afiat mboten kekurangan menopo-menopo niki. Nggih, kosa wasilipun Bu Yuli pripun?
2: Pawartos panjenengan. Sehat, Mbak.
1: Sehat wal afiat nggih. Alhamdulillah.
2: Nggih. Mas Bendi nggih sehat ta?
3: Alhamdulillah saya sedanten, Mbok Yuli.
2: Komputer ngawang Jawa nggih sak iki.
3: Nggih, no. Tiang Jawi asli pripun?
1: Pun pasih niki, Bu Yuli.
3: Pun pasih. Nilainya pripun, Bu Yuli?
2: Ampun 90.
3: Sampun 90. Pun lancar berarti nggih.
2: Dereng.
3: Oh, dereng.
2: Nek lancar kan 100%.
3: Nggih.
1: Nggih.
2: Bu Yuli 90. Alhamdulillah.
1: 90 per nilainya nggih. Alhamdulillah Mas Pendi.
3: Alhamdulillah.
1: Senajan tasih gaduh-gaduh.
3: Nggih.
2: Nggih, biasa bocah sak niki, Mbak.
3: Tasih sinau.
2: Nggih. Alhamdulillah anake kula manut mboten saged basa.
1: Nggih. Monggo Bu Yuli ing dalu menika dicara Pantas Jawa temanipun
3: tradisi Ojung,
1: Ojung, Ojung.
2: Kulo mboten ngertos
1: ya. Niki tradisi saking Banyuwangi.
2: Lah saking Banyuwangi sale.
1: Amargi budaya di Indonesia niku kathah sanget
2: nggih. Nggih. Enten iki mboten ngertos.
1: Enten Ajung, Ajung niki tradisi salah satu tradisi saking Banyuwangi. Nggih menika peperangan, perang-perangan ngeten lho Bu. Oh. Menawi Jawi ini kan tradisi perang-perangan menawi wonten Jawi nggih.
2: Pancane sing enten Banyuwangi nderek gabung
3: sampeyan saged ngundang. Nggih, monggo.
1: Nah, monggo Bu Yuli wedal kanca katur kagem panjenengan nggih.
2: Kula salam-salam nggih, Mbak.
1: Nggih, semangga.
2: Salame wonten Bunda Nana, Mbak Pile tasih menjangetaken nggih.
1: Bunda Nana nggih saking dalu.
2: Wonten Bunda Elsa nggih.
1: Bunda Elsa nggih.
2: Dalu. Nggih wonten Mbah. Niku Mbah Kola kalian Nek Ilas.
1: Kola.
2: Dijangetaken nggih.
1: Nggih.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
2: Terus wonten malih. Bang Mamat.
1: Bang Mamat. Mirke
2: nama buatan Bang.
1: Bang Mamat setia tuh nih ke Bu Yuli.
2: Wek anin, emang tuh dari gabungan Bang. Mas Yo gak ngomong Jawa gak apa-apa Bang.
1: Sementeng regeng gih hati corong dalam
2: menikah. Sama karen itu. Gih wantan Mbak Reni.
1: Mbak Reni.
2: Gih sugeng dalu Mbak Reni.
1: Sugeng dalu. Sinten mare?
2: Terus wonten malih silawat wonten Pak Suyat,
1: Pak Mas Suyat, Andi, Mas Andi.
2: Mbak Yupainem nggih ngendalu.
1: Nggih wonten Mama Mama Erna wah setyo.
2: Oh, Mama Erna nggih, sugeng dalu Mak Erna.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Wonten Mbah Yang Kakung nggih.
1: Yang Kakung nggih.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Nggih wonten Pak Murah nggih, sugeng dalu Pak Murah.
2: Pak Murah nggih. Sugeng dalu Pak Murah.
1: Nggih, wonten.
2: Terus wonten Bunda Eka nggih. Mbok pilih midhangetaken nggih sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
2: Wonten tempake wonten Mbah Sukir nggih.
1: Mbah Sukir.
2: Sugeng dalu. Nggih. Salame sedaya mawon.
1: Wah, sedaya mawon nggih. Mas Pendi pripun niki, Bu Yuli?
3: Nggih. Bu Yuli nu sewu. Wau pripun Bu Yuli teng Damanhuri? Banjir napa mboten?
2: Nggih, jelas banjir, Pak.
1: Oh, jelas banjir. Banjir. Tapi niki impun sorot nggih.
2: Nggih sampun, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Tenggrane kula malah mboten Jawa lho, Bu Yuli.
2: Lho.
3: Nggih. Wau-wau enjing niku mboten Jawa.
2: Wingi pun banjir nggih mlebet griya.
3: Nggih.
2: Nek wau nggih mlebet malih, ha. Eh? Jare kula ngaten, udan iki gak marep rek gak mlebu mati kula ngaten.
3: Sami kalih
2: berarti ada terserang.
3: Nggih.
1: Anune anu, banyune silaturahmi teng
2: Yuli.
3: Silaturahmi,
1: silaturahmi
3: tenggrene pesinden.
1: Bu Yuli.
2: Nggih. Anu Mas Bendi
3: dalam-dalam
2: mbak menawa Pak Prabowo mireng kersane dibantu Mas.
1: Nggih. Nggih, napa keluhane napa Bu nggih?
2: Lah keluhane nggih.
1: Banjir.
2: Banjir. Banjir niku kersane disukani danang kan saged nggih dhuwurke.
1: Oh nggih, mangke nak didhuwurke malih jalane tambah tenggelam nggih. Nggih.
2: Napa
1: nih? Niku lan sampun dipun tinggi akan gih, sampun dipun tinggi akan ratusanipun gih.
2: Nggih.
1: Tambah tenggelam gih.
2: Nggih tambah tenggelam tang, makanya naik hujan sitik mau gih melebet omah. Nggih. Anu, napa nggih enak dak ratusane dhuwur.
1: Nggih. Tapi mboten ganggu gih. Sekedap mawon.
2: Janane tenggane kula niki, aduh parah. Setiap hujan nggih banjir mbak, nggih sekedap mawon mbak. Okay. Cuman
1: tapi,
2: kan penggawe
1: banjir nak tiap hujan mawon nggih.
2: Napa?
1: Nah mboten hujan mboten banjir nggih.
2: Nek mboten hujan nggih mboten banjir ta mbak?
1: Aman berarti.
2: Masa mboten hujan mboten banjir.
1: Biasanya kan wonten air pasang, rob ngeten niku.
2: Kan tebih mbak.
1: Oh tebih nggih kali.
3: Tebih kali sungai nggih.
1: Kali sungai kali makam nggih.
2: Nggih. Nggih. Niki mbak banyu ke perumahan niku kan perumahan kalih niku melayu nih yang meriki uang dhuwur mereka.
1: Nggih.
2: Ngaten
1: lho. Dadi sik wis. Nggih. Salam saking Mas Iwan JP.
2: Ayo Mas Iwan JP nggih sing dalu mawon.
1: Nggih Mas Iwan JP nggih sing dalu saking gye. Kawasan Lambung Mangkurat.
2: Oh saking Lambung.
1: Nggih. Nggih. Sinten
2: malih? Monggo derek gabungan, Mas. Derek
1: gabung nggih. Niku asli tiyang Banyuwangi niku.
2: Oh, lha nggih. Mangke anu saged jenengan saged ngutarake tentang anu niki.
1: Tentang tradisi. Pantase
2: tradisine tiyang Banyuwangi nggih.
1: Niki perang-perangan sekelompok pemuda niku perang-perangan tradisinipun beto-beto rotan ngeten lho, sabet-sabetan ngeten niku.
3: Sabet-sabetan nggih. Berarti teng tempate Bu Yuli mboten wonten nggih.
2: Mboten
3: wonten. Tradisi menika napa ingkang yang mirip-mirip.
1: Kalau siram-siraman wonten Mas teng daerah Jawa Tengah. Atau mungkin lempar-lemparan habis sedekah bumi niku biasanya kan kroyokan niku
2: to. Oh nggih niku kroyokan panganan niku.
3: Oh kalau niku pripun Bu Yuli?
2: Dalem.
3: Kalau menika pripun Bu Yuli?
2: Napa niku?
3: Yang tadi siram-siraman nggih,
1: sapa? Sedekah bumi, kroyok-kroyokan panganan ngeten
2: niku. Anu nyelamati bumi biar kita selamat gitu loh.
1: Nggih. Sehabis panen
2: itu biasanya. Habis panen ngeten niku.
1: Nah niki musim teng Jawi musim sedekah bumi nih Bu nih, musim niki.
2: Nggih ya.
1: Kula wingi teng Jawi wah rame sedekah bumi.
2: Nggih.
1: Tradisine.
2: Nggih
1: lha ngoten niku. Lah niki enjing-enjing niki Banjarjo niki ngrunut niki sedekah bumi Banjarjo. Sulur Sari nggih.
2: Kampung. Lah jenengan asline ngrunut kan, Mbah?
1: Kula asinipun Kunduran, Ngerongga.
2: Oh, Kunduran.
1: Desa Sempu nggih.
2: Oh. Kula berarti tonggo kali Mbak Painem.
1: Nggih, celak niku nggih.
2: Nggih.
1: Mbak Ayu Painem.
2: Mriki ngenten ya, Mbah.
1: Sinten
2: niku? Pak
1: Sinten?
2: Pangat.
1: Oh, Pak Supangat. Nggih, kaduse tiyang Guplu niku.
2: Oh, beda nggih.
1: Nggih.
2: Oh.
1: Tong ketonggo kampung.
2: Mas Pra. Oh, nggih le Guplu le.
1: Pak Pangat penjual ikan niku nggih.
2: Dalem?
1: Penjual ikan nggih.
2: Nggih.
1: Nggih wonten wonten Mas Man Mateman Guplo
2: nggih wonten. Niku kakake nggih.
1: Nggih Man Guplo nggih.
2: Nggih anu niku kangane nggih sing dalu mawon Mbak pilih midhangetaken nggih.
1: Nggih.
2: Nggih
1: tiyang Damanuri kados e setya tuhu niki.
2: Nggih salam sedaya mawon tiyang pianten Damanuri nggih sing midhangetaken perompak nggih sing dalu mawon. Nek namung midhangetaken luwe becik dari gabungan nggih Mbah.
1: Ha nggih.
2: Kersane mireng swantene nggih.
1: Kadose priantun Damanuri tang niku Bu Yuli.
2: Malu-malu nggih.
1: Bu Yuli niku sinten nggih?
2: Wah. Ampunten.
1: Nggih. Wah, kata sing tangkep kali kula. Kula wingi kan kula tegang ngopo.
2: Kula kiambak nggih mboten ngerti sambah.
1: Nggih salam kalih Bu Yuli nggih. Niki tiyang pundi nggih? Tiyang priantune pundi? Tiyang Damanuri kadose. Wah. Penasaran
2: kali. Kula kan sampeyan
1: ngertos, Mbah. Penasaran kali. Nggih, monggo Bu Yuli.
2: Nggih, salam sedaya mawon pun, Mbak. Tembangin apa Mas Sandy? Mantene Mas Sandy.
1: Langgam, langgaman nggih Mas.
3: Menika wonten langgam ingkang baru Bu Yuli.
2: Nggih, apa mriku?
3: Riyen wonten Ela Elo saking Endah Laras.
1: Ela Elo. Kowe mbok aja ngono. Ngomong sak karepe dhewe.
3: Bu Yuli saget pripun Bu Yuli?
2: Dereng hafal kula. Napa malih Mas?
3: Menika wonten saking Bu Waljinah wanita utama.
2: Nggih.
3: Kalih wonten saking Mak Soimah.
2: Napa niku?
3: Tembang donga.
2: Oh.
3: Nggih, kalih Tresno Suci tekan Pati. Saking Mak Soimah. Wonten Putri Mataram saking Mbok Waljinah. Lah ayo.
1: Wonten prigel-prigel.
3: Prigel Pangayu.
1: Nggih wonten, wah mantep niki prigel niki.
2: Piye? Napa niku?
1: Prigel.
3: Saking prigel nggih.
2: Lah nggih maksude.
1: Napa tembang
2: napa niku?
3: Saking prigel wonten ngimpi lelakon Tresno.
2: Oh.
3: Wedi kelangan Rinujit kalih Kidung Tresno.
1: Oh Rinujit mawon nggih. Wah Rinujit mantep niki.
3: Rinujit.
2: Nggih yes, niku mawon mboten apa-apa.
3: Siap.
2: Terus napa lalu niku wae nggih mboten masalah.
3: Nggih.
2: Nggih. Pokoke diputer.
1: Diputer nggih sing tambah reking nggih.
2: Salam sedaya mawon. Kula matur sumen medale, Mbak.
3: Nggih. Sami-sami Bu Yuli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wonten Bu Yuli sampun dirgabung ngregengaken ati cara ing dalem menika. Nggih kanca katur kagem Bu Yuli nggih matur suwun nggih. Mugi-mugi Bu Yuli tansah pinaringan sehat wal afiat nggih, seger waras mboten wonten alangan rupedo menapa nggih. Nggih kados pun setunggal malih
3: dipun setunggal malih nggih.
1: Monggo malih mangkin langsung tembangi nggih.
3: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki kali sinten nggih?
4: Nggih, Pak De Misran.
1: Sinten Mas Pendi?
3: Pak De Misran.
1: Oh, Pak Misran.
3: Nggih. Pak Misran saking Muara Kaman.
1: Wes, selamat malam sugeng dalu Pak Misran.
4: Malam dalu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Misran, monggo monggo.
4: Nah,
3: ini Pak Misran yang paling jauh nih Mbah Sapa.
1: Paling jauh. Muara Kaman nggih.
3: Nggih Muara Kaman.
1: Ning dalem menika temanipun tradisi
4: Jawa.
1: Ojung.
3: Ojung.
1: Ojo saking Banyuwangi. Perang-perangan Pak niki nggih.
4: Iya. Arep ngomong bahasa Jawa iki mesti sami iki.
3: Pak Misran apa bisa bahasa Jawa?
4: Bisa titik-titik ae.
3: Oh, titik-titik wae.
1: Iki monggo. Monggo.
4: Jare lure. Pinggir mesuwe, aja melirik. Muspeli enak sih duwe.
1: Ma, cakep, cakep.
3: Patutnya pakai bahasa Jawa ya sekarang Pak Misran, Pak De.
4: Iya, mau jajak-jajak.
1: Ah, monggo nggih. Monggo dipun ajengaken Pak Misran.
4: Oh.
1: Kirim-kirim salam buat siapa ini?
4: Kirim salam buat Bodenanda. Lihat Bode. Bode kan kalau ane kan Bode ya,
1: Pak De, sing gede, Pak De, Pak gede.
4: Buat Bode Yuli tadi ya.
1: Bode Yuli.
4: Bode Yuli.
1: Bode Yuli.
4: Ya ilah, Pak De yang kalah. Pak De Yusukutai, kan Pak De Pade kan. Bahasa Jawa malam tu wengi ya wengi.
1: Wengi itu malam.
4: Ini kan Jumat Kliwon Kio, Jumat Kliwon.
1: Jumat Kliwon ni gigi. Gigi, mangga.
4: Ya mangga, sikit-sikit aje. Anu Pandu Pendi, aku arep mendun seyo.
3: Nggih, monggo-monggo. Arep mendun.
1: Nggih, arep mendun.
4: Salam sedulur-dulur kabeh.
3: Siap.
4: Apa kalau mau turun tuh bahasa Jawanya apa dia?
3: Nah, itu apa Mbak Sapa? Kalau mau turun mau pamit.
1: Oh, kula badhe kondur. Kula ngandhap priyen nggih niku turun. Kula ngandhap priyen.
4: Akhirnya jadi bukit tadi pada pendi ya kan.
3: Siap. Terima kasih banyak Pak Dimisran.
4: Lagu Jawa itu lagunya apa-apa.
3: Ini nanti tak putarkan lagu dari Ma Eso Ima aja nggih.
4: Iya, iya.
3: Siap. Sama-sama. Nggih.
4: Iya, terima kasih apa?
3: Matur suwun.
1: Matur suwun.
4: Terima kasih atas berbincang-bincangnya.
3: Sami-sami.
4: Semoga Pak Deni diberi kesehatan.
3: Amin.
4: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wonten Pak Misran nggih saking
3: Warakaman.
1: Sampun diri gabung ngergangkan ati corong yang telah menikah konjok katur kagem Pak Misran gih matur suwun. Mugi-mugi Pak Misran tasah pinaringan seger waras mboten wonten alangan atau beda menopo gih. Gih tradisi yang telah menikah gih menikah temanya pun tradisi ajung. Ajung gih tradisi ajung menikah salah satu budaya dari Banyuwangi ya. Ritual saka berupa pertarungan adu cambuk rotan antara dua pria nggih Mas nggih.
3: Nggih Mas.
1: Diwariskan turun temurun oleh masyarakat kawasan kawasan Tapal Kuda Jawa Timur nggih. Ritual niki berfungsi sebagai ungkapan syukur dan permohonan hujan dengan aturan ketat di mana setiap pemain memiliki jatah memukul dan menangkis masing-masing 3 kali nggih Mas nggih.
3: Nggih.
1: Nggih. Niki salah satu tradisi di kawasan Tapal Kuda nggih Mas nggih.
3: Nggih. Niki kalau yang kula dapat Mbah Sapar menika saking Desa Bugeman.
1: Saking Bugeman.
3: Nggih, leres Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Berarti kathah nggih yang melaksanakan
1: kathah niki
3: tradisi
1: di Madura Ojo. Juga ada Mas ya. Madura juga nggih. Ada. Kayaknya di kawasan daerah Jawa Timur hampir-hampir ada tradisi-tradisi ajungan niki nggih. Bukan ada di Banyuwangi aja. Kayaknya di kawasan-kawasan daerah Jawa Timur hampir menerapkan tradisi kayak ini.
3: Okay.
1: Ini kan salah satu budaya tak benda ya Mas ya,
3: okay.
1: Yang diwarisi oleh Indonesia Mas ya.
3: Kalau yang kemarin menikah kan saking Blitar
1: nggih, tapi hampir sami Mas.
3: Tiban.
1: Hampir sami nih.
3: Nggih.
1: Okay. Nggih, kurang lebih ngaten niku nggih Mas. Nggih sadripun dipun lajengna dicoreng dalem niku monggo Mas. Tembangipun dipun aturaken sesarengan kalih perempat RS Samarinda. Nggih kunjuk katur kagem Bu Yuli, Pak Misran lan ugi sedaya kemawon nggih pandemen perempat wonten Bundi Kemawon. Nggih sasana saking kawasan perempat RS Samarinda, monggo sesarangan tembangipun dipun midhangaken sesarangan perempat RS Radio Budaya Nusantara. Semoga.

0: Selain reog, Ponorogo juga identik dengan toko waro. Waro berasal dari kata wewarah, adalah orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Ikat pinggang tali putih yang selalu dikenakan disebut kolor waro. Kolor adalah wasiat yang merupakan ijazah, sebuah senjata yang berhak didapat setelah dinyatakan lulus menguasai ilmu kanuragan dan kebatinan. Waro sejati pada masa sekarang hanya menjadi legenda yang tersisa. Beberapa kelompok waro di daerah-daerah tertentu masih ada yang memegang teguh budaya mereka dan masih dipandang sebagai seseorang yang dituakan dan disegani.
1: Aduh, ambu lapar nian, selera makan ikan pais, lah cari yuk.
2: Cekardang ini cekardang, pakai bahasa elu-elu gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak, banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: kulan nggih. Wah, nggih sehat selalu nggih.
1: Beliau nih komen menyimak nggih. Salam katur pendengar dan pandemen RRI Propa Samarinda.
0: Menyimak nggih.
1: Nggih, leres.
0: Alhamdulillah.
1: Wonten juga ugi saking Pak Gesta Dinata. Selamat malam kerandeng sana segalanya. Salam persahabatan aja. Mbak Sapar, laga timnas U19 malam ini jagokan siapa?
0: Jadi yang jelas jago kita ya timnas. Kalah menang
1: tetap harus timnas.
0: Harus timnas. Kau katur kagem sinten wae nggih,
1: Mas? Pak Gesta Dinata.
0: Pak Gesta Dinata nggih sedalu Pak Gesta Dinata. Kebetulan niki lagi berlangsung nggih pertandingan antara Australia dengan Indonesia ya. Timnas kita semoga diberi kemenangan dan lolos ke final. Dan juga bagi pendengar perempat wonten pundi kemawon nggih. Besok juga sudah mulai
1: nanti malam,
0: nanti malam ya sudah pembukaan Piala Dunia, gih antara pembukaan Meksiko lawan Nigeria kalau salah nih, mulai jam 3 WIB, jadi di sini mulai jam 2 mungkin Mas ya.
1: Di sini kalau nggak salah jam 2 WIB Mbak, waktu Indonesia Barat berarti jam 3.
0: Jam 3, gih poro kata Mbak nomor 4 RRI Samarinda, penggemar bola khususipun nggih saged midhangetaken nggih siaran langsung melalui RRI nggih mitra resmi Piala Dunia nggih kali

0: pipo lah nggih. Siap begadang nggih. Amargi waktu Amerika nggih. Pagi masih ya.
1: Pagi di sini dini hari, di sana berarti siang.
0: Iya, nggih. Nggih, konjugator kagem pandemen perempat nggih, khususipun penggemar bola nggih saged medhangaken melalui RRI dan juga disiarkan langsung TVRI dan TVRI Sport nggih. Eh tema ing tema dalu menika nggih Mas nggih, kasih seputar tadi tradisi budaya Ajung nggih, tradisi Banyuwangi nggih. Sebenarnya tradisi niki kan acara meminta hujan Mas dulu ya. Sejarahnya meminta hujan, ada seorang itu kan pas antri air Mas ya, tahu-tahu ada menyerobot itu, menyerobot air, menyerobot antrian Mas ya. Jadi yang siapa itu menegur, terjadilah adu mulut, akhirnya terjadilah kayak perkelahian nih Mas, tapi membawa kayu, kayunya itu seperti kayak rotan. Kayu tapi enggak besar. Akhirnya pukul-pukulan, sabet-sabetan, kayak kelahi lah pokoknya.
1: Tapi sejatinya bukan kelahi nggih Bang nggih.
0: Memang itu kelahi
1: memang. Oh, memang kelahi.
0: Iya, tradisi dulu memang gitu.
1: Jadi cerita awalnya memang kelahi Bang.
0: Memang kelahi betulan, tapi pas kelahi itu pas perkelahian sabet-sabetan pakai kayu kecil itu kayak rotan itu, cuaca itu langsung berubah. Jadi mendung. Akhirnya hujan turun.
1: Ya,
0: akhirnya orang-orang itu yang selama kemarau panjang tidak turun hujan, terjadilah kayak perkelahian itu. Akhirnya turun hujan, wah, di tengah hujan, hujannya itu deresan. Dan akhirnya jadi tradisi
1: saat ini
0: sampai kayak ini kayak.
1: Tapi acu. Untuk tradisinya ini berarti bukan kelahi beneran, tapi ya
0: Pak ya. Ini kan itu kayak akhirnya ya setiap kemarau panjang atau mungkin susah cari air, akhirnya masyarakat dari Jawa Timur ini khususnya di mana tadi ya, Situ Bondo
1: Banyuwangi
0: menggelar ya ritual itu. Ya semacam itu Mas ya.
1: Nanti kan khawatirnya menikom Mbah pas musim kemarau dikira nanti biar turun hujan tiba-tiba berantem sama orang sembarangan. Tapi bukan nggih Bang nggih.
0: Bukan. Ini kan sudah tradisi. Jadi pakai aturan Mas ya.
1: Bukan aturan mainnya.
0: Aturan main ada wasitnya, ada aturan mungkin pesertanya itu sudah ada aturan-aturan tersendiri, seperti telanjang dada, enggak pakai baju, dan nanti sebelum pertandingan atau mungkin sebelum acara Ajung itu dimulai itu sudah aturan-aturan tertentu, mana yang boleh dipukul itu kan misalnya nggak boleh kepala, harus punggung bawah sampai betis Mas ya.
1: Bahkan ini informasinya Mbah, ini selain untuk meminta hujan juga informasinya untuk mencegah bala.
0: Iya, tolak bala. Pokoknya tradisi-tradisi ini banyak sekali Mas untuk tolak bala. Tapi yang jelas ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberi rahmat, pokoknya misalnya kayak panen yang melimpah,
1: panen itu, raya
0: itu rasa syukur pada masyarakat, pada Tuhan itu, yaitu menggelar kayak adat acara-acara tradisi yang seperti Ajung itu ya. Dan juga Mas Pendi
1: dalam
0: banyak sekali Mas tradisi-tradisi itu, bukan bukan di Banyuwangi aja tadi ya, di Madura juga ada tradisi semacam itu, dan juga ada daerah-daerah lain pokoknya di kawasan Jawa Timur hampir semua.
1: Tapi Mbah, kalau dateng daerah jenengan menika napa wonten tradisi ingkang mungkin mirip-mirip napa?
0: Oh, kalau di Jawa Tengah kadose kayaknya ndak ada itu.
1: Mboten wonten nggih. Nah,
0: kalau acara perang-perangan, tapi hampir mirip perang-perangan itu ada.
1: Pripun, Mbah?
0: Seperti acara ara-araan itu kan.
1: Nggih.
0: Kalau di Jawa Tengah itu acara namanya pencak. Pencak kayak silat itu ya.
1: Tapi benten pencak silat.
0: Benten pencak
1: mawon nggih.
0: Nah, itu acaranya pas ara-araan kayak iring-iringan barongan. Nah, itu nanti pas di perempatan jalan.
1: Okay.
0: Atau mungkin di tempat kita kan di perempatan jalan itu pasti berhenti.
1: Nggih. Okay.
0: Pasaran itu berhenti menggelar kayak acara yaitu pencak silat, namanya pencak-pencak. Okay. Tapi bawa pedang asli Mas itu.
1: Oh.
0: Jadi pencak namanya.
1: Bentennya berarti teng mriko nggih, dambal pedang
0: dan juga itu pas acara-acara seperti sedekah bumi.
1: Nggih, sedekah bumi.
0: Acara-acara 17 Agustus, acara-acara, pokoknya acara-acara besar seperti kalau acara-acara misalnya sunatan itu juga Mas.
1: Berarti ya, tidak terkhususkan nggih, Bang?
0: Tidak terkhusus. Dan buat panjenengan perempat wonten Budi Gemawan, tasih sesarangan kare kolom bahasa wartalan spendi ingat dicorop pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Mbok bilih para kadang panjenengan perempat kepingin diri gabung seputar pembahasan tradisi niki nggih. Nggih tasih kalau rantas nggih wonten 0541 7272 656 nggih.
1: Lan
0: ugi saged melalui WhatsApp nggih di 0811 58 19 984. Nggih kula katur kagem Bu Ulan nggih sehingga sampun derek nyemak gabung nggih melalui
1: YouTube
0: pau nggih konjo katur kagem Bu Ulan nggih kalau teraken suwing dalu nggih sugeng ngedhangetaken sinambi ngaso mugi-mugi kanthi ungling tembang-tembang campur sari lumantar swanten perempat RS Samarinda nggih mugi-mugi dados kangge panglipur sawantawis nggih salah singun monggo Mas tembangipun dipun atur
1: nggih sewu Mbah menika tasik wonten kesalahan teknis mungkin langsung dilanjut mawon.
0: Oh nggih nggih tasik sesarengan perempat RS Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih ugi konco katur kagem panjenengan perempat wonten kawasan kawasan Jalan Biawan nggih wonten Pak Suyat nggih sugeng dalu wonten Pak Mas Sandi nggih sugeng dalu lan ugi wonten Damanuri nggih wonten Pak Rehan wonten Pak Desamidi wonten Mas Kafit lan ugi Pak Rengga Mbah Sagie mugi nggih sedaya kemawon nggih pandemen perempat wonten pundi kemawon ingkang tasah setya tuhu midhangetaken giaran kula nggih ing dalu menika nggih sesarengan perempat RS Samarinda mugi-mugi kanthi umumin tembang-tembang campur sari lumantar suwantan yang perempat dari Samarinda lagi sangget dados kanthi panglipur sawantawis sak demi pun ngaso saliro ini ugi mboten supaya konco katur kagem Bu Yuli Waung geng sambun dari gabung tembangipun sambun kalau teraken nggih wonten Rinunce Waung nggih saking prigel pangarep mugi-mugi dados kangge manglipur lan ugi kagem Pak Misran nggih wonten kawasan kawasan Muara Kaman nggih wau ingkang sampun dirikabung nggih kula teraken sugeng dalu nggih sinambi ngaso ing dalu menika mugi-mugi kanthi adicara ing dalu menika dados kangge panglipur sawentawis. Lagi wonten kawasan Alam Pake nggih wonten Dik Rasmi nggih sugeng dalu wonten Kang Ogok sedaya kemawon rombongan Jos PM Mandiri nggih kalau teraken sugeng dalu nggih sugeng midhangetaken nggih wonten Pak Jari ugi Pak Gondo ugi wonten Pak Nur nggih, ugi Pak Haji Gus nggih suking dalu nggih suking medhangetaken tembang-tembang campursari lumantar sawantaning perempat RS Samarinda Radio Budaya Nusantara ingkang dipun kiraken wonten 98.4 MHz nggih ingkang dipun wonten ingkang dipun kiraken wonten Jalan M Yamin Kota Samarinda. Lan ugi doten supaya konco kator kagem wonten kawasan Palaran nggih wonten Pak Bambang nggih suking dalu wonten Mas Edi Permata nggih nggih suking dalu kemawon nggih sinambi utek-utek utek-utek napa nggih utek-utek sound system kados Mas Edi Permata nggih suking dalu lan ugi wonten Sido Mulyo Anggana nggih wonten Mas Agus Lestari nggih suking dalu kemawon nggih sinambi menapa kemawon nggih mugi-mugi adicara ing dalu menika dados kangge panglipur sawentawis nggih sadaripun ngaso salira nggih sadaripun monggo tembangipun dipunaturaken Mas Pendi monggo tasih sesarengan perempat RS Samarinda Radio Budaya Nusantara semoga.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
3: Aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
4: Loh, kenapa gitu?
3: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
4: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
3: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
4: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng Sena di jam setengah 11 malam hingga nanti merapat di jam 11 malam, Etam akan bersama-sama telinga rekaman dari kesenian budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian budaya Lamut berada di edisi ke-24. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, dan supaya ditunggu nanti kehadirannya Kerandeng Sena yo dalam program Berenggah di jam 11 malam hingga merapat di jam 11 lewat 50 malam. Tetap bersama kami, bersama dengan Bu Sufendi.

nakat semuanya rata demikian lebay anglong singa bungkang. Ucap panglima lebay, paman, apa kabar paman? Ucap selamat, kabar baik. Apa kabarnya lebay? Nah, Sultan Aliuddin sudah kutugal jangga kubunuh. Masuk orang menjernya. Ucap lebay, jangan lempian. Aduh, ucap lebay, jangan tolong lempian pamannya. Ulin gak sanggup membunuhnya. Sebab ini sudah sampai, riwayatin habis sudah putus maksudnya. Mana Raden Kasan itu? Raden, dia berjalan Raden, berjalan menuju Sufyan. Raden Kasan mandi berlari-lari mendapati paman laut. Pas syukur paman laut bagi kemayangan. Apa kabar paman? Selesai pun. Habis pun sudah riwayatnya pun. Ulun tatak pun. Mula-mula pun ulun tipas telinganya pun gugur. Telinga kiri gugur. Habis telinga kiri pun yang menampar. Ulun sambut pulang gugur. Tiga siku datang tendangannya pun ulun simpur pulang tendangannya ulun tatak tiga selintuhut pulang jadi Sultan Aliuddin tangkap di rambut ulun paras di gulo sekarang Sultan Aliuddin habis riwayat ulun hamputakan ke negeri Nusan ke negeri lamanya seorang paman lama demi itu nah lama demi itu paman selesai peperangan paman nah nang mana-mana ada ayo berasih paman negeri Kota Benua.

masari junyong masari iya dukanya kakang. Apa kabar ya kakang? Pian papayangan kakang. Deng, kabar baik dengan. Aku dengar kebelujaran paman lamut begatiakan kita selesai perang Berantai Yuda. Artinya Sultan Aliuddin kan sudah, artinya sampai waktunya. Sultan Aliuddin sudah ditunggal janda oleh paman lamut. Ya mendamin tu kakang, suku ya pang kakang baik kemayangan kakang. Ambih kakang makayu-hayu. Supaya cibuta dia ayas, supaya

datangan barat segera. Aduh kenya Raden Kasan mandi sendia mandi pulayang mandi. Den, nyaman kasap den menjadi raja di negeri Mesir. Pah, paman, kada ke kampung jadi raja pamana. Nyaman jadi raja pamana. Apa dikehendaki semuanya ditunjuk paman. Apa dimaksudkan paman semuanya rakyat menurut pembadan ulun. Jauh ke selamat kalau menjauh itu, lapang orang jadi raja lah. Jadi tata negeri sudah bagus semuanya tersusun, artinya kota benua negeri Mesir keraton. Ini paman sudah bagus paman, pertama sampian jopong paman, pengharapan ulun.

kira-kiranya sepian sudah berapa tahun di sini? Ya, paman, kalau kada salah, paman, sudah hampir 3 tahun badan ulun, paman. 2 tahun paman mencapai menjadi raja, 1 tahun paman pabangan berantai yuda. Nah, masih selamat. Kira-kira sepian sudah senang lah. Wah, paman senang, paman. Kalau kira-kira senang, sepian sudah, ingat jua kah lawan ibu bapak, ingat jua lah kampung halaman, lawan negeri kota benua. Beda ada kalau bisi bapak, ada bisi ibu kalau. Ada kalau bisi negeri kota benua, negeri Pringgam Cahaya. Rama sempian, Rama sempian, Ratu Indra Bungsu, dan Lukmas dalam kasu menelam, ulun pikir pun sudah tuha pun lawas, nanti menanti pun tunggu menunggu. Apa perjanjian sini semalam, jangan lama.

Tapi istrinya ke atasnya balai, lemelega dari hari melega. Rupanya kalau melihat jauh-jauh Raden Kasan mandisan dia mandi, baju mata pina pura biasa. Masari dunyong masari, ya dukanya kakak gua hati kaya amin mata. Karena pasampian kakang, banyu mata pina bebesan pahdeng. Ini maka di ngapukan.

ading dengan bara sigaring aku hendak bara kapal ading hendaknya meninggalkan negeri Mesir menyalakannya ding benua kota Allah benua aku hendak ya

wajar kalau kecil masar junjung masar dengan balas juga. Ya dukanya kakang badan uyun kakang. Ya mun sampian bayang kata pam kakang eh. Uyun umpat jalan sampian kakang. Kada kena ketinggal kakang. Ya masih dinagi masih. Amaya satu uyun kena kabaya dapat kakang. Paya tama maya mama yina. Kadua baca di maya tua. Jadi kali kamu empat ini sukoram, kali kamu tinggal, kali kamu empat aku bawa. Oh yang kakang tuh, yang empat yang ibu yang mayon sampian bayung.

0: aja dengan ibunya jauh-jauh Raden Baradumbar Omar Kasan mandi mesem-mesem tertawa Ampun Roma Ibu badan ulun
1: apa ni kamu kaya?
0: Inggi yama badan uyun yama datang ayo si kakang aduh ke yama ibu ada yama kena kajak kebayakan sedikit aduh ke yama ibu
1: kamu kaya apa dia kabarkan?
0: Ujaradin kasan manisan yama ni aduh kenya ibu ramak banyak-banyak ulun ramak meminta ampun lan sampian dan ibu demikian dua kalau pengada kesalahan tutur kata bahasa badan ulun
1: Kap, 3 hari lebih dulu ampunin nak kayak apa maksudnya kap?
0: Ulun ramai yang sebenarnya mah nomor 1 kaganangan lawan ramai.

nangar menantunya dengan bersikra ujar ratu ajen rabayo dan nak eta itu mesti nak karena ada mempunyai rama, ada mempunyai bapak, ada mempunyai ibu dan ada mempunyai negeri kota beno bujur jona kan apa aku kan sudah nak sasar tua sudah apalagi ramai kam tua pada aku hal itu nak aku terima nak kaya

cukup-cukup nak sama-sama nikam, jangan sampai kurang nak sama-sama di lautan nak. Siapkan perintahkan paman lomot membuat makan-makanan, jangan sampai kekurangan nak dari perjalanan. Lalu nyadar kemas masari junyong masari ujaya kalau junyong masari punya ibu yama badan uyon, uyonnya ibu umpat yawan nasi kakang,

jarak di Indra Bedang bersihkan nak ikam nak kaya ampih aku sudah nak ampunah sebah ini sebab ikam sudah berlakian ikam sudah artinya berlaki ikam laki ikam nak ampunah sebah aku nak kaya lapas tangan jahat baik nah Raden Kasan mandi sedia balik pulih yang mandi inggir kerama bah dan ulu naikam jaga baik istri ikam lah ada apa-apa tanggungan ikam aku tidak mengetahui lagi apalah salah baik pekerjaan bini ikam ikam sendiri yang dapat mengurus yang dapat mengajarnya gimana ke ayah berpasan sedikit rambut berpasan kalau bursi ada apa-apanya jika jahatnya atau baiknya atau baik bagus kalau ada jahatnya nak ke jangan sembarang anakku dibuang di jalanan aku harap kembalikan ke negeri Mesir kalau pun ada salah perkaaturannya perkaaturannya tata aturannya ikam serahkan lawan rambut pulang tinggih rambut kurang peringgam lah mereka nama opang membuang setengah jalan tidak mau membuang di jalanan kalau ada apa-apa lawan shading tanggung lu serahkan lawan sempian asal mulanya nah itu nak kaya sebujurnya tanda lenang lain.

sujud lawan ibu ramanya, mencium batis menciumnya tengah. Aku penyari lama banyak-banyak ulun lama, mementara dalam sempian mengganilun, ulakannya kecil sampai besar. Ini enak, suka reda pun enak. Demikian pahlawan ibunya galuk, makanya galung, ya masari dunyong lah, ya masari. Banyak-banyak uyun ibu meminta ampun yang sampian ibu nang sampian mengandung sembian buyan sembian kali tumpah ke darah urat nang pagat nang urat jaka batang jabuk batang pas sampian daripada masuk badan ulun pari pasal alat sekura sampian kibas enaknya mudah-mudahan enaknya selamat nakai artinya jangan kabur ngapapa. Oh mana ke yama maka ibu ikam maka mamadahion badan ikam nakai kaiman yudut apa tu yang nyong moyang jauh anak yakin jangan taya yuk kasar jauh anak yakin nak baik-baik maka pimpinannya nak jangan taya yuk pamayakan jangan nyaka saya taya kajak jauh yakin kamato yang mintu anak yang menikam baik-baik nak membawa tata tu yang kayama

kata tinggalkan pun ulun pernah menjaganya balai malaga pun. Sampian kata ti yuma aja kapaya mega yuma waya uyun kadada yuma. Apa itu yuna ada jua yuma. Jangan khawatir lo. Ulun maharagul ha.

selamat penyusunkan yang sekalian memanggil panglima semuanya rata. Panglima Pinpulu aja Pinpulu, Pinpulu aja Pinpulu korban tanduk pelenggang tanduk timbar bujang timbar putang paking awal seburuk panglima jumbung kurap lo

Kapiuddin, Kapiuddin, Jamaluddin, Samsuddin, Bakaruddin. Penyataan Kapiuddin, Jamaluddin, Samsuddin, Bakaruddin. Paman, dia kawat apa Tasuddin? Nah, paman, ulun macam kolom paman. Ulun empat kalau sampai dari bapak. Ah, dia selamat. Ikam kan bisa empat dia selamat tahun aku. Aku harap ikam jaga Mesir, hati-hati lah. Ikam jaga Mesir, ikam menemani pukul besi landasan, besi amping, besi batu hitam. Eh, Tasuddin, Kapiuddin, Jamaluddin, Samsuddin, Bakaruddin. Bakaruddin yang menang sesengot sedikit.

kapan mandi sandi mandi paman? Apa aja selamat Gusti Bandara? Nah, paman. Ini paman pengharapan sebagai majid kapten ya juragan. Baik sampian jom larakan, jaka jahat sampian jua. Ah, jangan khawatir, selamat tulung kutu-kutu laut, kutu-kutu selangan.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.

0: menciptakan peluang yang lebih baik.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Tepuk tangan keren di sana. Aduh, hai, ini malam-malam nih sambil ngawani di sana dalam program Barenggah keren di sana ya. Tadi Etam sudah nelinga lagu dari Melayu. Nah, tebak keren di sana. Lagunya tadi itu judulnya ada di dalam liriknya jua keren di sana ya. Ada lagu Laila Canggung, Laila Canggung dari Bunda Iyad Bustami. Dan pada malam hari ini keren di sana menandakan Bu Supendi akan mengawani di sana dalam program Barenggah menjadi program terakhir tentunya. Hingga nanti merapat di menit ke-50 kerandeng sana yo. Dan pada malam hari ini untuk Barenggah berada di edisi Pop Daerah Nusantara. Masih Bu Supendi tunggu kehadirannya kerandeng sana. Bila ingin tamas silakan boleh gabungan sekarang kerandeng sana yo di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361 52. Atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik, kerandeng sanak saat ini sudah ada 3 pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Yo, Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp nih. Halo, Assalamualaikum Bu Su Irfansyah. Salam budaya Bu Su.
1: Ya salam.
0: Wah, lamanya di taman nih lawas beneh.
1: Kakanda Abang Tendi.
0: Ada pegerangan nih Bu Su, Kakanda.
1: Gadang kata Tendi.
0: Kenapa itu Bu Su?
1: Main bola malam ini.
0: Oh, di bisa Bu Su Tendi begadang. Karena di tahu juga Bu Supendi nih bola macam mana tuh. Paling Bu Supendi tinggal lihat skornya Maha tuh siapa yang menang nanti malam.
1: Ya udah tahu lah. Kadang-kadang besok kerja juga.
0: Kalau ini tadi malam siapa yang menang Bu Su yang ini barusan tadi Indonesia versus Australia kalau tidak salah tadi.
1: Australia mungkin nonton aku sempat.
0: Oh, di nonton. Ini Jo Bu Supendi belum tahu nih, belum dapat infonya nih siapa tadi yang menang Bu Su.
1: Oh, saya tuh pendukungnya Iran Bang tadi.
0: Oh, Iran.
1: Weh. Kalau saya tuh Iran gitu lah.
0: Gawal beneh juga tuh klub bolanya tuh.
1: Sama siapa tuh? Jordania itu.
0: Bu Su. Nah,
1: itu saya. Saya dukung itu. Ini lagunya apa Bang Medi?
0: Ini lagunya Pop Daerah Nusantara Bu Su.
1: Putaran semuanya sudah.
0: Ah, putar semuanya Maha yo. Oke, ya, siap. Ada salam sapanya Ndi.
1: Salam semuanya Bang Medi.
0: Ya
1: saya pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bu Su Irfansyah yo keren di sana lawas beneh nih sidang di gabungan bersama kami atau lama di gabungannya sama Bu Su Pendi Maha nih keren di sana. Baik, saat ini Bu Su Pendi langsung senggol ke penelpon berikutnya keren di sana yo. Halo, Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abdurrahim.
2: Ya.
0: Wes, lagi mau begadang nih Bu Su.
2: Ya.
0: Lagi mau begadang atau gimana nih malam hari ini?
2: Lagi monitor lagu-lagu yang ada di RRI.
0: Ngikut Piala Dunia di nanti malam jam 3 tuh.
2: Oh, enggak tahu lah.
0: Oh.
2: Soalnya ya, tadi ya, banyak tempat yang sudah bergabung ini.
0: Mau minta lagu apa nih, Bu Abdurrahim?
2: Pak Kendari, dari Perumpa Jambi. Bergabung lagi dari Perumpa Samarinda ini.
0: Mau minta lagu apa nih, Bu Abdurrahim?
2: Lagu apa yang ada?
0: Lagu Pop Daerah Bu Su.
2: Oh, lagu Bugis.
0: Ini kalau lagu Bugis ada Balolipa ada juga di Din Pratama.
2: Oh, kalau lagu Bugis Tarona Kalaulao.
0: Tarona Kalaulao.
2: Kalaulao.
0: Sebentar Bu Su.
2: Sinor.
0: Tarona. Lagunya kan? Tarona Kalaulao ada Bu Su, Tajuddin Noor.
2: Iya.
0: Siap. Ada salam sapanya Bu Su?
2: Salam sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perumpa Samarinda. antara lainnya ada Tari Busu Irfansa yang ada di Muara Jawa. Kemudian ada Busu Mamat, Busu Rinjani, Busu Iswar. Kemudian Mbonya Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Kicin, Mbo Nurul Kerduanya Nailas, Mbo Sanawiya, Mbo Mudrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Provinsi Samarinda di mana pun berada. Saya satu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Busu Wendy.
0: Sama-sama Busu Abdurrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantornya keren di sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Salam budaya, waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Iya, siap Busu Misran.
1: Iya, Busu Pendi ini.
0: Masih belum tidur nih tegaknya.
1: Belumnya, lagi ada kopi sudahnya.
0: Oh, apa mau lanjut begadang?
1: Iya, begadang.
0: Boleh. Ini mau nonton Piala Dunia, coba jagoannya nanti malam siapa yang kira-kira menang?
1: Jagoannya Indonesia.
0: Busu, Busu, mau minta lagu apa nih Busu, pop daerahnya Busu?
1: Lagu Janji Mutaroe.
0: Janjimu Mutaroe. Sebentar.
1: Ada kah?
0: Sebentar nih Busu Pendi, takut salah. Busu Pendi cari dulu judulnya ya Busu yo.
1: Janji
0: Busu yo. Janji Mutaroe.
1: Iya, Janji Mutaroe.
0: Ada nih, ada.
1: Tadi apa Busu Abdurrahim dari ya?
0: Busu Abdurrahim.
1: Buat tadi nih, siapa yang tadi yang baru muncul tuh?
0: Busu Irfansyah.
1: Salam kenal Busu Irfansyah. Buat di Mbok Nano, Busu Mama, semoga belum tidur nonton Piala Dunia. Buat semuanya aja dah dari asam pajak kepercayaan.
0: Siap.
1: Banyak-banyak Busu Pendi. Jangan lupa bahagia Busu Pendi.
0: Bujur bener.
1: Besok empai siapa siaran Busu Pendi?
0: Nah empai yang siaran nih kalau di salam Mbak Putri.
1: Takutnya jangan kesiangan nanti yo.
0: Kalau kesiangan nanti disiaran jadinya subuh-subuhnya yo.
1: Ya itu Mbak Putri ya.
0: Siap, makasih banyak.
1: Tidak ada lagi nih. Enak menjadi bujangan. Kemana-mana tiada yang melarang.
0: Ini dua lagu barunya nih. Makasih banyak Busu.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi sapa yang sudah bergabung di telepon WhatsApp ya keren di sana. Halo, assalamualaikum Mbok Reni, salam budaya.
3: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Reni yang paling grecek nih malam hari ini.
3: Iya, Akang Pendi yang paling ganteng sorangnya.
0: Karena tadi busu-busu semua tadi yang tambah nih Mbok Reni.
3: Iya.
0: Mbok Reni mau minta lagu apa nih malam hari ini?
3: Tadi itu Bugis ya.
0: Tadi Bugis.
3: Kalau lagu Melayu di setel lagi boleh enggak?
0: Boleh. Busu. Mau lagu apa toh Busu Pendi nyanyikan?
3: Lagunya Iyet lagi, Iyet itu apa aja?
0: Lagunya Iyet. Sebentar Busu Pendi carikan dulu yo. Dari Bunda Iyet. Ini ada Laksmana Raja di Laut. Kemudian ada Tanjung Katung. Ada Buah Hati. Kemudian ada Tanjung Katung. Oke.
3: Salam sapa. Terus sapa-sapanya buat Busu Abdurrahim tadi. Busu Jani. Busu Sebu Koko. Busu Mamat. Lambungnya pada tiduran semua.
0: Bener.
3: Busu Pendinya kalau pulang hati-hati ya Busu.
0: Siap.
3: Akang Pendi.
0: Siap Teteh Reni.
3: Yang paling ganteng ya.
0: Amin.
3: Ya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Semoga
0: Semoga disembuhkan, ya. semoga.
3: Selamat sampai di rumah.
0: Gitu. Amin.
3: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Desana ini sembari mengawani Desana di waktu istirahatnya. Ya, ini supaya Bu Supen Didik berisik lagi. Langsung saja teman telinga ya, keren Desana. Berbagai lagu pop daerah Nusantara yang sudah dipesan oleh keren Desana pada malam hari ini.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kembali lagi Keran Nesena bersama dengan Bu Supendi dalam program Berenggah, menjadi program terakhir yang Bu Supendi sajikan pada malam hari ini. Keran Nesena yo, tadi Etam sudah nelinga lagu dari Tajuddin Noor, ada Janji Mutarwe. Keran Nesena yo, yang telah mengantarkan Etam pada jam 11:38 malam. Baik Keran dan Sanak, saat ini sudah ada yang ingin bergabung nih Keran dan Sanak yo, bersama kami di RRI Perempat Samarinda melalui telepon WhatsApp. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap Bu Su.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya no? Gimana kabarnya?
1: Buruk.
0: Tadi kenapa nih buruk? Kenapa busu? Kenapa nih?
1: Tadi timnas Indonesia kalah.
0: Oh, tadi kalah. Karena tadi ini Bu Supendi juga baru cari infonya. Infonya tadi cuman ada beritanya yang babak pertama masih 0-0. Jadi kesannya tegak mana nih?
1: Di babak kedua di akhir menurut akhir busu. Kecolongan satu gol.
0: Nah,
1: sempat dicek VAR tadi, dikira offside atau tidak, ternyata tipis benar. Di apa namanya, sahkan golnya. Ya udah.
0: Berarti golnya 0-1.
1: Iya.
0: Oh, kirain tadi Bu Supendi, kirain Bu Supendi tadi kalau sampai akhir 0-0 akhirnya penalti. Ndi yo ternyata yo.
1: Iya, kalau penalti pasti kalau 0-0.
0: Iya, berarti
1: karena
0: tadi
1: kan semifinal.
0: Berarti tadi di penalti jatuhnya. Oh, siap.
1: Nah, Bu Supendi tidaknya enggak ngerti bola nih.
0: Memang Bu Supendi ngerti nih. cuman tahu ya kalau main bola ya main-main biasa mahak Bu Supendi yang kayak sparring gitu ndik pernah,
1: ndik pernah. Tapi kita tahu kan kalau nendang bolanya ke gawang supaya gol.
0: Tahu busu, tahu. Ditendang kan busu.
1: Bukan yang dilempar ya.
0: Ada temannya busu Pendi itu dulu. Main bola kan kesannya nih, tapi dipegangnya pakai tangan.
1: Itu ada lagi.
0: Iya,
1: ada juga
0: handball.
1: Pertandingan gitu tuh yang pakai tangan tuh.
0: Handball busu, handball.
1: Beda lagi game-nya.
0: Busu, malam ini untuk mengobati yang lagi sedih nih karena Indonesia ternyata harus di lolos, ternyata karena misalnya di lanjut lagi.
1: Tapi sedih Busu.
0: Tegak patuh.
1: Karena nanti subuh kan ada
0: benar
1: pembukaan Piala Dunia nanti.
0: Sebenarnya jam 3 dini hari atau jam berapa Busu? Kalau Busu pengen dilihat tadi tuh di infonya ya, Busu Wahyu itu jam 2 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, jam 3 berarti.
0: Berarti jam 3 di sini, benar kan Bu Su?
1: Nah, jadi pembukaannya itu mungkin jam 1 atau jam 2 tuh. Pertandingannya itu Bu Su, yang jam 3 itu pertandingannya.
0: Jadi Meksiko, sebelumnya itu pembukaannya dulu.
1: Meksiko lawan Afrika Selatan gitu.
0: Openingnya kira-kira siapa nih Bu Su? Opening kenapa? Penyanyinya dari Nasar nih kira-kira nih.
1: Kenapa pelan Nasar? Ya tegaknya ada ini apa, Shakira lagi.
0: Oh, Shakira lagi.
1: Dan ada Mbok Shakira.
0: Oh, berarti pas bener ya, ini kurang lebih berarti Shakira nih comeback selama 14 tahun kalau di salah nih, baru comeback lagi di Piala Dunia. Kan ya, terakhir itu 2012 ya.
1: 2014 tuh sempat ada juga sudah membawakan dengan penyanyi juga. Tapi sekarang bawakan lagu terbarunya ya walaupun di isu viral 2010, tapi ya mudah aja berkesan di tahun ini.
0: Siap.
1: Lagunya Busu apa nih?
0: Ini tegaknya sudah disempat lagi Busu lagunya. Tapi boleh nanti mudah-mudahan masih bisa nih dipusingkan. Mudah-mudahan kalau masih sempat. Mau lagu apa nih Busu Wahyu?
1: Ano bebas pak?
0: Bebas Busu pop daerah.
1: Ano aja Busu. Pace Laju.
0: Apa itu Busu? Pace Laju.
1: Iya.
0: Oke, siap. Sapanya Busu?
1: Sapanya segalanya aja, ini mau udah mau tidur juga nih.
0: Siap-siap buat bangun. Sepertiga malam terakhir.
1: Iya. Untuk Busu Bandinya selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Keran Desana selainnya bergabung melalui telepon WhatsApp tadi ya, ada bersama dengan Bu Suwayu. Di laman Facebook juga sudah ada nih Keran Desana dari Belibis Putih di Lampung. Kemudian dari Bu Sutemi yang ada di Palopo, Sulawesi Selatan. Sida ada minta lagu, lagunya Raya Padang, tapi sayangnya judulnya Basek Madatu sebentar. Tapi sepertinya juga sudah di sempat lagi yo untuk Bu Sutemi. Ini di ada juga lagunya Basek Madatu. Nanti mudah-mudahan lah di perjumpaan selanjutnya bisa dimasukkan lagunya ya Bu Sutemi. Boleh mungkin untuk salam-salamnya Maha nih Bu Sutemi. Ini kalau ujar Sida tadi untuk teman-teman Sida ojek resmi Sauroda Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma di Jalan Diponegoro Palopo Sulawesi Selatan. Buat istrinya Sida Hamsinar beserta anak-anaknya ya, karena di sana ada Reski, kemudian ada adiknya yaitu Vera Veronica beserta suaminya dan anaknya juga yang ada di Jakarta. Kemudian buat Tony Suhandi beserta istrinya karena di sana ya, dan untuk Indriani Suen beserta suaminya dan anaknya di Toko Bintang Makmur, ujar Sidani. Dan untuk Linda mamanya Stephen beserta suami dan anaknya di Jalan Datuk Sulaiman Palopo Sulawesi Selatan. Dan untuk keluarga-keluarga dari Bu Sutemi ini tegaknya ini di mana-mana berada karena desanya di seluruh Nusantara terpencar ya. Baik, karena desana langsung saja sebelum mengakhiri perjumpaan Etan pada malam hari ini, Etan telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana and corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Karena dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Senak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Senak yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan hari yang penuh keceriaan, dan berjumpa lagi dengan Bu Sufendi dalam hari Minggu keren Deng Senak yo, yaitu pada tanggal 14 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah perempat RRI Samarinda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat hormat keruan dan sanak perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana haji etam kawa dengarkan siaran kami. Inilah perompat RRI Samarinda berada di udara hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Jumat 12 Juni 2026. Dari tempat tugas saya mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, masih di perempatan dari Samarinda, karena di sana Suara Budaya Nusantara. Dan hambat kali ini dengan Bu Putri ketemu dalam edisi Jumat 12 Juni 2026 yang hadir bersama dengan rangkaian program di Samarinda Hambat kali ini. Bu Sumbo, kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu Islami sembari menantikan kabar sama Etam untuk mengikuti tausiah di dalam sajian program Hikmah Pagi. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan dengan Dendeng Mahakam pada jam 7. Selanjutnya akan hadir sajian program Halo Benua Etam pada jam 8, dan kita lanjutkan selama 1 jam ke depan pada sajian program Odah Bekesah di jam 9. Baiklah, keran dan sanak, Hambat kali ini akan kita awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Al-An'am ayat 158 hingga 161 bersama dengan Sinta penerjemah M. Fadel. Dan selainnya akan hadir renungan dan lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

Sesungguhnya, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya, urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan.

Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.

0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: beriman. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Aku enam jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Insyaallah di kali ini, di pagi ini, Hikmah Pagi, kita akan mengikuti tausiah bersama dengan Ustadz Halim Rois, SIG MPD. Dan insyaallah pagi kali ini juga kita akan mengikuti dan menyimak bersama tema kita tentang fadilah bulan Zulhijjah dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, edisi Jumat 12 Juni 2026. Kita sudah terhubung juga bersama dengan Ustadz Halim melalui Zoom meeting pagi kali ini, ya. Kita mencoba untuk terhubung kembali bersama dengan Ustadz Halim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana Ustadz ini kondisi Zoom meeting kita? Insya Allah lancar Ustadz, ya.
2: Alhamdulillah, di laptop kayaknya terputus sendiri ini di HP.
1: Oke, baik. Kalau begitu Ustadz, semoga di sana juga keadaan jaringan lancar Ustadz, ya. Supaya hikmah pagi kita insya Allah kali ini lancar. Karena sepertinya Samarinda subuh ini diguyur hujan Ustadz, ya.
2: Ya, betul.
1: Iya, baik. Kalau begitu Ustadz, untuk kita persingkat waktu, kita akan menyimak tema hikmah pagi kita pagi kali ini mengenai fadilah bulan Zulhijjah dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah. Silakan kepada Ustadz Halim.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para pendengar RRI 4 Samarinda yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, karunia dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang oleh Allah, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas ibadah dan kegiatan kita sehari-hari, terutama di subuh pagi ini kita kembali di acara Hikmah Pagi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami mengulas beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan fadilah atau keutamaan bulan Zulhijjah dalam perspektif Al-Qur'an dan sunnah, yang dimana kita ketahui bersama bahwa bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan. Yang mana di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 36. Dan keempat bulan tersebut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram dan Rajab. Itulah keempat bulan yang dimuliakan oleh Allah di dalam, ya, kalender Hijriyah, bulan Qomariyah, ya, atau kalender Islam, dari 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana awal bulan Zulhijjah kemarin kita sudah melewatinya di awal bulan Zulhijjah, yang merupakan waktu yang sangat istimewa. 10 hari pertamanya disebut, ya, sebagai hari-hari terbaik di dunia, di mana momen ini ada 3 atau beberapa amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya ibadah puasa, kemudian takbir, ya, Allahu Akbar, dan ibadah kurban, ya, atau penyembelihan, udhiyah, yang mana ketiga, ya, ketiga ibadah, ya, ketiga amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, alhamdulillah telah kita laksanakan, alhamdulillah telah kita lewati. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 10 hari pertama Dzulhijjah, ya, kalau kita, ya, kaji bersama bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan hari-hari terbaik dan paling agung di sisi Allah Ta'ala, ya. Jadi Allah sangat memuliakan bulan ini, bulan Dzulhijjah ini, yang mana bulan Dzulhijjah itu sudah kita bersama. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad hasan dan Abu Ya'la dengan sanad sahih. Sebagaimana hal ini dikutip oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, ya. Targhib wa Tarhib, dalam hadis tersebut Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis atau, ya, dalil dari sunnah Nabi terkait kemuliaan bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya al-ashru, yakni ashru Dzulhijjah, yakni ashra Dzulhijjah. Hari-hari terbaik, kata Nabi, di dunia adalah 10 hari itu. Maksudnya, ya, 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang telah kita lewati, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Kemudian dikatakan kila wala mislahunna fi sabilillah, qala wala, ya, mislahunna fi sabilillah illa rajulun ghaffara wajhahu fit turabi. Artinya para sahabat bertanya, apakah tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya meski seseorang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya, kecuali seseorang yang keluar berjihad, seseorang yang keluar berjuang di jalan Allah, lalu ia tidak kembali lagi. Ya, artinya dia wafat atau mati syahid. Itulah yang bisa mengalahkan bulan Dzulhijjah, ya, keutamaan bulan Dzulhijjah. Jadi ini tidak tertandingi, kecuali orang yang berjihad, dia tidak kembali lagi, ya, mati syahid. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sudah sepatutnya bagi setiap muslim, ya, untuk memperbanyak amal soleh, ya, terutama pada hari-hari yang penuh kemuliaan ini. Amal soleh yang terutama di 10 hari awal Dzulhijjah kemarin itu sangat sangat dicintai, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi." Qalu, "Walal jihad?" Qala, "Walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bisyai'in." Kata Nabi, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih utama untuk dilakukan dibanding hari-hari ini atau 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat pun kembali bertanya, termasuk juga jihad? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk juga jihad, kecuali seseorang yang pergi dengan mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan apapun karena dia gugur di medan perang. Ini redaksinya mirip-mirip ya. Artinya yang bisa mengalahkan adalah orang yang berjihad kemudian terbunuh atau mati syahid di medan perang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari amalan sunnah di bulan Dzulhijjah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah puasa awal Dzulhijjah. Di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa pada awal Dzulhijjah. Dari Hafsah radhiyallahu anha, beliau berkata, arba'un lam yakun yad'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Asyura wal 'ashri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin war ra'ataini qoblal ghadati. Ya. Ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa hari Asyura, ya. Puasa 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, itu ya. Jadi ini sangat dianjurkan dan fadilahnya besar banget ya. Puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bidh ya, di nama lainnya. Puasa 3 hari setiap bulan Hijriyah ya, yaitu tanggal 13 ya, apa? Ya, 14, 15 bulan Dzulhijjah. Tetapi karena di bulan Dzulhijjah ada ibadah udhiyah atau kurban di tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, 13-nya itu masih hari tasyrik. Jadi 13-nya tidak ya dianjurkan untuk berpuasa, ya enggak boleh karena itu masih hari penyembelihan. Maka boleh di hari berikutnya. Artinya memang lebih utama berpuasa 3 hari setiap bulan itu di tanggal 13, 14, 15, hanya khusus di bulan Dzulhijjah itu tanggal 13-nya boleh ya diganti di hari berikutnya. Ya, yang penting intinya puasa 3 hari setiap bulannya di bulan Hijriah ya, bulan kalender Islam gitu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain berpuasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, selanjutnya kata Nabi, salat ya 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini qobliyah subuh, ini adalah amalan salat sunnah yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa 10 hari pertama Dzulhijjah, puasa 3 hari ya setiap bulan, dan salat 2 rakaat ya sebelum subuh ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan dinilai hadis ini hadis yang sahih ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah amalan yang sangat mustahab atau sangat dianjurkan. Ya, meskipun ada riwayat dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mengatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri, ya, fil ashri qittun, ya, aku qittun, ya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari tersebut, ya. Para ulama menjelaskan bahwa maksud pernyataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini adalah beliau tidak melihat karena mungkin saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berhalangan, ya. Kalau tidak ada halangan, Nabi selalu berpuasa gitu, ya. Seperti mungkin sakit atau dalam keadaan safar, perjalanan, atau memang puasa beliau tidak tampak atau tidak kelihatan karena bersifat pribadi, ya, puasa itu beda dengan sholat jamaah, kan kelihatan di masjid, jadi tidak terlihat, bukan berarti tidak dilakukan. Nah, itu, ya, para ulama menafsirkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi pula puasa itu, ya, termasuk salah satu bentuk amal soleh yang sangat dianjurkan pada 10 hari pertama Dzulhijjah, ya. Hari-hari yang disebut sebagai hari paling dicintai oleh Allah untuk beramal soleh di dalamnya. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa, ya, 9 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah merupakan ajaran atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi 10 hari pertama ini maksudnya tidak termasuk hari raya, ya, yaitu di tanggal 10 Zulhijjahnya, ya, karena haram hukumnya berpuasa pada hari raya atau pada saat itu, ya. Yang paling utama adalah puasa hari Arafah atau di tanggal 9 Zulhijjah, ya, bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, ya, itu disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, baru setelahnya puasa, ya, hari Tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah, ya, sebelumnya itu juga sangat dianjurkan, lalu hari-hari lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu amalan sunnah Nabi yang, ya, bersumber dari

hijjah yang tidak melaksanakan haji, ya, di saat jamaah haji dari seluruh dunia sedang puncak, ya, melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, ya, yaitu waktu-waktu terbaik untuk, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan memohon apapun yang kita inginkan, gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah, selain berpuasa juga ada ibadah berikutnya yang diajarkan oleh Nabi, yaitu takbir, ya, pada awal Zulhijjah. Di antara amalan sunnah yang sering luput dari perhatian umat Islam adalah memperbanyak takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, ya. Itu di antara amalan sunnah yang sering luput dari perhatian umat Islam ini adalah memperbanyak takbir di awal bulan Zulhijjah, ya, khususnya selama 10 hari pertamanya, ya. Padahal, ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan amalan yang dianjurkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahum ajma'in, ya. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin, ya, ma'lumatin. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, ya. Quran surah Al-Hajj ayat 28. Yang dimaksud dengan al-ayyamul ma'lumat, ya, atau hari-hari yang telah ditentukan itu, menurut mayoritas ulama atau jumhur ulama, adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Ini merupakan pendapat Ibnu Umar, ya, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, ya, Imam Atha, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, An-Nakhai, serta imam-imam besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur darinya, ya, dari mereka. Penjelasan ini bisa dilihat di dalam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, yaitu di Lataif Al-Ma'arif, ya, halaman 462 dan 471. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam salah satu riwayat, ya, wa qala Ibnu Abbasin wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul ashri wal ayyamul ma'dudatu ayyamut tashriqi, ya. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah ya, yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilati, ya. Ibnu Abbas berkata, dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, ya. Maksudnya adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Sedangkan, ya, al-ayyamul ma'dudat, ya, hari-hari yang ditentukan itu adalah hari tasyriq, ya, atau hari penyembelihan, ya. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar di hari-hari tersebut. Lalu mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir karena mereka, ya. Muhammad bin Ali juga bertakbir setelah sholat sunnah, ya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dalam bab keutamaan beramal di hari tasyriq. Jadi di hari-hari tasyrik, ya, 10, 11, 12, 13
itu sangat

0: dianjurkan untuk kita memperbanyak ya takbir ya kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar sampai walillahilham, itu bagian dari zikir mengingat Allah dan mengagungkan ya bulan Allah, bulan haram, yakni bulan Dzulhijjah. Dalam tradisi Islam ya dikenal dua bentuk takbir ya. Yang pertama takbir mutlak ya. Takbir mutlak ini adalah takbir yang tidak terikat waktu ya, maupun tempat tertentu. Boleh dilakukan kapan saja selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, ini kan yang tadi yang sering luput dari umat Islam ya. Boleh di pasar ya, boleh takbir di masjid, bahkan saat berjalan kaki ya, masing-masing boleh ya. Tidak perlu bersama-sama ya. Sendiri-sendiri juga boleh. Berjalan kaki, kemudian disunahkan juga untuk mengeraskan suara ya, terutama bagi kaum laki-laki ya. Ya, ini cowok-cowok nih harus pede ya untuk takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah, terutama di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, ada selain takbir mutlak ada takbir muqayyad ya. Takbir muqayyad ini berbeda dari sebelumnya. Takbir ini dilakukan setelah sholat ya. Bagi yang tidak berhaji, takbir muqayyad dimulai dari sholat subuh ya, pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, hingga sholat asar pada hari Tasyrik ya terakhir. Jadi dari mulai selesai sholat subuh ya, dari mulai sholat subuh pada hari Arafah 9 Dzulhijjah itu, hingga sholat asar pada hari Tasyrik ya terakhir di tanggal 13 Dzulhijjah, itu termasuk dari takbir muqayyad atau ditentukan, dibatasi waktunya gitu ya. Tapi kalau yang takbir mutlak itu dari awal Dzulhijjah, dari tanggal 1 itu yang jarang gitu ya, jarang dilakukan. Tapi kalau yang sering itu di tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah, itu masuk takbir muqayyad yang ditentukan waktunya. Bagi yang berhaji, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, dimulai dari sholat zuhur pada hari nahar, yaitu 10 Dzulhijjah ya. Dari bagi yang berhaji, ibadah haji itu dimulai dari sholat zuhur ya pada hari nahar 10 Dzulhijjah, hingga kapan? Hingga akhir hari tasyrik juga ya, tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takbir mutlak dan takbir muqayyad, kalau takbir mutlak atau mursal itu adalah takbir yang tidak terikat dengan tempat dan waktu, kapanpun boleh ya, terutama di awal bulan Dzulhijjah. Dibaca di rumah, dibaca takbirnya itu di masjid, di jalan ya, pada malam hari ataupun siang hari gitu ya. Itu takbir mutlak atau mursal ya. Sementara takbir muqayyad adalah takbir yang dibaca ya setelah sholat, baik berlaku pada sholat fardu, sholat sunnah, sholat ya pada waktunya ya, sholat qada, kemudian sholat jenazah ya. Kemudian di takbir mutlak itu terkait Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara takbir muqayyad itu terikat di Idul Adha saja gitu ya. Kemudian waktunya, kalau takbir mutlak dari tenggelam matahari ya pada malam Id hingga takbiratul ihram ya, salat Id ya. Kemudian kalau takbir muqayyad untuk selain yang berhaji, waktunya adalah dari subuh pada hari Arafah hingga asar pada hari tasyrik terakhir ya, berarti selama 5 hari ya. Untuk yang berhaji, waktunya adalah dari zuhur pada hari Idul Adha, karena inilah awal sholat di Mina ya, hingga waktu subuh pada hari tasyrik terakhir, karena inilah sholat terakhir di Mina, ya, di Arab Saudi sana, di tempat pelaksanaan haji, ya. Kemudian untuk takbir mutlak itu diakhirkan setelah zikir ba'da sholat, ya. Kemudian kalau muqayyad didahulukan sebelum zikir ba'da sholat. Nah, itu bedanya. Kalau takbir mutlak, ya, pada Idul Fitri lebih afdol dari Idul Adha, gitu ya. Sementara takbir muqayyad lebih afdol, lebih utama daripada takbir mutlak, karena takbir muqayyad mengikuti sholat, gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghidupkan, ya, sunnah takbir ini, kita termasuk dalam golongan orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu di hari-hari yang amat dicintai oleh Allah, ya. Jangan sampai kita, ya, kemarin, ya, ada yang melewatkan kesempatan emas ini, ya. Kalau misalkan Allah masih mengizinkan, memberikan umur panjang di tahun berikutnya, ya, di bulan Dzulhijjah berikutnya, jangan sampai kesempatan emas ini kita lewatkan berlalu begitu saja, ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, ya, selain, ya, berpuasa kemudian bertakbir, yaitu jangan sampai kita, ya, kalau ada kemampuan meninggalkan namanya kurban, ya, atau jangan sampai kita lupa berkurban, ya. Lalu para pendengar, amalan, ya, penting lainnya adalah amalan kurban, ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib, ya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa berkurban itu sunnah bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Pendapat tentang kewajiban berkurban itu telah dinukil dari sejumlah sahabat Nabi radhiyallahu anhum, seperti Abu Bakar, Umar, Bilal, dan Abu Mas'ud Al-Badri, ya. Pendapat ini juga dianut oleh para tabi'in, ya, para tabi'in ini generasi setelah sahabat, ya, dan ulama setelah mereka seperti Suwaid bin Ghoflah, ya, Sa'id bin Musayyib, Al-Qamah Al-Aswad, Atha, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Thur, dan Ibnul Mundhir, ya. Demikian pula Rabi'ah, ya, Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, ya. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ini hadisnya sangat terkenal, ya. Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki lalu tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Itu, ya, ancamannya. Para ulama hadis, ya, belum semuanya sepakat bahwa hadis tersebut marfu', ya. Mereka menghukumi hadis tersebut merupakan ucapan Abu Hurairah, ya, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu, ya. Dari, ya, Mikhnab bin Sulaim radhiyallahu anhu juga diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin, ya, adhatan wa atiratan." Wahai manusia, sesungguhnya setiap keluarga wajib menyembelih kurban dan atirah setiap tahun, ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, sebagian ulama mendhaifkannya atau melemahkan. Al-atirah, ya, itu apa? Adalah hewan sembelihan, ya, yang disembelih pada bulan Rajab, dinamakan juga dengan ar-rajibah, ya. Az-Zila'i ya berkata, Az-Zaila'i ya sorry, berkata Abdul Haq ya berkata sanadnya lemah ya. Kalau dalam ilmu hadis kan ada sanad, ada matan. Ya. Sanad itu para periwayat hadis ya. Sanadnya lemah. Ibnu ya Qahtan berkata, Ibnu Qahtan berkata sebabnya adalah karena Abu Ramlah tidak dikenal atau majhul ya. Namanya adalah Amir bahwa beliau tidak diketahui kecuali dengan hal ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Aun ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ad-Daruqutni juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun kutibat 'alayya wa hunna lakum tatawwu'un." Ada tiga hal yang diwajibkan kepadaku, namun bagi kalian dimaklumi sebagai sunnah. Nah, dalam riwayat ini disebutkan al-witru wan nahru wa raqatal fajri ya. Yaitu witir ya, salat witir, kemudian menyembelih kurban dan dua rakaat salat sunnah sebelum subuh. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Hadis ini juga dilemahkan oleh beberapa ulama terdahulu ya dan kontemporer, ulama salaf atau ulama khalaf. Ibnu Hajar rahimahullah berkata sumbernya bermuara kepada Abu Zanab Al-Kalbi dari Ikrimah. Abu Zanab itu do'if ya, lemah ya, bahkan mudallis ya juga, dan telah meriwayatkan melalui An'anah. Para imam menyebut hadis ini dengan do'if atau lemah, seperti Ahmad, Baihaqi, Ibnu Salah, Ibnu Jauzi, An-Nawawi dan imam yang lainnya ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man arada ayyudhiya fadakhala al-ashru fala ya'khudh min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Barang siapa yang ingin berkurban kemudian telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Jadi jangan dilarang memotong ya rambut ya, kuku ya, kulit gitu ya. Hadis riwayat Imam Muslim ya, ini bagi yang hendak berkurban ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ibadah kurban dikaitkan dengan keinginan atau man aroda tadi ya, dalam hadis yang menjadi ciri ibadah sunnah, karena ibadah yang wajib tidak dikaitkan dengan syarat keinginan melainkan sebagai perintah yang mutlak ya. Demikian kesimpulan penjelasan dari Imam Syafi'i mengenai dalil ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Baihaqi juga telah meriwayatkan dalam Ma'arifat Sunan ya wal Athar dari Abu Suraihah berkata, "Adraktu Abu Bakrin wa Umar wa kana li jaraini wa kana la yudhiyani." Saya termasuk orang yang hidup pada masa Abu Bakar dan Umar, dan keduanya adalah tetangga saya, dan beliau berdua tidak berkurban ya. Imam Baihaqi berkata setelahnya, kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan dari hadis Sufyan bin Sa'ad ya bin Sa'id Al-Thawri dari ayahnya Mutarrif, dan Ismail dari Asy-Sya'bi pada sebagian ucapan mereka. Mereka berdua khawatir akan diikuti oleh masyarakat dalam berkurban ya. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Sungguh saya meninggalkan berkurban padahal saya termasuk yang dimudahkan rezekinya, karena khawatir para tetangga akan melihat bahwa hal itu wajib bagiku. Jadi takut dianggap wajib ya. Jadi enggak berkurban ya. Tapi ini bukan berarti melaksanakan kurban bagi yang mampu. Kalau yang mampu itu dianjurkan untuk setiap tahunnya berkurban. Kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Al-Irwa ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, barangkali tiga amalan sunnah tadi di bulan Dzulhijjah yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dan kita amalkan di tahun berikutnya di bulan Dzulhijjah, terutama di awal-awal, yaitu berpuasa, kemudian bertakbir dan berkurban di puncak hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Halim Rois. Masya Allah sekali, semoga 3 poin inti tadi juga bisa kita laksanakan, terlebih poin terakhir Ustadz ya, karena selain ikhtiar berdoa, usaha ya, pasti kalau tidak dapat undangan khususnya Ustadz ya, belum akan menuju ke sana Ustadz ya, pastinya insya Allah. Baik Ustadz, karena waktu kita yang menipis ya, mungkin izin sebelum kita tutup hikmah pagi kita Ustaz, kita tutup dengan doa bersama Ustaz. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RR4 Samarinda yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, di waktu yang ya berkah hari Jumat ditambah waktu hujan, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Segala hajat dan ya kebutuhan kita pintalah hanya kepada Allah. Mari kita bermohon, bermunajat kepada Allah agar Allah memudahkan ya hati dan langkah kita untuk senantiasa berada di jalannya, untuk beribadah kepada Allah terutama di bulan yang agung ini. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan di tahun berikutnya kita bisa bertakbir, bahkan nanti di tanah suci ya, kemudian berpuasa, dan juga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk berkurban setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kelalaian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih banyak atas tausiah di pagi kali ini Ustaz ya. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Ustaz. Iya. Demikianlah tausiah pagi kali ini bersama dengan Ustaz Halim Rois SAG MPD Keraan Dennis Anak. Dan kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat ngawani atom sekilanya di pagi hari ini.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur, hamparan keajaiban Kalimantan Timur, destinasi kebanggaan Kalimantan Timur, dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Kroanin Sanak dengan Bu Putri. Hambat kali ini memperbarui informasi tamkelanya dengan informasi terkini. Informasi awal Bu Sumo mengenai perakiran cuaca. Hambat kali ini cuaca perkiraannya masih akan hujan ya Bu Sumo. Samarinda pagi ini diguyur air hujan dengan suhu udara 23 derajat Celcius ya. Kelembapan udara berhubung karena hujan cukup tinggi Bu Sumbo ya, sekitar 98% dengan kecepatan angin lumayan jauh Bu Sumbo, ini sekitar 6,7 km per jam yang bertiup dari arah angin barat laut Bu Sumbo ya, dan untuk jarak pandang pagi kali ini berjarak 8 km Bu Sumbo ya, dan sampai dia pukul 8 ya Bu Sumbo waktu Indonesia Tengah, hari ini perkiraannya masih akan hujan ringan dan berawan ya Bu Sumbo, dengan suhu udara 23 hingga 25 derajat Celcius dan cukup lembab jo Bu Sumbo yo, mencapai 91% hingga pukul 8 kendia Bu Sumbo yo, dan informasi perakiran cuaca kali ini Mbok Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Selamat menikmati aktivitas di hambat kali ini Bu Sumbo yo, hati-hati di jalan buat etam segalanya yang mau berangkat sekolah, berangkat kerja juga Bu Sumbo yo, dan kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Banjar dulu kali ini dari Pandas featuring Tommy Kegadangan.

gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: cinta kasih ibu dengan narkoba.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempat Karawang dan sana dengan rangkaian informasi kali ini ya, Mbak Putri punya informasi dari FIFA resmi ya, Musumba menerapkan beberapa aturan baru untuk Piala Dunia tahun ini. Jadi aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertandingan dan kenyamanan pemain. Nah, salah satu perubahan utama adalah jeda minimum di setiap babak, Musumba. Jadi jeda ini berlangsung 3 menit pada pertengahan babak pertandingan, dan kebijakan ini juga membuat pertandingan terasa terbagi ya menjadi 4 bagian, Bu Sumbo. Namun format resmi tetap menggunakan 2 babak yaitu masing-masing 45 menit. Nah, FIFA juga memperketat aturan pergantian pemain, Bu Sumbo, selama pertandingan berlangsung, dan pemain yang diganti ini harus meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, Bu Sumbo. Dan amun pemain terlalu lama keluar, tim dapat menerima konsekuensi tertentu. Dan keputusan ini juga dilakukan untuk mengurangi praktik mengulur waktu pertandingan. Nah, teknologi VAR juga mendapat perluasan kewenangan, Bu Sumbo, dalam beberapa situasi. Dan melansir dari fifa.com, Bu Sumbo, wasit ini kau meninjau lebih banyak keputusan penting selama pertandingan. Dan ada aturan lain yang menargetkan tindakan yang menghambat kelancaran permainan, Bu Sumbo, dan lemparan ke dalam dan tendangan gawang akan diawasi lebih ketat lagi. Dan FIFA juga berharap perubahan ini, Bu Sumbo, membuat pertandingan lebih menarik lagi. Dan selain itu, aturan baru diharapkan kau meningkatkan sportivitas seluruh peserta. Informasi kali ini yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya rri.co.id. Keren dan sanak ya. Dan masih dalam rangkaian Piala Dunia, keren dan sanak ya. Informasi update skor ya di pertandingan babak pertama kali ini dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2 dan Afrika Selatan dengan skor 0, keren dan sanak ya. Jadi ini menang 2-0 ya, Bu Sumbo. Dan hari ini juga ya kita akan menantikan pertandingan selanjutnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Bu Sumbo ya, dengan grup A ada Korea Selatan melawan Ceko. Kita tunggu aja tiga apa pertandingannya, keseruannya seperti apa, Bu Sumbo. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, mengangkat tema pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seni berbicara mempengaruhi interaksi manusia. Buku ini membuka pembicaraan dengan menguraikan bahwa bicara bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan bentuk seni yang membutuhkan kepekaan, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang konteks dan audiens. Penulisnya mempertegas bahwa keahlian berbicara adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan pribadi, dan lingkungan sosial. Oh Suyang mengajak pembaca memahami bahwa seni berbicara meliputi banyak aspek, termasuk penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi suara, bahasa tubuh, dan penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan juga lawan bicara. Dalam buku ini, kita akan disajikan berbagai teknik dan strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara yang efektif dan memukau. Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya mendengarkan dengan aktif. Oh Suyang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Pembaca diajak untuk menjadi pendengar yang empatik dan responsif, sehingga interaksi menjadi lebih produktif dan berarti. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memahami audiens. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa seorang pembicara yang mahir harus mampu menyesuaikan pesannya sehingga relevan dan bermakna bagi pendengar. Hal ini mencakup pemilihan kata, penghindaran jargon yang tak dikenali, dan penyesuaian tone sesuai dengan audiens. Selain itu, esensi bicara ada seninya juga membahas mengenai kekuatan storytelling dalam berbicara. Cerita-cerita dapat membangun koneksi emosional dengan audiens dan mempermudah pemahaman pesan yang ingin disampaikan. Penulis memberikan contoh-contoh konkret dan tips praktis tentang cara mengintegrasikan storytelling dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan bijak. Oh Suyang memberikan panduan tentang cara menghadapi situasi sulit dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi bersama. Penting untuk dicatat bahwa buku ini bukan hanya sekedar panduan praktis, tetapi juga memperkaya pembaca dengan wawasan filosofis tentang makna dan tujuan dari seni berbicara. Oh Suyang mengajak pembaca untuk memandang berbicara sebagai sebuah proses yang mendalam dan bermakna, yang dapat membentuk hubungan dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dengan demikian, esensi bicara ada seninya, karya Oh Suyang, adalah sebuah panduan komprehensif dan mendalam tentang seni berbicara, yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari proses komunikasi manusia. Demikian, esensi buku berjudul Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habarkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroanan sanak pesta adat panen di sejumlah desa di Kutai Timur terus didorong menjadi daya tarik wisata budaya oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi menyebut tradisi syukur panen yang masih dilestarikan masyarakat memiliki keunikan tersendiri dan berpotensi menarik kunjungan wisatawan. Sejumlah tradisi yang masih digelar antara lain lomplai oleh suku Dayak Wehea di Kecamatan Muara Wahau, Cak Undat oleh suku Dayak Kenyah di Kecamatan Bengalon, serta Bengen Lepe Majau di Dusun Rindang Benua Desa Pinang Raya Kecamatan Sangatta Selatan. Menurut Mah Yunadi, selain menjadi wujud syukur atas hasil panen, pesta adat juga berperan menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat dalam keberagaman. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Pro 4 Busumbo, lagu-lagu pesisir Kalimantan. Kali ini ngawannya Tamkalanya yang mau bergabungan silahkan lewat telepon. Seperti biasa di cuaca yang hujan kali ini di Samarinda ya. Karena di sana Bu Putri mau menyapa dulu. Di seberang sana ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
1: Hujan bisa beraktivitas olahraga, Bu.
0: Itu sudah Bu Su, dari subuh tuh.
1: Iya, Bu.
0: Jadi apa dipolah di rumah nih?
1: Olahraga ini aja, Bu. Senam yang di betis dengan tangan, Bu.
0: Oh iya, peregangan, Bu Su, yo.
1: Peregangan, tapi jam, Bu, sampai berkeringatan basah juga, Bu.
0: Apa, nah, lagi di papa?
1: Apa lagi, Bu, di tapai.
0: Iya, deras kah di sana?
1: Sambilan, Bu, apa? Mikirkan bola ini nambo.
0: Apa dipikirkan? Kalah kah?
1: Iya, kalah.
0: Siapa gerang anu kita nih? Dukung siapa gerang?
1: Kalau saya tempoe harga mati orang Perancis, Mbo.
0: Wih, Perancis
1: kah? Mbappe itu nambo.
0: Mbappe ada Mbappe-nya tuh, Bang.
1: Stupendi, Mbo. Stupendi memang tadinya membahas bola terakhir-terakhir itu kalau, Mbo. Jadi punya saya apa? Ngali-ngali bola tuh. Kan 12 orang beri syuting-syuting ampihan main bola.
0: Lain lagi bolanya tuh, busu mandi bola tuh, busu.
1: Gawa ngacak, Bu.
0: Aduh.
1: Nah, lagunya ini, Bu, yo. Ini aja lah, Bu. Lagu Banjar, Bu. Balauk Mandai aja, Bu. Soalnya laut di teputar tuh, Bu.
0: Boleh.
1: Ada musnya bulan itu.
0: Oke, busu.
1: Ya, Bu, saya nyapa, Bu, karena ini waktunya pendek, Bu.
0: Oke.
1: Kepanjangan, ya kan?
0: Iya. Nah,
1: saya nyapa ini aja. Busu Hamdan dengan busu siapa Misran?
0: Iya.
1: Nah, diwakil dengan Mbok Yuli kan gitu, Mbok ya. Jadi kepanjangan. Busu Dehem itu ahlinya, anu Mbok komentator bola itu, Mbok.
0: Oke.
1: Kemudian dia nelpon tuh, Mbok. Nah, ya kan tegak dulu. Tapi Mbok Putri belum siaran itu 4 tahun yang lalu tuh, Mbok.
0: Heeh.
1: Nah, jadi komentator aja dulu, Mbok. Ya udah, Mbok ya. Nah, busu Dehem di olahraganya senam juga tuh, Mbok. Terima kasih, Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi busu. Menyapa lagi di belakangnya. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, selamat hambat, salam budaya, budaya salam.
0: Udah kan salam, busu. Pemain.
2: Mau bosi, ngomong kamu mau bosi.
0: Bosi. Kenapa pulang jadi bahasa Bugis nih? Salah hari, busu. Aduh, hai. Deras ke di sana, busu?
2: Ya, deras deh. Lagi gerimis aja, mau bosi.
0: Oh, tiga itu. Ini papa tuh tandanya disuruh mandi, busu.
2: aku beli ikut, mesti beli ikut lagi nih, Mbok.
0: Jangan, busu, tarik selimutnya. Aduh, hai, enggak apa, busu nih.
2: Selimut tetangga aja, Mbok, yo.
0: Mak, sariki anu lakinya dia. Selimutnya pulang diambil. Aduh, jangan ala-ala selimut orang, leh.
2: Bercanda, Mbok.
0: Iya, belum dibasuh selimutnya, jangan diala.
2: Busu. Biasanya hari Jumat ini kalau hujan, Mbok, tahan, Mbok, seharian, Mbok.
0: Iya, biasanya, Bang, emang, yo.
2: Nah, zaman baru kan kalau udah hujan hari Jumat itu banyak, tuh, tahan lah, ya.
0: Apalagi ada mantra segala kuluk-kuluk-kuluk, tuh. Ada, busu mau lagu apa, busu?
2: Lagunya lagu apa nih, Nihan, lo, kah? Nihan Salam Nusantara, kah?
0: Belum, besok, busu.
2: Oh, iya, udah ingat, kan. Lagu apa, kah?
0: Lagu pesisir Kalimantan, busu.
2: Oh, pesisir Kalimantan, kah?
0: Iya. Aduh
2: aja, dah. Ini, Putri Junjung Boy aja, dah.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Mbak Nana, Bu Mama, kita terus buat warga kita, jangan lupa bahagia Bu Mama ya.
0: Iya.
2: Buat Bu Anu, Bok putrinya itu hari Jumat berkah kita, semoga diberi hujan berkah, disyukuri apa mudahnya.
0: Sih.
2: Nah itu aja, Mbak. Salamnya buat semuanya aja, Mbak, ya.
0: Oke, Bu Su.
2: Ya, sampai jet. Sampai kecuali, jangan lupa bahagia Mbak Putri.
0: Oke, busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, busu. Misran, iya, mau gabungan lagi silahkan, busu Mbak. Yo, nih Mbak Putri buka lagi dah jalur teleponnya nih. Yang menyapa di cuaca yang hujan kali ini, di belakangnya ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya. Halo. Nggak ada suaranya, kenapa nih? Nggak ada lah. Halo, waalaikumsalam.
3: Aku pasar Kedondong nih.
0: Kenapa, busu?
3: Pasar Kedondong.
0: Oh, di pasar Kedondong, busu Iis kah?
3: Sumbasaran.
0: Oh, Busu Misran, anu Misran aja yo.
3: Sumbasaran.
0: Basran.
3: Ya.
0: Nah, lawas nih tetamu kita Busu.
3: Iya.
0: Oh, sehatlah Busu lah.
3: Sehat aja nih.
0: Alhamdulillah. Ndak lagu apa Busu?
3: Ndak lagu anu aja.
0: Apa
3: selipat sirih aja.
0: Selipat sirih. Wih, lawas ya. Sih kita ndak menelingani Busu. Siapa salam buat saya Busu?
3: Segalanya aja ya.
0: Iya.
3: Dan kesehatan segalanya.
0: Amin.
3: Tanya Nura.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Busu. Kita punya apa lagi dari WhatsApp nih? Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
4: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Langsung nih Mbok, hujan kah di sana Mbok?
4: Renes.
0: Oh Renes kah? Tapi gelap kamu di sana Mbok?
4: Iya gelap ini.
0: Oh.
4: Awalnya.
0: Di sini gelap juga, lebih gelap daripada mendung-mendung pada biasa, Busu anu
4: Mbok. Ini dengan Mbok Tata kah?
0: Lain lah ya, Mbok Putri lah ini.
4: Nah, yang kemarin aku padahal Mbok Putri, ini aku padahal Mbok Tata.
0: Nah, ham. Tuh, tukar-tukar sampai.
4: Nah, itu kemarin itu tukar-tukar.
0: Ampun, nah ya sudah,
4: mentah itu. Aku putarkan lagu Ampun Sempat, Mbok ya.
0: Iya, iya.
4: Ampun sempat aku keluarkan lagu apa goyang olah bebaya aja.
0: Goyang olah bebaya, oke. Mau sapa sambut siapa nih?
4: Ya, sapa salamnya buat saudaraku ya, yang di nama Nuri semoga selalu, semoga jangan banjir ya. Buat saudaraku yang di Muara Kamat juga, Busu Misran juga, yang itu udah masuk belum?
0: Yang mana? Udah Busu Misran. Udah.
4: Udah masuk,
0: iya, udah.
4: Berarti aku ada di belakang tadi.
0: Iya betul, antri.
4: Ya buat Busu Aga, Busu Kutai ya. Buat Mbok Elsa juga, Mbok Sanawi, Mbok Bedrika, Mbok Reni juga yang krecek, semoga selalu.
0: Amin.
4: Buat Busu Ari, kalau Busu Ari udah masuk?
0: Belum lagi nih, gaknya masih tidur. Hujan nyaman
4: hutan,
0: iya.
4: Kan biasanya kan duluan masuk.
0: Itu sudah Mbok.
4: Ya buat Haji ya, Haji sampai buat Kai Hamdana Tete udah masuk belum?
0: Belum lagi.
4: Nah buat kalian Hamdem-dem juga apa? Kai Hamdan.
0: Iya.
4: Juga ayo masukkan Kai. Bilang ini hujan-hujan Kai. Nah, itu aja ya Mbak Putri ya.
0: Oke, Mbak.
4: Hati-hati sampai ke Katung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, kita menyapa lagi di belakangnya ada siapa di mana? Halo, selamat hambat salam budaya.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu. Di Batu hujan kah, Busu?
5: Hujan juga sekarang ini.
0: Sama tuh di sini juga.
5: Begitu ya?
0: Iya, mendung dari tadi subuh, Busu. Busu mau sapa sambut siapa, Busu nih? Tegaknya lagu kita di sempat leh.
5: Iya, sama teman Arinda.
0: Iya.
5: Cara lainnya ada. Selamat syukur.
0: Iya.
5: Sering jami. Kemudian dengan de sama Ira.
0: Iya.
5: Berumur.
0: Iya.
5: Untuk keduanya.
0: Iya.
5: Nila.
0: Bu
5: Modrisa.
0: Esa. Iya.
5: Bu Nana. Dan semua teman-teman pendengar dari Sumpah Kemarin dari mana pun berada, saya semuanya sampai terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke deh kalau gitu keranain sana. Oke, nanti kita terima gabungan lagi. Langsung aja kita nikmati lagu pertama, ada Balaok Mandai.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, kita balik lagi Bu Sumbo ya. Mbak Putri mau bacakan dulu, ini ada gabungan masuk dari Facebook ya, dari Bu Surahman Diski ya. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Su. Warga Kampung Banten Diski Medan hadir, absen dulu ya dari Medan pagi ini ya. Dan dari WhatsApp lagi kita bacakan ya, ada gabungan dari Bu Surinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Su. Selamat hambat, salam budaya budayakan salam Dendang Mahakam, absen aja bunyi sidaya. Salam untuk segala Bu Sumbo pendengar Perempat Samarinda. Terima kasih salamnya buat Bu Abdurrahim, buat Mbak Putri. Terima kasih waktunya. Salam bertugas, salam hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Su. Iya, selamat beraktivitas juga ya. Dan di atasnya lagi kita menyapa ada dari Mbak Reni ikut gabungan. Assalamualaikum, hadir Mbak Putri, salam budaya budayakan salam. Mbak Reni siap dulu di perempat, lagunya empatan aja. Terima kasih sapannya buat Mbok Nana, Bu Sabtirahim, buat Bu Surinjani, Mbok Yuli, Neilas, Bu Sumama, Tomidila, segalanya ya. Cuaca ini hujan-hujan Mbok Putri, selamat bertugas, aman bolik, hati-hati. Oke. Kita menyapa lagi kali ini dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam. Kedinginan, kehujanan. Sama siapa nih?
0: Sama Mbak Putri.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Sehat dong, julak apa kabar
1: lagi? Udah sarapan gak belum?
0: Alhamdulillah, belum lagi.
1: Nah, minta Om Bu Sumamat, mana Bu Sumamat?
0: Mbak
1: Yuli kirimi tuh. Putri tuh belum sarapan. Bangun. Salam seberat sana.
0: Iya, jelas.
1: Mudah panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Bensin naik pulang.
0: Karena begadang sepeda aja.
1: Apa ini kisahnya?
0: Besepida.
1: Pakai sepeda aja, berjalan kaki kayak RRI, patah tinggal.
0: Iya, apa dah?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besepida aja lagi kita nih, kadang ada lagi deh bensinnya larang bujur. Yang mau bergabungan lagi silakan lewat jalur telepon. Mbak Putri buka kembali ya, yang mau menyapa ya keranen sana dari Sabang sampai Merauke silakan ya, dengan lagu-lagu yang masih hadir di ruang dengar atom segalanya Bu Sumbo ya, dengan cuaca hujan ya di Samarinda, hujan ya lumayan deras sekarang dari subuh tadi ya Bu Sumbo, dan tegaknya bunyi busu misren juga yo. Jumatnya awet Mbak Putri, biasanya awet ya. Tapi perkiraan cuaca sih memang sampai jam 8 nanti itu masih hujan ya. Ndik tahu nih awetnya sampai jam berapa ya Bu Sumbo. Ndik papa, dinikmati aja ya, lakukan banyak aktivitas dalam rumah juga boleh ya. Misalnya nelinga Mbak Putri ya, dengan lagu-lagu yang akan Mbak Putri putarkan kali ini, lagu Selipat Sirih ya Bu Sumbo, lawas benah kita ndik nelingani dari Marzuki.

0: bahasa semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Perompak dari Samarinda, Keranen Sanak. Ya, sampai di sini Mbak Putri kawannya Tamgalanya. Kita nelingin satu lagu terakhir Kawasan Joa yang masuk dari WhatsApp dari Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Ya, dan titip salam buat segala fans Perompak Samarinda tanpa terkecuali Bunyi Sida. Satu lagu terakhir ada lagu Banjar, Undangan Biro.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian dan sana kekayaan budaya Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan sumber pendapatan daerah. Anggota Komisi 2 DPRD Mahakam Ulu, Kerawing Lawing, mendorong pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu lebih serius menghidupkan kembali seni dan budaya Dayak melalui program yang berkelanjutan. Menurutnya sejumlah tradisi dan kesenian yang dulu aktif ditampilkan, termasuk tari dan hudok, kini mulai jarang terlihat sehingga memerlukan dukungan pemerintah agar tetap lestari. Selain menjaga identitas dan warisan leluhur masyarakat Dayak, pengembangan budaya dan cagar budaya juga dinilai dapat mendorong pariwisata serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Mahakam Ulu secara bertahap dari sumber timbulan sampah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.